0: Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Otiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abang.
1: Ramles Walter. Lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban.

0: Ya, lagu hari Yus Andrew pagi tu. Setiap lagu yang aku dah masuk buat list semi-finalist ACSJ antara 24 itu lagu ke nyingkang ke semifinal ke 9 tahun tu.
1: Jadi hari 4 tu kita bisa trio pagi Y.
0: Jadi pagi tu bulan aku Uncle Stone.
1: Ngau megak aku Daniel.
2: Ya, ngau aku megak Melati Badi. Akan ngelaban Y pagi tu ne.
0: Anak tunggu ke carwat. Hari hujan luar di celapa.
2: Nah tu ne lama semangat pagi tu Argentina udah menang deh.
0: Ya, Argentina megang ya.
2: Ya, apa ne.
0: Kira betul mi perambu kemudian isi. Mari kira nyukur ya. Argentina masuk deh. Jadi ketegalnya meh Ken oleh ngau kita
2: pagi ya, tau
0: ya pas
1: lebih ya tim England
0: ya segi mati England dari kelihatan.
2: Oh patut Ken ada pagi tau deh
0: itu pada di 3 hari kemudian sekuma England mainnya kesal belamana oh. Kini nak penunggak itu mulai nyawda kama yang tadi ya kurur susu. Oke, masa buat kau main Argentina, kau England pagi tu Daniel, kau yang melatih. Ya meh sebab aku jago orang, mudah nanti bakal cerita Tamil hero segi selalu alah dulu.
2: Iya, segi betul tuan. Iya kemana hanya selalu ya teh dudi.
0: Betul. Dapat berkenan ke ba match ke pagi tu England dulu leading ba masuk aja ba second half 1-0 pemuda Anthony Gordon masuk ke gol minit yang ke 55 tang silap England udah leading sidak lalu parking bus
1: Ahmad. Ya kebuah last minute tadi baka Argentina. Last minute nanda sidak ya udah score yeah. Gol kedua.
0: Gol ya kalau tadi ba minit ke 85 Enzo Fernandez masuk ke gol siapa assist ke tiukai Messi.
1: Ya
0: Messi ka. Pihak mega ba 2 minit udah injury time. Dia Lautaro Martinez masuk ke gol ya kedua lalu gol menang Argentina. Siapa assist ya? Messi. Ya. Aku segini pada kesapa kita kenyukuang dodo segini nanti berapa ngarap neti ya jak do.
1: Do ngarap ketulah ada buka
0: ya
1: don.
0: Ya. Jadi kira tahu untuk kita yang pada Argentina bersatu ngospen. Ya kamu nyabisi gak anak ti aku ke dalamnya dah. Ngarap ntar gak England bersatu ngospen yang menama kubah. Laban ku kan penjajah laban penjajah.
1: Ya aku gak ke bekerja tuan laban Argentina udah finalis 2022 sebab udahnya tadi tahu untuk ku ke tim buka ya jadi finalis bekerja England ngau Spain.
2: Tapi tetap gak Argentina dia ne.
0: Ya tetapnya lalu pihak gak boleh nak kini Argentina atau tadi boleh kejuaraan berganda laban nanti nak salah aku bedau ku ada sebab bisa orang dua kali menang Brazil lebih ada boleh kejuaraan berganda Brazil udah Itali udah dalam list boleh akhirnya ngau pihak Uruguay tiga itu tim itu kalau boleh kejuaraan berganda atau kedua kali menang berjurut boleh nak kini Argentina ngetancian tang pihak mega tim Spain pun ukai belacaan
1: ya
0: Spain bayang. Spain pun ukai kerja ni betul. Ukai orang sesapa ada kalah kia France.
1: Kan? France. Banyak pemain favorite pemain star buat France pun sudah ia boleh kalah ke 2-0.
0: Ya ya ya ya.
2: Ilak mak kita mendak ane.
0: Final tang. Ilak kita ni banyak.
2: Ilak cerita ilak kan ne. Saat itu aku ngasai ke gagal tim malam sudah ia sudah mujur ngagai final. Argentina aku tu.
0: Argentina. Itu majority baju Argentina aku balik mengabamos. Tapi jago English kita lah begitu. Okay. Nang ke randau kita ya ke pagi tu mega tu suah mega di lansak kita yang bicara lansak ba SSL tam berau kita itu berjurai kena ngau mama dan tadi tiap ikut kita mensia nang iranya tadi tu ai mia indah de tu ya ke baru ngerayapnya pandam si telefon nah telefon penjajai bisi mutai ke kamera tab atau ke iPad kena dikayam sidak jadi nanti ba laki ngino SSL kita pagi tu ketiri kita itu tadi patut nak kita itu tadi jadi belaki bini becik ke telefon pengadiri kau cara ngenyet ke aku tu tadi spot check aku jaku kita pergi sekolah kali
2: ya jadi nyak mau tadi ke di penjurai ke kita tiga abu gulai ngau balap ninga kita ke pagi tu tuan bak semua salah lelaki alaban nanti kita berhati ke deh bak siti-siti ruang bilik atau yang nak sebakar tuan bisa nyak tadi-tadi rahsia ngau pengadiri password telefon semuanya dikunci magang bisa sekedar ruang bilik atau tadi yang kau bisa katikannya probesi terimpu lah dia nak ngecek dengan aku nak ngecek dengan dia habis itu kau berkenya jadi ya, kita berkeni patut kena utainya kita yang tadi ngecek handphone pasangan kita kalau kita ini
1: kata ke komen ba Facebook YFM Iban berkeni kerundian itu
2: nanti ada itu ada itu
0: aku tu dia tu nak
2: ada aku kaya subah
0: kaya kenang kaya ada kita mesti atu dia tu menyekak aku deh indah ke akaun gereja apa di pansiak sila SPLM mesti enggak audit data yang mansiak deh akaun gereja akaun masjidnya
1: gereja oh ya segi orang ke bisi iman kekuat ke
0: kerana kita iman kuat pan ada pansiak bala audit
2: ya
0: anak lagi nanti bakal kita ke mansiak besar atau semua kerja aku siap kita bisi pengelami bula megak nuan tu tadi nanti bisi sinyin nanti kamu dah nama utai ke kini bisi ba tipen pangan atau ya. Bala kita nya tadi bula dalam mati non ciah nah, ciah aku dalam
2: aku mesti ya. Mesti ini
0: oh nama itu anu risi risi yang berarti pori risi yang mesti mesti utai tu ciah ciah aku dalam mana hati dia
2: belalai dia ngecat tu
0: Ada aku sebab nak kalah kecil. Kini buat tu tadi. Kena kadang sewa sangkanya mesti. Tang lepas ke aku tu lembau mereka bangsa lembau kangkat. Bangsa lembau kangkat. Aku pemandu garing. Garing garingnya pernah aja mata.
2: Biar ni ko yame senyum ke diri lu ngat.
0: Dalam hati dia mesti mana cintanya mai kaki tu ngai mai angkat.
2: Lagi dia mai kaja mai lah kaja.
1: Alah lepas pemuruan.
0: Alah lepas pemuruan aja agak anti baku. Ti pemuruan ada ni.
1: Aku nadai penangguh tu. Nanti orang ngecat telepon aku nadai penangguh maka ke melati tadi nadai rahsia tu. Account bank ditemu, pin ditemu.
2: Aku kaget nemu account bank nyari password telepon.
0: Nama kau buat hari kami tak ya. Ini malai.
2: Nen ya.
1: Penting ke account hari nama ya. Password telepon. Ya.
2: Tapi password telepon yang berguna kan ni ada laban dia online banking ni.
1: Dia aja di QR.
2: Ya betul.
0: Semuanya daftarnya megang. Oh. Okey, jadi ada tu lagi cua kita tiga namanya Elkan Lansa nama lagi ni komen peningat lagi kita kan nama Kak Baru ni yang Melati. Dan sebenarnya kita berperinang dulu lagu hari Isali pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengarkah pengelak pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalan.
4: Ya, hagi segulai sejalan kami apa pengelak pagi WFM. Bisi ralat mimit. Oh, salah sebut aku kami ke Jebonik Plus Factory.
5: Ya salah sebut nah.
4: Ya sebut asai ke use indrunya ke masuk. Lawan bisi maya kita tu tadi tercaru.
5: Ya, nah gawak ke tuan dah ba ya kebukai lah kini. Angka use indru ke masuk nah nah dah kena salah.
4: Kita nak mesin. Kita nak mau dah.
6: Ya.
4: Okay. Jadi ya kita mulai baru gaya randau kita pagi tu tentang spot check tipun pangandiri. Kala nak de amlah tipun nyari berapa tahun dah dua de bala de nyam dah jadi.
5: Nyauka 20 tahun tuan.
4: 20 tahun. Ya. Jadi aku nanya dalam 20 tahun ni. Kala nak de sekali di spot spot check tipun tak ter spot check ke tipun ya.
5: Nak ter tu tuan. Aku tak tahu sehingga aku spot check sehingga spot check laban subak lah maya kita ke agi berpangan nanti baku lah maya agi berpangan subak-subak maya aku ngecek tuan deh ya nyudah jadi melaki bini tu bisik ke kadang-kadang kita itu munyi ku tuan tadi bisik hati kan ngecek lah tiba-tiba kan ngecek bisik lah aku tu ngecek tuan aku nanya ya dulu kadang-kadang bisik ke maya ya ke nak nemu diri ku ngeceknya deh tuan tang
4: ya nemu diri hari minggu nak ya nemu diri
5: kita ya pakai handphone aku pakai handphone maya nyak lah kita ke berpedak ku tai badiak dia tuan tang ku semangat ga nadai utai ke ngasuh kita pada hati le ba telefon nya tuan jadi nyu ke dia tau nyu tuai ke tau jarang tuan bukan jarang nyanto
4: lepas aku tu lepas dia nyebut tadi mati le aku teringat ke Jaku ya subah mana dah lagi anak terubah subah mesti kanya berita terubah tapi pangannya berita hari-hari ka udah beranak ke terubahnya seminggu tanya orang udah sebulan ada anak ketiga kedua tadi sebulan anak ketiga ada kiruah kedai kali
6: kan malaman ku ngasa kita ada info dah tuan kau di laban kita berdau bisa nak kita mayo rundiang ngagai sikopnya dia
4: kalau fokus kita bayar aja
6: fokus bayar aja dan kita bisa nak nya tadi fokus kita nyoba anak nyoba sekolah anak nyoba kerja bagi tempo nyoba yo dikira tak kira kita dah
4: kira nyoba untuk berunding ke utai ke ricis sebenarnya dah
5: ya sekian mat lepas aku mesti berandau kau kami sama induk ke ni termasuk ngau isi ke buat topik tu kemarin lebuh ke berandau direk
4: mai bercarang lansa
5: ngau carang lansa jadi nyoba sebaka garundiang kami nadek ke kiroh ngecek telepon yang media sati drempu mai masa dek ni ya meh aku meh jadi kita percaya engkau pengadire lebih gig kita ke udah diri ke ruang bilik atau de tuan nepi ai tuan
4: ya kenyak ya aku tu dulu nyawat. Jadi apa ninggal kita ke rumah kan juga komen pagi tu Ari menua semanggang ya ke benung hujan pagi tu ianya Ari Mary jadi ku ya bas dua yang melaki bini nang yang ada rahsia ngepangan diri laban ke nang yang sigi suah betuka ke telepon laban ke tinggal main game
5: laki bini main game orang kesama main game
4: tang nanti nganaknya baru ya suah deciap lama laban sida anak tu mayu lagi berahsia ngukitai majak besai majak berahsia majak besainya majak jauh saya laban nya majak bekul dari Bapak yang jadi handphone seluai apa ya belah temu sudah sebilik paspor tang nganak tu tadi pedih nah rahsia belama
5: ya
4: belah temu dari password kali tu tukar
5: orang dia tu ya lah dia kena tuan laban nyangka yang ngai kita kapa intai tu ngecek telefon sudah ada digagak ke sudah password nak maya kita tekan ngecek break ya password nya segi break nanti bakal anak aku maya break password aku password telefon sudah ya di ngecek udahnya tukar baru masuknya di sini tu. Selalu yang kenyak deh.
4: Lepas Siti Daniel aku berarti ke nama aku bawa kita ya pina itu patut kiruah ke anak kita itu kalau bagi aku dah berbagai keripuan. Lepas Siti anak atau kau nembia ya ke baru hari umur 18 tahunnya mudah lagi kena mangsa serangan cyber. Nak ngira cari bawa gangguan seksual ngau time nya lepas tidak ya belum tentu berunding yang panjang deh.
6: Boleh cyber megah dia agak.
4: Tahu. Jadi yang kita itu ke di kengai ke kita pan ati nembi atau ya budak untuk keriang bakal tebelian ke kita itu deh. Engko tukar tebelian ki kakar ya.
5: Tu sama pagi ngaji selusi tuan hari matang kau ya jadi ngiyo ia segi nang cik kau ya tuan nanti ia kat curang dia dek galak bati si ia pan ia boleh buat WhatsApp kau untuk bukai nyoba sayang sayang kau ya nai buah bercik cik ke handphone kau nanti ia segi setia ke kita nada ya kau gila untuk bukai munye kau aku madah mana maya kau bini baru nai buah mesti ada rempuh belalai kau gila untuk kau ya madah aja ia bini baru aku pembelaki baru kau ya tu tu luka kau. Ya nyebut ukai kau tu bandanya mana lah yang punya kau lagu stila pilih ukai orang bawa mengai ke kita itu ya nya.
4: Lepasnya tadi bodoh kalau tulis dalam undang-undang adik tu tadi udah sudah adik tu tadi udah jangan anda tahu belaki bini baru nak. Lepas penghidup tu tadi boleh move on megang.
5: Sige kena metuanya lah kami ngasuh dengan giga nene.
4: Anak mulai gaya baru.
6: Okey tu bisa hari Alistair juga yang tu hari kucing yang bapak temu ya keterubah maya berpangan ku ya saya nak patut di spot check gak telefon pangan nama privacy ku ya lalu kedua nanti udah berumah tangga sikit patut ku ya sikit patut spot check laban bini atau lelaki ni tadi kan mau siapa orang ke ngau sidak ya chat ni tadi ya ke penting lagi ku ya kedua ya nama utai diadu ya mayanya belakang kita laban ngai kia tulgi munyi ko lagu lina salah guna kuasa ko ya
4: hati lagi biap lah ma
5: ya. Orang laki selalu berketan ya
4: oh ino kame bukannya laki
6: sama ino bisa ibu kena
4: bisa laki ino bukannya ha oh tiga peringkat pernah tadi nah
6: tiga dua peringkat
4: dua peringkat
6: peringkat satu berpangan laban yang bedau sah dia tuan
4: ya ma ma ma ma
6: bedau sah nang awak spot check ya nanti nak buat laban kita yang tadi peringkat berpangan yang lagi
5: napis ya.
6: Agi nampi ya.
4: Boleh nama orang mak bu. Punya ko kapan ke sebuah aku mendekat nak cina nya usip pangan. Eh, bukan bini ya. Pagi pangan. Boleh nama.
5: Indah tu nang orang pun boleh jambe orang tu.
4: Betul.
6: Ya kau dempur, orang muda.
4: Boleh dempur orang pun boleh muda jambe orang tika. Tanya punya kerja tadi. Maya fasa berpangan tu. Tak selalu ya. Fasa pangan tu ya kenini yang kuat lagi.
5: Betul tu. Laban nanti kita perhatikan. Nanti aku ngasai ke dempur. Dari sebuah gaya aku ngecek handphone maya berpangannya. Sudah laki bini tau. Oh ya sudah kita tu dah kira ke sudah namanya sudah bisa deh. Yang pu aku pu ya sudah. Naren tu kira lagi lah tuan. Nyari lagi berpangan tau. Lagi napi-napi saya nyelai lah nama kebuah kita atau bintik luka ngecek handphone. Okey nyak dia sebenarnya.
6: Ya. Bisa hati kerja ada hati bisa hati bekerja dan lah kebenar ya bisa enggak kak cover
4: ni kalau berupai
6: enggak kalau berupai
4: kalau berupai kita
6: kamu malu kita
5: sama bisa ngasai aku tanya magan ya
4: lepasnya dalam kita itu tadi bergulai engkau pangan kita kelebih akhirnya sebelum kita ngambil jadi kebini atau jadi kelaki proses berpangan itu main kita nemu hati budi ya yang kebuah tadi tindih yang mainnya tebal gitu ya nak berdiri selapat ke dini yang papannya ya sehingga kongkrenti oleh peling terus kegak ke dini nak berbata-bata. Okey, okay. Datang lagi kita baca lagi komen dari peningai yang kebukai tang sebenarnya Juyaya merenang kita pagi tu. Tiba-tiba lagu Selamat Gapuang lalu aku.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM.
2: Yeah. Ya, SSL semua salah lelaki berkenaan ke bapa mak. Spocek telefon pangan diri. Dan ada spocek tentu ada memo-memo itu.
3: Ya. Tuan ngeyat menyala tuan maka kita ke sekolah sebab deh. Ya. Lepas kita ke tamak ke gate sekolah. Tuan bisa spocek ba gate-nya. Nah, dah itu atau depan deh korang ne?
4: Ya, nama tangkap-tangkap mana deh. Nada yang buat pun gate.
2: Aku sebab ingat mereka pemak muda bala cikgu disiplin ngepengawas sudah berbaris pemak gate. Sikit.
3: Kesal tu tuan?
2: Bukannya kesal ikan ikal dah pada orang berupaya main senyawa.
4: Tangkap. Ya, berarti tangkap dah tangkap mah. Tak ada kira.
3: Dan kadang-kadang tuan dah entik nadai pun penyalah digagak tua. Lepas mendak silap tu pun kesal mati deh. Nak nemu nama kebuah. Bakal kita ke mendak Roblox deh. Tuan nemu rotik kereta tua, insurans kereta tua dah sige. Okey. Dan yang tuan pun lesen pun okey gak. Dan lagi kini kesal.
2: Lepas kita tunang dah diajar takut menyikah kuh deh. Bakal kuh ni pun buka ya. Maya masa pun bunuh hawai sekali deh. Mai anak aku lepas suah pada ngerawi ngepulih. Sekali sepia nyin pulih ke Roblox. Ya nyonya bak di to. Jalan sepia nyin ke Roblox.
3: Dapat tu pulih nyumrakak ke sepia ni.
2: Okey, sama pagi dengan peningat kita. Ini tadi jadi kejuan benung mudah ke balap dar. Hujan bak batu kawah ke pagi tu. Tiba penemu ya. Telepon tu Siti utai ke personal. Tau ke dikumbai cari private belonging. Jadi nanti ya sikit anda patut ngegak spocek ke telepon bini. Tau ke laki kita. Lepas kita patut berbahasa meri respect ngagai privacy daya serta percaya ngagai couple kita itu melaki bini. Jadi sebedau ngecek telefon patut dia kita minta pemendar dulu. Nah patut anda entu mana berapa mana kita nanti belalai ngecek telefon pangan diri. Nanti bisi nyangka utai kena betul. Terus terang aja anak nyalam ngai kenyak tadi nyari time bomb dalam relationship.
3: Ya, ya betul ke tuan tang gak bunyi ko ya tadi dan nanti kita nyu minta pemendara dulu nemu orang tua tu kan ngecek ya,
4: teleponnya. Oh, kan
3: nyu kis pocek. Ya nemu mah dilihat.
2: Oh, dilihat, dilihat dulu. Ini buat tuh channel 1 dilihat channel 2.
3: Nombor telefon nak betul dia dilihat ya dulu nanti dia minta pemenda nanti dia nak minta pemenda tengah nyet dengan cia engkau ke biasa utai temu dia nak
4: utai benda dilihat
3: halo
2: baru jauh dah anu ya kita tadi mudahnya dia nyudi dia dilihat dulu dulu kita mesti pas tengah kias tu laki tu laki lah kena kena ukai kena pintar gak bekas kena aja tu aku merdek kita induk tu melatih deh mama tu buat telefon laki dia kelalu mayuh nama mekini atau telefon kau mekini mama nama siku Ali mekini ya
3: apa mayuh mekini aja tuan mekini orang
2: mekini satu mekini dua tahu cak mekini laki nade gak kerja bawa shop tan yang mekini ya megang
4: kita jarang gejai
2: jarang kita jarang gay tak kapan tu mekini ya megang
3: angka mekini nya panjang buat ketun. Tu saya ni. Oh sikit pakai ya menyetun. Dia
2: lagi awak.
3: Ah, lagi aku cik. Anak tuan. Odenya so pagi ngaga injawil bisa gulai ngau kita megak pagi tu tuan jadi ko ya aku suah spocek handphone laki aku ko ya tuan password ya pan temu aku asai ko laki bini semua nemu password pangadire deh tang laki aku ko ya jarang ka ngecek handphone aku lepas malas ka maca WhatsApp rindu lalu panjai beranau ko ya si gaman ke ja tuan ngante makan ko me atas kena scroll ja deh ngai maca
2: tang amai ka ja ko nyanil lah ti berarti kita terpedak ke WhatsApp balak kita ya, jadi berarti kira jarang itu bernama kita lagi deh. Tato, oke, lagi tu, tiba lah selka alfabet dah.
3: Tang tuan orang Indo tu ente ya di sawut deh. Ya panjai WhatsApp ngaji sedua contoh lah contoh nih bakal bini deh nih girlfriend deh tuan WhatsApp deh panjai sekali oke jah sawut deh. Ya ngasuh ringatnya tuan.
2: Ya aku ngasuh salah kadang. Ini kan nimbal baru lagi ni kalau nimbal lagi alu kumai mesti teh kelalainya nama penyanyi menyewa kursi teh kelalain itu kan mesti teh dah betul kerja deh nepi ayah nepi ayah
3: nanti kalau sahur
2: penyanyi salah sahur benar salah
3: lama semua salah lelaki
2: jadi kila melati nanti bakal kita nanya laki ke bakal kita deh. Tanya cici-cici adanya tidak lebih dan tidak kurang dari berapa patah katanya. Kami lakinya mengira dulu. Padahal berapa lekanya kau dia ngawak kenyamak menusuan dulu.
3: Enggak, kau bakanya tuan.
2: Ya kau mau sepanjang salah ini. Pandak salah.
4: Lalu lagi itu, nanti kau berundang panjang.
3: Nanti orang Indo, kami ke mandi yang sudah ada itu WhatsApp chat dengan girlfriend, bini sudah ada. Sekali Indo ada K aja. Oke, ini kuasa hati sudah ada.
2: Nanti K macam mana? Kami
4: lagi, nanti kau nyanyi.
2: Nanti oke. Oke, kau berapa? 9, oke? Oke, oke. Kali kita cukup.
3: Ya, orang Indo kalau lagi itu tidak sama. Kadang-kadang orang Indo itu, ya, ketika kita mandahnya. Ya, kak, ketika minta perhatian kau rada tuan.
2: Ya, mat.
3: Namanya chat panjang-panjang orang Indo biasa ya chat ya panjang ya to denya sawut de ngau perkataan sitik ke ja nya tau ngaso ringatnya tuan
4: tau ngaso nda berapi malam
2: nya me kebuah kita ya medal nama ke bapak ti si jalai moyo mutu-mutu ngeti ngetu mere ezer lain ukai menjensinya ka mai nyawut WhatsApp bini
3: ya
2: panda tahu mesti ngau mana-mana
3: ngetu ti si jalai dulu ne tuan
2: ngetu si jalai bere ezer lain tik tik tik tik tik tik menjensinya nyawut dalam nah sawat lagi kumai kemukai sawat lagi salah hati telepon takut kepada pulih saman pulih kan kita Okey, siapa pagi habis pagi tu?
4: Okey, tu bisi hari Ara Jia Ujia. So pagi ku ya di Bukit Sadok hujan.
2: Oh, nya hujan makan kita sama
4: salah tu ya mada ke yang ngabala ya sama ngena password ke sama ku ya. Sama tu mengai telefon pangan diri nadai di kelalai ke. Password digaga laban ngambil ke bala ne anda bermain telefon ya sebarang ku ya. Parai tengok de barang online, barang online ngena COD ku ya mada.
2: Amat. Pandangan bisi dah.
4: Serta passwordnya diguna irau ke telefonnya lenyau ngai ke diambil orang ko ya pihak mereka tadi ngambil ke passwordnya tadi ditemus dua yang laki bini aja.
2: Iya iya iya iya.
3: Anak nak tahu nemunya.
4: Anak nak tahu nemu ngai ke.
3: Bisa mak kebuahan
4: atau tengok pak.
2: Lepas bisa case tu tadi. Ya kepada ke internet macam tadi deh. Case nya meh anak mereka tipu apa ya? Mudah tay tempat kata-kata dengan pak. Ya kena tanya nantinya bagai baik gak? Ugal yang numpak ilah lusa ada tanya pemayu. Nya atas krim megang. Datai nyuruh lah nyuruh lah megang
4: krim. Mas krim.
2: Mau tanya mama mania yang mana? Dah ngapai bisa kerja mania? Udah tanya berapa nak?
3: Ada ujung-ujung ya buaya kan tuan.
2: Nanti kita buka juga. Nanti buka Tiffany fries, sudah burger. Yang tadi ulah kan cari kita nak ulah simpan ulah kangen baru nanti sekalian. Lalu kan yang jadi kangkah dia bias bok kan jadi bekas sekalian ke datai ke baru pansuari mesian yang mamai. Okey, lagi mesti komen dari peningkat kita pagi tu ini dari Alistair Juandar baca tu berapa?
4: Sudah
2: ada. Jadi mereka semua pagi megak ngegai Jonathan Rayang peningkat kita ke pagi tu. Okey, jadi bak penemu ya nanti bini ya membunyi sigi sambut ya maya bin ah nanti bak penemu ya nanti
3: telepon bini yang berbunyi
2: Amai mandi sikit sambut ya Amai maya mandi jadi nanti benar Pak Jamban pun sikit diangkat ke Amai kalau kalau nyambut kena orang laki nanya siapa nuan nemunya laki ke nemunya laki orang lalu terus padam ke jadi tadi ukai kadang-kadang kita itu tadi nah sekaja sambut ke telepon pengadilan diri aman bunyi telepon bala kita ibu bunyi dapat tadi ngelak kerja deh nanti lagi sekali mulia dia ngelak ya
3: aku tuan nanti pada berkata bekas situasi itu deh telepon dia tinggal tak meja kini ya mandi kini tahu ke nama pengawak ya bunyi teleponnya tadi tilih aku dulu nanti orangnya kelalak aku kan aku nyawut ya nanti nomornya ya bisa dalam nama list nama ya tak nak dikelalak aku tak aku berani kan nyawutnya tuan
2: nanti itulah ya ahli mekanik sebut deh
4: udah tuh sawat ya
3: udah tuh sawat tuan
4: Nama-nama tu mungkin ni sahut ya.
3: Sekali tu Indo berbunyi ni.
2: Ada ni ha. Mau tahu tak? Yang mungkin ni kita gigi kan ni.
4: Ukai keran ni ni.
3: Aneh tu mana?
2: Tak, nak cek dulu. Kalau yang kenyang
3: main. Aneh gigi aku mesti.
2: Kalau yang kenyang main keran ni workshopnya. Kan sudah dibayar yang ini cepat beli mari. Okey, yang siapa kita? Sebelum kita bawa pengawak kita.
4: Bunga cempaka tu. Selalu berjalan ke pengawak ke ya. Pangan ya selalu ngecek telefon. Teng ya nadai ge saya okey. Pangan ni ke ngecek telefon laban ya tu tadi nadai nombor ada bukai. Nombor kaban sama ngau-gawa ko ya dari sebil ya. Ya mungkin selalu ngecek telefon pangan dia aku ya. Laban dia bisik nombor induk bukai.
3: Kau nak patut telefon suara nanda nombor induk bukai.
2: Bisik nombor bukai kau melati bati. Bukai dia. Isi bini dinil ni si nanggai.
3: Oh siap isi bini dinil. Saya waktu
2: ya enggak, bukan nama dua nih saya ini. Ya. Kau kau jago telefon di sini enggak? Temu di sini di dia ketipuan lagi kan salah. Tulian kita. Nona nak patut bisa ingat tang. Ini bukannya menyiku kita itu tadi. Bukannya ini bukannya lalu tanya kita dah ya.
4: Tang. Induk bukannya tadi. Inti amat basic induk bukai. Ia nak nge-save nombornya induk bukai. Ia nge-save nya nombor marker. Ali nombor mekanik engineer.
3: Pandas
2: tu ada buka dunia orang Indo. Tim futsal. Okey, kita berlalu dulu pagi tu. Selengon Seneru Anak.

0: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngelaw Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, World Cup 2026 main berbuat ke nombor 3 kalau champion tu lah. Dua channel sekali keluar. Siti, bahasa Melayu. Siti, jaku orang putih ya.
2: Ya, familiar sama kita mainnya.
1: Oh, nanti dengan saya ke ngai dia bahasa Malaysia. Tahu ke dengan saya ke kami vibe menua luar. Nanti dengan bahasa ulasan kementerian orang putih nah. Nanti berkenan umum nama kita sebut cerita ya. Kalau gulu-gulu orang dengan ulasan bahasa Melayu, dua-dua habis saya.
3: Saya nama tak jaga ke tuan, ibu ningga.
1: Nanti kan dengan jaku iban, ayolah aku nggak live sendiri. Petangnya, mai. Nanti aku nggak live itu. Anak nak meregi, minta. Yang kau tanda ada orang merek ganti tanda.
2: Enggak ada merek kita ni tu.
1: Oke, jadi pula ke cerita kita pagi tu melatih. Siapa sih komen yang melatih?
3: Indai asli tu tu ni habis bukulai ngok kita. Jadi nanti baik ya, aku ya jarang dar ya kan ngecik telepon pangan di rempu aku ya laban ke. Nada kita dilalai aku ya tuan. Password telepon ngau media sosial semua dikunci magang. Jadi kita ke pemadu berguna tu aku ya percaya ke pangan diri. Jadi nanti aku aku ya suah aku ngambil handphone apa itu aku. Lebih maya nekan bisik notification. Lebih yang beli utai online. Ngenak bank lagi. Ya. Orang kamu yang follow mana minta approval deh tuan. Banyak. Nyak ke suai lagi jadi nyanyi tuai tuan deh tuan. Nyak ke suai lagi jadi.
2: Nak nombor diri lagi dah. Banyak ke beli dah.
1: Nak banyak. Berlaki.
3: Nah nanti bagi suai suai kurang jauh. Gigi orang Indo tu suai jauh. Tena suai jauh ringan dia lagi deh.
1: Ya mas. Entah deh tuan kita berarti tiba online banking kerbau deh. Mau kau scan mu. Tipun dia tahu dah. Bangsa baru dia tahu. Sebelah di kadang-kadang dia nak password dia scan mua aja
2: scan mua.
1: Entah bahaya ya. Nanti mereka di tinduang kenapa indah nga bini dia tinggi perubahan kita anjong aja ke mua suak aja ke mua dia benar tinduang dia
3: putar sekarang sekali pagi kecil namanya accountnya mesti kurang duit nama kebuah kurang
2: ya cara curi cara baru deh tuh nih
3: cara baru aja senang gak nyatuan
1: aja nih awak lapanya scam diri sebilian nanti
3: gak nih awak duit ya duit laki duit bini duit bini duit bini
1: hanya kena tahu okey semua pagi gaya peringat kita pagi tu hari Sibu Jaya ianya tadi Monica Tang jadi ba ya de tu ke umur 43 tahun udah pangkat ini nangah ku ngai pangkat ke 43 jadi ba ya hendak penting juga becik ke handphone dia tu lapan nya mai umurnya udah separuh abad menyik ya mai lagi utap penting ke digaga ya jadi bakal tu nya mai lagi mai minjau telefon laki utang ukai kemudian ngecek yang punya tang ngejau kota kena menda cita Cina bayu tiup nya sigat bagang kamal pelakon Cina dia pedai. Oh, nya kebuang ambil tipu laki ni.
3: Ambil saya kebuang kenyang tu tuan.
2: Kenal kota.
3: Hotspot. Okey, jadi tu Lucy McLeod biasa makan gulai ngau kita. Nadai kebuah nak tahu ngecik aku ya. Nanti udah jadi jadi melaki bini. Sige nak tahu kita yang lalai ke nama-nama hal ngau pangan diri aku ya. Bakal ngau kami kengkak ke dia tu. Nadai ke ngelalai ke password aku ya. Tang nanti aku minta telefon ke ngecik ya. Sige lu desuak ke ya. Tanya munyek aku tadi dia tu. Nanti kita itu tadi kan minta. Aku kan malah telefon deh. Utainya udah dilihat orang maganya tu. Nah, orangnya melek ni.
1: Nanti udah kita laki ni nanti bakal bisa minta kesalahan kerja kita berskandal kau tadi bisa minta kesalahan ke
3: ada pedaknya dia ini bisa mengumpat bini ini kau kaban deh dia
1: mesti nyempat di led nih oh ya minta nyempat baik dulu baik dulu
2: pedaknya kita bisa beli 4 kereta
1: nanti bisa beli barangnya
3: ini kaget oke deh ni ambil ke bandi yang mede tuan mai depan suat contoh amnya pansut kita malam tau ngai ku nganuk bini ku tak lalu diumpat dia bini deh nak pula dia tak di led
1: Lepas ni aku ada pakai ngai ke singa aku ngano.
2: Oh, dia pakai ke singa lah.
3: Udah nyak lagi. Lu nak makan dia seminggu.
1: Entah apa munyi ku kita itu tadi deh. Pengawak beciak tu tadi. Kan medahnya salah, enggak enggak.
3: Iya.
1: Kita ke laki bini munyi ku jakut deh. Cemburu tanda sayau.
3: Amat tuan.
1: Nama ku bahaya tadi ngeciak lebih cemburu. Nama ku cemburu. Lama dia sayau.
3: Iya.
1: Jadi anda enggak kita diciak tang. Nanti nyok lalu hari-hari ngeciak pagi, ciak malam, ciak. Ya. Nah, dai pentan.
3: Iya. Nanti pas the while tuan sebelah kita nyimpor randau kita itu the while tiba-tiba orang ngeciak telepon. Ngedek nih ya. Begini kuasa hati deh. Bulak di mana kesal nih. Walaupun ada utai dilalai deh dia.
1: Nanti bakal ku tanya pendah lama deh. Contoh nanti bakal ku ngeciak deh. Nanti ku. Bulak lah kita takut tang. Aku nak nari takut meri nanti aku nari penyalah dia. Tang nanti aku enggak penyalah tambah takut ya aku.
3: Nanti maya nya dia nadai becet ngau utai ke ngasuh heringat dia tuan. Ada pegaya telepon maya nya aku tanya data.
1: Parai wei. Ali mekini ni.
3: Oh, nanti mekini yang ada kereta lu sudah siap kayaknya maya ge. Sayang.
1: Ni yang tolong.
3: Mau.
1: Tu saya. Tanya memang punya kita tadi. Bisa lepas enggak? Beciak tahu tentang anak kelalu kita berhasil. Kamu enggak anak kelalu nak berhasil anggap
2: apa yang ini? Beciak nyok kelalu sama ngeciak nyok tadi. Mana yang dimana yang diganya?
3: Nyori mas galapan kita patut percaya ke tempo percaya ke ya. Banyak kunci bak. Kata ke site-site ruang bilik ada tuan.
1: Betul. Percayanya penting lawan munyi ke sujum gapai rumah dah. Kelebih lagi nanti kita itu nyolongar lagi umur. Salah hari cuma kayak aku. Telepon pernah mu siapa laki ku tok ku.
2: Dan umur telepon
1: ya. Jauh-jauh dah nak kiru lagi. Okey. Jadi yang rekan kita mulai ba. Trio pagi semua salah laki pagi tu nenek kau jam lati.
3: Okey. Ya bertemu baru.
1: Ya kami jurut ke hari dari Ari Konti.
2: Bye bye.

0: Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah, kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Rana, jerita lama Sarawak.
1: Saritu, 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palannya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan nyibun orang tuai dan nyedia keperubat ngegi orang kuda tuai umur di sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak uli terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah gau penguntung ngagai raban bansa.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Tanggung Baru. Melatai kemerita pemandang baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, parah ya, kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
1: Lapa di sangau? Nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
2: Senlam ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi. Nanti senlam.
1: Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngenak cuma bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Berindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayu macam nemu rentak 912 YFM.

tiga ngali hari, tiga pagi sebenarnya ya. Pukul 9 pagi. Angkat bala pelinga kita di suara ngalain dua kita diau ke uliah. Ninga ke kami jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM session ke merinang kita ke pagi tu. Pihak Megak, terima kasih ya ngagai bunyau apa bukan bunyau ya tadi mujab. Pihak Megak Daniel ngau melati. Ke udah ngericeh ke pagi kita ya. Macam-macam ya ragam tiga ikutnya tadi ya. Capuh radio. Yang diratai bawa aku dekat bulan kita tinggal jam. Kalau aku dah nyedia ke main macam lagu ke pagi tau. Tajapan gaya hari di Bandar Raya Kuching hujan. Pertama aku main wah. Menua hujan lah. Kati menua bukai deh. Ya, kapit temu hujan. Udah tentu sekedar hari balap petingan. Milih dia di rumah haja ya. Enggak ngiruk barapur jam ni kan dia tau. Lalu sekedar hari bala peningat kita bisiknya lapan ke gawak. Udah tentu sekedar baru pulai tak pula benar pergi kat kendul makai buat sebelah pasal ya. Atau ke semak kita gawak. So, jalan ke pengawak ngagai bala peningat kita. Lebih agak kita ke benuang buat upis-upis perintah atau ke upis sukai dikuasa perintah jam ke dia tau ya. Lalu pihak Megak ngakai bala peningat kita ke benuang berantu jalai Megak bertungak ngau jalai ke skut ya ngarap ke bersabar lalu titiah undang-undang serta Megak anang bergeliah ngopangan diri jam ke dia tu laman gayari kita nak mana ada tentu skut aja laluan ya lagu ke terubah kena menindang bala peninga kita hari kemayang band nuan barulah.

Ya, lagu ke Tubah Kena Muka Lawak 9.12 kita ke pagi tu. Kenang tu lah pengawak ke dekat dia tua tu peningai ya. Kelimpah harinya lagi aku dekat ngenang perkara bukai gak. Berkawa ngok info-info ke bukai. Tang ke sekali tu berkawa ngau gerempung raban bertanam bertupik negeri Sarawak. Atau ke dikumai PPNS dekat ngatul PPNS Fun Run kena 25 hari bulan 10 atau yang ambil ke bala peringanmu dia pelandak tu mungkul dua kategori ianya Fun Work 2.5 kilometer ngau Fun Run penyawah 4.2 kilometer. Yang nitih ke penerang Chairman PPNS Datuk Dr. Adul Rahman Ismail yang bisa mandah ke Amir Nadai 250 ikut rapan penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu pengalaman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Di pengawak ngeri cerita diri ngagai kita ke bisi hati dekat ngau masuk pelawak atau ke pelandak tau ya. Dia nyak kena 25 hari bulan 9 tau. Ya nyak tadi ya peningan mayo sebengkak pengawak ke dekat diatur di Semarahan ya. Kena 25 hari bulan 9 tu.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, datai berbelah mayuah ke Selangau ya. Kena 1 hari bulan 8 tu ialah ya. Jadi bala kami ya tumu datai di ulu ke Monica Midi ya. Sekedar hari orang ke nyempulang ya. Ada Stephen, pihak Mega Mujab, Melati Badi. Kalau tidak ke Bukai Mega ya. Jadi aku ingat balas tidak buat muka. Bisa meramu dekat kiak gak. Ya, terima kasih kesukuan kita Ali Mukah ya. Ya, peningan mayu lah atau semengkagi pengawak ke dekat di atua di Kuching. Kalai lebih 4,200 ikut orang ke Tegal Belanda dekat Bergempuru di Bandaraya Kuching kena 26 hari bulan 7 atau laban dekat ngau masuk pelanak warisan setengah maraton Kuching 2026. Tapi aku Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke 70% hari sidak tu ianya orang hari menua Sarawak tumpau. Lalu ditangkan ngau 672 ikut orang hari Semenanjung Malaysia, 420 ikut orang hari menua luar. Lalu 168 ikut agai hari nya orang Sabah. Jadi sidak ke dekat Belumbak dalam 3 kategori, ianya kategori 21 km, 10 km ngau 5 km. Jadi jalan ungkup kategori 21 km ngau 10 km megak nerima sertifikat Tenitiah ke standard lumba antarabangsa ya. Lalu price ke bulian RM61,000 megak bisa disediakan ngagai orang kemenang bak pelanak tu ilak. Anyak tadi semengah pengawak megak dekat diatur tengah bulan tu di Bandaraya Kuching.

Seminit lagi nyaka pukul 10 lah. Pukul 10 lah ni ngak galeri artis. Galeri Y ke mana ya? Pukul 10 lah nak ingat bala peningat. Jadi tu berkawa ngau pemansang akan ada Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bersama ke perintah merambu dekat ngagak tiga lagi jematan baru di Sarawak. Aha, berita mana ya? Projek ngagak jematan barunya dekat Mungkul Kanang Menua Miri Sibu ngau jematan kedua Batang Sadong. Yang diperintah megak dekat ngagak jematan kedua bak sepiak jematan Sentubong. Ngasuh handulnya nyadi jalai bergemal empat itik luruang. Jadi sebenarnya tu perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke serta ngadu ke jalai Sultan Tengah ke Buliah Pemanjai 26 km. Nyadi jalai bergemal empat itik luruang ya. Jadi ngagak kedai tu Sarawak udah ngagak 21 itik nyematan. Kalau 11 hari nyematannya udah temu lalu kebukainya agik benuang digagak. Ya. Ya tadi hari segi pemansang ke digagak perintah ya. Terima kasih ya ngagak premier kita. Kena kak uliah ngemansang ke menua kita di Sarawak. Ngau bala YB-YB kita. Kena kak uliah. Ngemansang ke menua ya. Ya 50 minit lepas pukul 9 pagi.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Berserima ingo baram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, luan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

Ok, terima kasih hari ini ke kami YFM kita. Ini ke Galera Y ke sekelituk. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Galera Y kita untuk minggu tu. Ok, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau. Ya ke dekat New Road bak penyudup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu sikut penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu. Ok, dia tu lagi kita dekat dengar ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang dia tu lagu ke terubah ya bak dunia pemerintah. Serta muka lagu kedua Mae Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu lekang dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Ok, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galera Y kita ke minggu tu.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengar ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar Kidai. Ke sekali tu kita akan dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Lekar lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebelah tu. Sebelah yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke debrik nama Gandeng. Lekar ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Larry White.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kengemuan gari iklan lumayu baruma,
1: tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang buka tip buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang,
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madina dai.
1: Aku Yon Yon,
0: aku Kevin Ray,
1: YFM,
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke Skeletor, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di tengkebang penanya tumpu. Kita boleh mendapat video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanya ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke galer Y kita ke minggu tu.

ODR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuak 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi Wang. Ianya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program ProDR tu ianya nyari One Stop Center tinggal natai ke penerang berkawal ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kanang menua pesisir. Program tu begak dikena meri awak ngagai raban nebiak tidak ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngiri pemerhati hati pasal peluang gawak berbidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke terumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026 bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatau 13 hari bulan 7 Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026 bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8 Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8 Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8 serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8 sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayuh hagi ke bukai kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM Exhibition ngau hands-on activity TVET Cupcake hands-on ngau bayuhagi activity bukai anang ngelepas ke peluang tu lawak program ProDR Project of Dream Realized Roadshow bertemu kitai din ila gerah tu datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas.

Gata 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Kenya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ya, nya tadi lagu lama kena melindang peninga kita, kelebih lagi balai ibu ayah-ayah kita. Ke rindu ke lagu lama Ari Zamri Amira ya. Ya, mulai selamat pagi ngagai peninga kita di Sibu. Tidak tahu baru empat lama tu kuda ya. Ya tu lah program Sarawak Ku Sayang bagi Muna Sibu. Menuju mata beribu ikut temuai hari genap serak mensiang mata pengelaminya ya. Pak dataran tuan-tuanku bujang. Lalu nangkan ketau ila peninga. Sarawak Ku Sayang dekat dia tu bak kompleks lumbak ngemain serikai. Pelabuh 7 ngagai 9 hari bulan 8 ke dekat data ya. Ya sudah aku ngenang perkara bukai ya, agik merindang kita ngau lagu-lagu. Lebih agik merindang bala peninga kita bak rumah. Lagu ke di by Linda di rantai pengerindu.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makan, nanti ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keritanya ngai start. Ya pedak non tayar keritanya. Ada bunga yaginya. Jalai ke licin. Hari tu baru kau udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tu.
0: Beri sana aja mah tuan tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu hari YFM.

Awu Media Sarawak SMEC 2026 itu di atual di Kuching kena sarito berserimai ngau pengawak pengerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026 ya. Dia mesainya tau ke SMEC 2006. Dia tua. Jadi sekedar pengawak kerja tu yang kerja jurai praktikal. Dia bisa sanggup power dengan pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI dengan pengawak ngeluar ke konten. Lalu pihak mereka awamnya dia tu dikena nampak ekosistem communication ke mana lagi setahu lihat dikarap ke tipe ngau pemansang teknologi digital ngau peminta tiru AI. Ya 3 minit lepas pukul 11 pagi jadi pukul 11.30 arah mansang kita dulu berperinang ngau lagu-lagu tau.

Jadi pengawak ke benua dia tu jam ke dia tu enya semengkah festival bahasa ngau sastra peringkat Sarawak 2026. Kalai saya tahu hari ke penudi pengawak tu dia tu kalai bisik pengawak pekit bercerita pidato macam saja lalu lagu patriotik ngau mega forum pelajar nya sekedar pengawak ke benua dia tu jam ke dia tu ya. Ya memang macam pengawak dia tu di Kuching.

Ya, pukul 11.30 kita ingat ke arah Mansang. Nak tok dulu aku bulan dengan kita buat Y 9.12 ya. Pukul 12 ya kita akan ingat ke berita hari YFM. Langkah banyak bulan dengan pengalaman kami kebukai bahawa ngelak tengah hari. Ya, selamat pagi ngagai bala peningat kita ke baru muka radio. Selamat pagi ngagai umian ya. Ya, kena ngujuang ke surau kita ninga ke arah Mansang atau lagu kedai baik Raban. Tajuk Remawang Jempuak. Kita lagu ke dikirin ke peningat kita, Imin, ya.

0: Sahabat bertemu baru dengan aku Balap Tinga buat program Arah Mansang. Sitik program yang kedai keluarga hari Indo Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berbual dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dekat mai kita Ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bisik dengan dua projek nanam kopi. Dikenal nambah ke penata pemisik ianya Encik Jantan Anak Minggan buat Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Jantan ngaji rana program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jantan.
1: Selamat semua.
0: Jadi nyata deh Encik Jantan, ulian nuan berkongsi ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek nanam kopi, alu keterubah ya kena nuan cek bakal ke dia tahu.
1: Jadi terubah aku start nanam kopi coba hari saja. Hari saya ialah hari opis tanam. Mai aku berjalan agak ingat berada. Ujung aku dia nak aku beli bisik, beli pawang kopi 20 pun, 20 pun dulu harinya. Udahnya aku berenggah nanam. Ya, yang kedua, bisik beri hari saya opis tanam tupi 2022, bisik 1000. Ya, aku dulu coba. Negeri misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
0: Jadi nuan tetap ni berengkah berpun ke projek dalam kopi itu tahun 2022.
1: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
0: Jadi projek dalam kopi itu no misi nanam atau bukai ke pak apa projek dua itu?
1: Nada itu bukai itu tanya udahnya kau nanam pisang, gulai ngok kopinya. Ya meh. Tanya ke gulai setelah aku nanam kopi dan pisangnya. Ngau kopi dan pisangnya. Setelah aku nanam saja.
0: Kira ke nuan terima dah tahun 2020. Bisa sudah 6 tahun lah. Sudah terubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya. Betul?
1: Lalu setelah aku pisang aku nanam.
0: Setelah aku pisang nuan tadi. Nakak kalian tahu. Ulian nuan megak madah nuju bala peninggal. Berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan nanam kopi. Ke bisa di kemarahan buat projek nuan tu.
1: Buat kopi itu banyak aku nak nemu ikal nak mai permintaannya dalam sembilan tu bisi 1000 pun
0: 1000 pun
1: ya kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunia yang dah bisi aku ambil kau ya.
0: RM20 sepuan lah.
1: RM20 sepuan. Itu baru baru bisi hasil dia tu. Kurang 3 tahun. Sampai berbuah ya.
0: Kopi.
1: Sudah dia tu. Ya, baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Banyak lagi lah. Nampak pedih kopi tu. Lama ya aku dek. Ngai berbuah. Ngai berhasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun. Baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia yang tanya, Reban sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang. Asura perempuan ke? Ya. Dia tahu. Sebab nak nemu pun, tak tanam pihak ni tu. Ya. Lak ke tinggi pun ke kayu. Ujung-ujung, bisa khusus kami sebab dia tu. Asura perempuan, ambil nak ibu dia tiki, ambil dana baru. Kurangnya. Ya, udahnya, perempuan tadi. Muai, lunggahnya. Ulam muainya. Dia dah lunggah, dia bantang baru. Alah enggai berbuah baru tu ya. Ya macam kata skin. Banyak pengawal ke tetang ya. Ndak berat. Ndak panas. Nyalai aku kang rajanya dor. Okay. Tanam aku tinggal saja. Ya sekitar hari habis tanam. Kau yang berdarian. Nyak aku nanam ya. Tu bayi berbuah tu. Nudi.
0: Ini kita ngati 3 tahun tadi baru ya kak.
1: Lebih 3 tahun baru kau berbuah.
0: Berbuah.
1: Nyaman penting lagi. Ini dia kurang baju. Pun lama ni baja tu bukan kita akan makan ni kita nak makan ni boleh gawak bukan nyamai ya
0: baja yang saya buat berbungai berbuah jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan
1: ya rebika tadi nyamai masa jenis yang ada masa bukai ke situ lah banyak ada pawang bukai dia ngebak ngui sebab kalau sama jenisnya agak beli ikut sebab nak nemu mudah aku ya bisa. Kau nanam nak ambil dari bangsa bukai, sikitnya, sikitnya itu bangsa.
0: Bisa, boleh nak mana nama kebanuan tadi milih lebrika ya? kopi berarti.
1: Itu lebih kanya. Bab nua kat itu. Aku ada tanam aku. Ya kan jadi. Lebih nak ada bukit, nak ada payah. Nya baku. Majak kan tanamnya. Tanam aku bukai. Pada ya kau tanam itu lah. Nang kali aku majak kan tanam tu. Mang satu mang lama. Apa dia?
0: Ya ke 2022 nyanya udah bisa bubar.
1: Ya dia tu baru buah. Ya beli kita ada lagi. Cara yang kadang ke beberapa tiga tahunnya baru ke keempat baru ya bubar.
0: Ya.
1: Ya mak. Tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau bubar tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya. Ngai bubar. Ya. Ya mak. Ya penting tinggi baja racun rumput. Ya racun yang utai tiganya. Baja tu Siti dia dah beri dia makai. Ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung, yang macam raya. Siti ke, pama dia beri bangga rumput, nata nak, tam dia dah nak tahu, nana racun rumput ke bisa, nana kromosom. Yang mana, dia nak acara alai masuk orang dia. Kuning dia, nolah si gerai ya, sakit lah banyak. Tapi kromosomnya, pama setuang besar yang kodin, 180.
0: Ya. Oh ya, kau pasal senantai baja tadi. Baja nama kena nuan tadi baku berpujar. Kena kopi nuan
1: tadi. Mulan sebab aku 15-15. Baja gemuknya. Ya, amat penting amat. Tak paham. Aduh, ya. Ya, belinya paham. Tiap tabu mimit-mimit medum. Lak sama empit. Baya gim ya.
0: Bapak, harga pasaran berapanya?
1: Ya, 15 lah. Pasaran ke 200 lah sebuah. Bukai. Mudah-mudah. Lain lagi ke? Takut udah nguji. Tidak apa-apa ke. Ya, tidak boleh mana lagi. Ya, kau bansur bungai. Lalu, gaduang tahun ya. Pemadah kanya. Ya, bisik kesan lagi dia. Baja racun rumputnya, cikir 180. Tidak kacau urat ya. Cikir macam daun aja.
0: Oh, ya, kau rasa baja kena nuan buat projen tanam kopi tadi. Kena nuan selalu merek tadi. Dan berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam tempoh kini
1: buat setengah kilo sepuluh pun gaya game tiga bulan sekali sahur tiga kali yang penting ada lebih hari empat bulan ya kuning ya sudah hampir memakai ya memakai temu di yang ada memakai lagi.
0: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia ado atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
1: Betul ke dia kepentingan dan kerja dia. Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai magang itu dia. Mai jelek ke dia. Bakal sudah longgah ya. Jadi dia buai dia makan. Dia dah rendah dia buai. Alah otai dan baru hanya. Empat ya ke atas ke baru. Yang lain. Dia ketak aku. Tak cukup tinggi. Kopinya. Kami tak boleh nikik dengan tengah. Datang jengkau. Bar. Ini macam mayu banyak kerja tam. Ya tak berat. Lepas tak panas. Nyamai. Nyamai mimit. Yang mana tiga tay bawa baja, yang baja ya kedomnya.
0: Mereka banyak nyampau diri pemberat bajanya masih telefon.
1: Kalau lebih ke agak-agak mes tengah kilo pian, dah sampai yang kedua tipun mes kurang gigi ya.
0: Kena baja 15
1: pada tadinya. Tanya, tiga baja bukai lagi. Beri aku mayu mah. Tiga kena baja padinya, kau lebih setengah kilo. Tak mahu baca bukai, malah kesan banyak nyawa kepentingan. Tetuan ada membeli, dah tulis mula. Kau pindah baca bukai kan, tabu dia. Itu kepun coba, bola aku, tabu aku, baca kapunya. Dia nyawa baca urat, beri kau dulu. Kadang aku mula nanam je, nyawa mencara ya.
0: Makan racun kena murun utainya semua kena ngasuh rumput tadi nak tumbuh nyak bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam doan ngemeran ke projek doan tu kalah
1: oh bisa tidak ada pesanam sebab bisa projek bisa mesti dah beri aku tanya beri tidak itu pak bisa bantu tidak nak baca mimin ke coba nombor mula pertama saja pak Mesti mesti beri sida ya. Pakatong pemancit sida sini mesti beri juga. Hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya.
2: Ha.
1: Nah, mesti dia bantu tuangnya juga. Racun ni racun gulungsunnya laban tim di beli racun ke sida lain serba. Labannya ngena horat. Ndau jaya ya. Gulungsun lah mesti mono daun aja.
2: Ha. Baru ya. Ha, bapaknya datai 3 ke 4 tahun dalam bulan kayaknya lah ya kau buat baru.
1: Ah, buat nak dai. Awak 3 bulan ya sigi gigi buat. Lepas saya nyok ke 4 bulan dia. Kurang ya? Pertama lagi 3 bulan ya lagi bisi berapa baca dia, ya lagi pantut bungai. Dia ambil buah ya berpantut bungai. Nadai mengetu ya. Mansau pun bisi bungai aja. Bisi langgu nya banyak aku. Kau nanamnya. Ndak ngetu ya pemain dah berbuah. Kumpul aku nya rendam ku air dulu. 2-3 hari baru ku mesin nguli ngoyin ku nyin. Ndak lo ambil kalau kering natan mesinnya. Nadai aku rendam ku 2-3 malam dulu. Nah, aku mungkin dunia nya rendam ku air ini lonjak lagi. Nyak ya baru mana. Muai lunia ya.
2: Udah nuan ke ngerenam teh kene jembe nuan teh nak.
1: Udah tanya jembe.
2: Jembe ya bapak lama salah bapak hari.
1: Ba nya nare masalahnya lama ge mana ge ke yang boi dik. Sampai yang merekah mau magangnya baru ya tuai. Ya men dia ada berarti ke. Pecah-pecah ya nya baru ya tuai. Tempai sampai mukanya. Sampai tuai ya. Ya ngai agi reda. Ngai panjai ka. Nya baru ulih jadi bijinya. Ketik bisi ke rumah ta. Dari beda dah dari tunggu gonggong mesin beri saja airnya tu buat doi ti dia tu nyamai aku dan nyamai memang nyawa bala laban ada mesin ni kau ngetu ada kena ngerja ya tidak lalu juga gumpo dia lalu buat ngai orang ada mesin kena muka kulit ya mesti yang ngum berada tu ngai tidak dah jadi kopinya lalu juga dia baru ya kau ada selalu nanya kanyo abigi gair nada injin ya
2: ini keterbas benar nuan boleh injin nasrenya nuan nyual ya kene buahnya
1: aku coba laban isi Cina ari kucing coba dia aku nanya tuai tu saya membeli injin tu nada menua di tu ya aku minta ya beli kanya aku kau beli agak Cina nya dia nada oleh ngoda agak menua Cina aku ya beli aku Citi dulu 3,000 nya. Oh, amat mahal eh, injinnya. Nada yang benar di toko China nya.
2: Nah, saya import yang
1: udah aku
2: ya. Dari benar China nya.
1: Nya bala ko selalu misi sida rumah. Nanya ini dia ngoda, boleh ngoda. Kalau ke mana China, ko China, China Rika Jaya nya. Ke madah ke ko nya no ya tu. Ya ke sewa, selalu gitu, masa sibuk tu, itu di to ya. Nyalah empai coba empai bisi injinnya lagi kulit ke dalamnya jual aku gaya 15 kilo coba dia tu yang bisi injinnya nama aku buat ngu dia anda jauh
2: kenal ada berapa anggaran modal serta kos belanja aku dari kena nuans mudah berjalan ke projek tau
1: tu projek kopi tu lepas ke skim kuduri tu lepas yang nak beli aku lepas yang hari kita pertanian beli hari aku pawung dia beli tanya menara tanya beli lagi kami ke aku baku bisi pun ya tidak beli lagi aku juga pun ada lepas aku minta minta saya ya mayu projeknya juga bukan minta aku boleh juga ya. Lalu orangnya pakainya ambil aku itu pawang magang juga
2: bapa nak nyuar itu
1: cuba 14 di tiap kesedia pertanyaannya
2: membeli dia tentera beli menuan pawang berapa
1: aku dia tu lama dan nak beli tiap-tiap orang sama kami dia tu jual aku RM10 ya bakal baca kena aku kadang 3 bulan sekali ya. 3 biar mesti bisanya aku sejauh 200 ya bisa RM600 lah aku ya 3 bulan sebulan 3 bulan sekali aku merik deh tahun 3 kali ya ya kisi 15 sikit 200 setiap biar ya tahun 3 kali ikutnya, ya kali ikut bapa, 200 nya, ya.
0: Notnya tadi 3 kali ya.
1: Kira agak 3 guni kali.
0: 3 guni, 339 guni.
1: Sembilan
0: guni setahun. Seguni itu nomor dia 1800 ringgit setahun.
1: Jadi racun aku nya makanya kurang lebih tiga bulan mesti kabisi tiga tong kan racun komponsonya beli aku 180 lah
0: setuang
1: betong untuk saya
0: tinya pun kenyang katanya 3 bulan sekali ya
1: loh itu pentiaman pemain udah makai rumput bau lalai kan jadi melai kan jadi namanya aku bisa ngaji kaban aku ipar kumpul gawa tiap kona lah ya hari-hari aku yang mau tiap bukai kelebuah katanya nadai aku bisa baca beri ofis tanam coba nya kena aku nak nabu-nabu yang kira ni yang kena untuk sehat tapi aku nya yang baca aku 3 bulan ya men umur tiap banyak bisa ke racun nyuk semuanya selalu pancit aku korang ya
0: hanya bisa melayang kan
1: bisa apakah ini
0: tak bakal duit teh
1: pemadah pancit dia lama ini lah
0: kos ke pelanjaan orang tadi dalam mengadu ke projek anak kupi itu tadi baca
1: kupi
0: yang kau
1: racun
0: racun kena bunuh
1: rumput ya penting man setahun kali bisa 2 kali aja nak tu tanya pemadah pancit ya lama nak ada tu siti racun kolat ya badawan ya ya bisa nyadi ke tak banyak bayar lagi korang lagi kekuh saja tanya masanya oleh aku ni beribat beli tanya
0: saya jantan berapa anggaran penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang
1: kami aku ngawi lah nyawa buat tanya peladang serikai sebab isi 75 kilo yang kebaru yang kedulu tadi yang kedulu tanam aku sebab
0: 2020 nya 75 kilo setahun no boleh tadi aku dah
1: punya nampak nyampai tu banyak buah tu pada dia tu bayar lagi ke bisik ke nampaknya ke bisik ya ke menarik nampai dia tu tanya nampai bisik-bisik ya bisik kau coba jual kau ke Cina ni coba bisik 100 kilo Cina kucing hari kajaya coba tamah coba dan jual kau dia kedua dia tu lagi bisik 50 kilo nampai jual jadi nyampe maya ya kurang orang ya. Kalau bisi banyak kan. Nyame baja tu, mbak baja tu ya, mai ya kurang. Mbak ya kurang baja kurang gi. Kurang lebih ambau nyame setahun. Nabe kira ko nya, kira ko ringkasnya. Angka baik lagi bedau jumbo ko dia. Kira ambau nya ke dulu nya bisi mai lagi. Nah ko bisi lagi jumbo dia. Nanti ke bisi lebih 50 kilo, 60 kilo, baru punya agen ngobrada. Jadi bisi yang banyak belum. Tapi nak ngetu ke, ambil ke mimit belum.
0: Cik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua, minta nuan merek Jakob Ransang, nuju bala peninggal kita, ya ke Benuang, atau ke bisi Jolo Ati, terikat berengkah, atau ke ngepun diri, jadi usahawan tani, bakal nuan.
1: Ya, jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat, nanti bisik tanah tahu kan raja pisang kopi itu lah banyak bisik orang tetap menggunakan ya, orang bisik makai-makai ya, sehari-hari nadai orang nadai ngai makainya bakal buah pisang pun begini kan alah pisang di nadai sikit jembok ada sehari-hari nadai itu lama hasilnya lagi nyamai dia kerja di kadang 3 bulan 4 bulan ya bisik hasil ke yang nyalainya nanam pisang tu nyamai mimin nak tu je banyak perengkau dia kerja nuan nak buai anak ya keduanya kalau banyak ngai ke ya ngai buai ngai pesai ya me harapkan bala kebisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam dah nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal keliak kayaknya bisi nanam utai alam dapati betul bisik nak beli nyamai kira kena aku ngujuang ke jaku ku kira kan mari terima kasih agak kita aku dah datang kita kan mana anda kau penemu kita nanya utai masanya utai kepe penting buat kita baku kanya dia tanya kita kira nyajak me terima kasih. Beri saya terima kasih. Okey, sudah ini dom. Nyajak me terima kasih.
0: Hanya nyari ya dari nyako perancangan wan. Bagaimana peningkat kita ini? Ya terima kasih. Mungkin agak cerita dari laban dari kemarin. Mayo awak penemu kami ke sini ngah atau bela peningkat kita. Ya di kado kiri kemarin kenal ataupun segi amai ke bisa mereka. Penguntung agak ke bala agak kelompok agak nuan putri cecantan ya. Okey, kami dari Unit Radio Indo-PES bertanam Tupes Sarawak mere saya terima kasih agak nuan cecantan anda mingkan laban mere awak tau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga ba program Arah Mansang. Kita dekat tu baru ba program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam betupe ngambumai. Terima kasih ya.

Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Saritu hari 4/16/2026. Sarawak Water udang lancar ke air Erop dalam butuh ke Trubasida ke diberi nama Orchid. Penerang Ari Sarawak Water madah ke pengawak ting lancar ke air Erop Orchidnya dan berpun Ari inisiatif Sida tika berjalai ke mayo macam pengawak dagang ke Trubasida. Tu mega nyadi ke sekedar Ari Transformation. Kedikena Sarawak Water ngangkat ke diri nyadi upis air TBC pun penatai belanja ke Meruanage. Air Erop Orchid mega dekat digagak nyadi air Erop resmi tidinah ke dalam bilun A Borneo. Air Erop Orchidnya dipenyadi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Piwek 2026 di Kuching. Sarawak Benung Nyingkang Niti Pelasar Keengkeman dikena ngangkat ke diri nyadi hub pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Penglicah kanan bidang Mechanical Engineering ngau pengawak pengeluar Ba Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lidiana Roslan madah ke penglebih tu endang disukung perkara undang-undang ngau perengka guna industri tindang udah bisik di Kembuan Menua tu. Sarawak nyadi menua ke teruba di Malaysia ke bisik ngembuan undang-undang CCUS. Ia madah enti belalau ke bagi projek tudah dipadah ke kapasiti kena nyerap ngau muai karbon di Sarawak. Udah ngujung ke Malaysia diatuk nyadi sama nyulut ngau menua-menua bukai ti ngerandang pemansang ba sektor tu baka Amerika, United Kingdom ngau Canada. Pemujurnya megak bertumbuh ari kapasiti Sarawak kenyadi pengerandang serta ngujung ke menua-menua kebukai sama belak nyukung tinjau menua Malaysia tidika nyadi hub CCUS bak genturung menua adab keto. Dr. Lidiana mansut ke jakut tu bak pengawak ngerikut program Kupa Kopi RTM Kuching. Kemari, bini sikut pengarang berita bak sebengah stesen televisyen luar di Sarawak, Kadir Edison, bisik terima tolong dari tabung kasih Awana XTM. Bininya, Jenny Cheng ke berumur 40 tahun, ditetap ke sakit kemik manis, udaya kedibaik berubat ke spital dalam ujung bulan 1 tok kemari, kalai gula dalam darah ya ditemu manggai bak tikas ke raya. Tunggujung ke Jenny Cheng diperubat ke bak unit ICU beberapa hari udaya ke bisik komplikasi bak lempuang. Bak Kadir seduai Jenny, tolongnya ukai semutik oleh nyawup ngurang ke tating belanja kena berubat dan megak nyadi ke tanda tingayan ke pengelantang raban pengarang berita endak ditempayak ngapak lebuh sidak ke betapi ngau penguji dalam penghidup. Tolongnya diserah ke tuai pemesai eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Siku nembia induk ke bumur 13 tahun Nurman Nisha Kamis lesi bak penusah kalai sebuah rumah teres ke beringkat 2 bak Permai Jaya Tupuang Ulu Angus dini hari tadi. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesida nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung seraban orang hari upis bomba Petrajaya ngau Tabuan Jaya ngagai endur penusahnya ke nyadi. Penerang hari orang periman dulu agi harinya madah ke bisik dua ikut orang terpukul dalam rumahnya. Raban bomba udahnya tamak ke dalam rumah kalai seduainya uliah dibaik pansut sebedau diperubat ke Seraya Kengantik raban perubat ari upis Menteri Pengerai Datai. Tajak pihak Nur Manisha Kamis ditetap ke raban perubat udah nadai berendur penusahnya kenyade. Siko agi orang ketasah bak penusah tu, Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke bumur 14 tahun, uliah diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai spital ngena ambulans. Pengawak nyelamat diketuka pukul 3.40 minit dini hari.

0: Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani. Jadi dia tahu kami Mike dah terus bergulai dengan YFM Miri bahawa awak ngelah tengah hari.
1: Hai semua, aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringan. Bermula dengan aku sehari itu Brenda Yo talk ke DJB bawa awak ngelah tengah hari. Jadi tentunya jam ke dia tu bisik balap ringan kita belum ambil ke balanan pulai sekolah. Jadi anak-anak berjimat. Jadi bisik sekedar tu tadi baru pansut ngigat nua pemakai ngau balah peningat di rumah ke benung ningat ke kami di TC Radio bakal ke tengah hari tu ne. Jadi terima kasih ngagai balap ringan laban udah milih kami di stesen radio YFM Miri berawak ngelah tengah hari sarito. Terima kasih memayu laban terus mulai kami setia ngau kami sebuat. Jadi ngai manso jam balap ringan udah tu lagi kita dekat bugulai ngau Lucia inya hari Met Malaysia Miri inya bekau ngau report gaya hari kita berawak ngelah tengah hari.
1: Report gaya hari YFM Miri.
0: Jadi ketika kita yang uji ngangau Lucia hari Met Malaysia Miri. Halo Lucia.
2: Halo DJ.
0: Iya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, udah ngirup pagi tok tadi Lucia. Tengah hari tok.
2: Udah
0: ne.
2: Oh, tengah hari udah.
0: Oke, jadi ya Lucia terus ke report kita berawak ngelatih hari sari tok.
2: Oke, terima kasih DJ. Riput gayari berbagi menua miri kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 hari pukul 12 ngali hari dalam tempoh 24 jam. Muak kelemah itu ribut kudik dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Muak ke malam tu hujan dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Lalu muak ke pagi pergila nadai hujan. Bagi gaya gelombang tasik besar itu peninggi gelombang dekat manggai kurang hari 0.5 meter. Lalu ribut pupuput hari mayu bengkah penatai 7 engau peneras kurang hari 10 kilometer sejam. Suhu saritu dekat manggai antara 24 darjah Celsius ngagai 33 darjah Celsius. Nyajak ribut gaya hari bekas saritu.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat tengah hari genuan. Okey, terima kasih hanya gaya hari kita di Met Malaysia Miri nya Lucia. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi tusun program balap dinga bakal selama jam 12:30 tu lagi kita dekat baca kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngaga kami di Miri tu. Udahnya jam 1 tengah hari tu lagi. Bisik ngemai temuai berprogram temuai minggu tu ditangkan ke ngau program randau khas ngau ruai kita jadi kira ke bisik tiga ikut temuai bisik ngenatai gediri ngagai konti wife and miri sarito balap ingat jadi siapa temuainya hanya diterus buku layu kami di wife and miri berawak ngelah tengah hari.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ianya tadi pesan pekaul ngau piten ngau kayuten hanya di kelebihan yang kebala peningkat kita itu menung berjalai luan ngena jalai Pem Borneo tu tadi jadi berjimat anang kelu laju munyi ko jako pesan tu tadi nanti oleh anang meh kita yang ngena jalai ti muntang okey jadi tu tadi ambisi pala peningkat kita madah ke kemari Argentina okey kemari pagi tu tadi Argentina menang ianya lawan ngau lawan ngau England. Oh, nemu aku deh sidak you tok mayu sidak milih Argentina sebenarnya munyi koko tadi ari pun program kita Brazil tetap di hati anda ngacau ni nemu angka tahunnya lah berdua 20-30 atau FIFA atau ni nemu rezeki buat Brazil ni. Okey, tanggal pukul 12 tengah hari itu lagi kami di YFM Miri dekat baca pesan berat kebisi dikirum ari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri bak awak ngelah tengah hari itu lagi ya. Jadi sebedau kita nerus ke program ngagai program pesan atau ke baca sekera pesan ke bisik dikirum kita terus berpindah setiap lagu ari lagu lama tau kita pun lama nandingan lagu ari Raban Tajuk Remawung diberi nama Jempuan. Jadi terus boleh kami berawak ngelah tengah hari ari YFM Miri.
5: Apo sigara mainuman ambo. Aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM segulai sejalan.

Jadi terus ke pesan ke bisi dikirim awak ngelah tengah hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke cubah tu pesan rabat data dari Puan Julia anak Buji tau ke Buji ya. Tok ke Puan Nur Juliana binti Abdullah madah ke Indaya. Ianya kinta anak sawah, ianya kinta anak sawah. Udah nadai kena malam 15 hari bulan 7. Jadi ni yang dekat itu di rumah Yampu di kampung Sampun Tebun. Jadi ni yang tu dekat Anjung kena hari 5. Ianya pergilah 17 hari bulan 7 2006. Jadi pesan tu dituju dengan semua bala hari menua Sampun yang megat di kampung Sungai Mulun, kampung Sebangan, ngau semua bala tau ke kamar belayan ke ngelala niang. Niang kinta anak sawah, nyak kinta anak sawah. Jadi penerang tek silia tau bertelepon ngagai Julia tau ke embau berkusung 112-996-2213 tau ke Natala nyak ucuk Yampu berkusung 14-390-0682. Jadinya pesan ke cuba. Jadi pesan kedua tu pesan rabat megak datai Ari Robi anak Thomas tau ke Apai Muntil madah ke Binia ianya poli anak Anthony ianya poli anak Anthony udah nadai kena lemai 15 hari bulan 7 megak. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuah kena 16 hari bulan 7 di rumah Yampu di tuan rumah Siti Paku Ulu Batu Lintang Undup. Pemegang apa pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang. Niang poli anak Anthony, nyanyi poli anak Anthony. Kelebagi ngagai kabar belayan ke ngelala niang tu di Sungai Putong Undup, Sungai Mawang Indonesia, Siga Temuduk, Sabu ngau Luang Antu, lalu ke Bukai ke ngelala niang poli anak Anthony. Jadi seberang tanya tau terus bertelepon ngagai Robi di 013-876-2581 tau ke anak ya nyanyi Jason berkusung 013-241-5623. Nyanyinya pesan kedua ke bisik diterima kami di YFM Miri. Jadi pesan ketiga tu datai hari rinti anak Inggi tau ke Morin Inggi ngari ke sida sebilik madah ke pesan pemati niang menyadik ya yanya baut anak Inggi yanya baut anak Inggi tau ke dikangau apai jegit yanya apai jegit udah nadai kena hari tiga tok tadi yanya 15 hari bulan 7 lalu niang tu dekat dianjung di pendam 17 hari bulan 7 kena ke 17 hari bulan 7 lalu dekat itu Bebala Mayu di rumah lot 78 Jalan Melati 2 di Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan ke ngelani yang baut anak Inggi baut anak Inggi tau ke dikangau apai jegit tau sama belak datai penusah tu pemegak ngagai babala di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Limbang, Mukah, Ulu, Selangau, Ilit Selangau, Nanga Selangau, Bukit Peninjau, Bukit Kisik, Sebatu Niah, Lapok Liam Semurup, Seloi Atas, Seloi Baru, Gudang Atas, Gudang Baru, Nanga Makut, Ketibas Suang, Ngau Serta, kabar belayan kenalah disebut di tau jadi penerang tik silia tau terus telefon ngagai rinti anak Inggi tak ke rinti anak Inggi di 011-338-59694 tau ke menyadik niang ianya Robika anak Rover ianya 013-768-6605 jadinya pesan ketiga
ke bisik dikirim di YFM Miri berawak ngelah tengah hari. Jadi sebenar nampung baru pesan ke bisik dikirim kami, kita berperinang lagu ke sekali tu.

Jadi nampung baru pesan ke tengah hari tu, balap ringan. Jadi pesan ke Siti tu, tatai hari Lubo, madah ke niang ini ya, niang Melaya anak enteri, tau ke di Kangau Indaitin, tau ke niang bini bala anak timbang, udah nadai, kena 15 hari bulan 7 tau tadi. Jadi, penguat tu dekat diatur berbala mayu di rumah panjai tu rumah jendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 nyenyak sehari tu. Lalu dekat dianjung ke Penam kena pergilah ini 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan ke ngelalan yang Melaya anak enteri nyenyak Melaya anak enteri kelebagi kamar belayan di Penasu Batang Igan Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Rumah Entalai, Ngungun Gemah, Sungai Menuan Kapit, Jagau, Miri, Bintulu, Rumah Birai, Sungai Salim, Kemuyang, Pasai Besai, Ulu Asan Kuci, Anak Ngau di Kenawit. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai anak ya, nyinyak Lubo di 016-652-9194. Inya pesan hari Lubo. Inya pesan pematih niang ini ya. Inya Melaya anak enteri. Tau ke di Kangau Inaitin. Dekat itu bala mayuah di rumah panjai tu rumah cendang Sungai Asan. Kena 16 hari bulan 7 tau. Lalu dekat dianjur ke Pendam. Inya pergilah. 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke sekali tau. Pesan ke sekali tau inya datai hari Michael anak nduk tau ke apa janting madah ke Indai sidak ya nya Inja anak Manggan tau ke Indai Michael tau ke ini janting udah nadai kena 15 hari bulan 7 di Spital Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kempelayan di rumah Kampin Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasimit Lasibsai, Indai Tunsi Bekiuk Merurun, Nangasepituah rumah Angit, rumah Berayun, kempelayan di Serau, pemegak kempelayan di Batang Aik Julau, Batang Aik Merurun, Batang Aik Kenawit, Batang Aik Mujuk, pemegak kapal belayan di Batu 13. Pemegak pesan ngagai Indai Bari sebilik Batu 9. Ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu diminta kita datang ngagai rumah Tungku Tanjul Undul Julau. Kelebih lagi Labaniang Inja anak Manggan dekat itu bebala mayu kena 16 hari bulan 7 yanyak sehari tu. Lalu dekat dikubur ke hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Jadi penanti sili tak terus telefon ngagai Inai Janting di 019-878-6377 tau ke Inai Moses berkusung 019-867-4796. Jadi pesan ke sekali tu balap ringan itu datai dari Michael anak nduk. Ianya Michael anak nduk. Oh tu dah dibaca tadi ni. Okey jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit. Datai dari Sharon anak Sli ngari ke sidak sebilik. Nesau ke pengawak ngetas ulit ni yang apa ya. Ianya ni yang tuai rumah Sli anak manca. Dekat diadu tak ke diatur kena 18 hari bulan 7 tu kena 6 pagi di rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Lalu pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sarikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pemegak pemanca, pengulu serta balatui rumah di kawasan Bukit Guram serta kapal belayan kebukai kenalah dirintai ke dituk. Kengala niang tuai rumah Sli anak manca nyinyat
yang tuai rumah seli anak manca. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan datai ngagai rumah seli Sungai Menuan Kapit kena 18 hari bulan Julai tau ke 18 hari bulan 7 jam 6 pagi nya penguat ngetas ulit niang tuai rumah seli anak manca. Jadi penerang ti selia tau terus bergiga basi anak alang ianya bini niang berkusung 14613-5298 tau ke Stanley Silang anak seli berkusung 13859-3273. Jadi kita pembinaan dulu sebentar dekat baca pesan ke Bukai.

0: Ya, setiap lagu hari Shane Evan diberi nama Engai Berumaneh. Bunyi ko kita serito nama po kita balap dengah anti ulih anang kalau berumban berubah me kita ngerja ke pengawak lebagi berawak ngelat ngari ngagai kita ke di rumah ke tau ke dinia lendo anang nama jimat lebuah kita ngerja ke pengawak sarito kena hari 4 inya 16 hari bulan 7. Jadi nampu baru tu pelingah dua itu pesan sebenar kita terus ngagai program temuai minggu tu. Jadi tu pesan ngetas ulit data dari tuan rumah Greenson anak nyambung. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan hari ulu hari ili ya kenglalan yang nyambung anak punde inya nyambung anak punde. Jadi pesan tu madah ke pengok ngetas ulit ngamuai antebalu kelemau anak abas. Ianya dekariatur kena 18 hari bulan 7. Ianya hari 6 tu jam 9 pagi. Jadi tu tadi sudah kapan bayan dipinta datang ngagai pong entas ulit ngamuai yang terbalu ti dekariatur berumah Krizon anak nyambung di Tawai Ili engke Lili. Jadi penerang ti silia kita tak terus bergiga atau rumah Krizon hanya nyambung. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega. Datai hari awang anak Alin. Ngetai ke pesan penguang ngetas ulit. Kopi anak Sali. Ianya niang kopi anak Sali. Udah nadai kena 18. Penguang ngetas ulit tu dekat diatur 18 hari bulan 7. Ianya hari 6 tu. Jadi ngau tu pesan semua kebelayan hari bawah burak, bawah celum, nangga bawah, batang sebakung, mungu tasau, antibab, igu ngau di baram. Serta kebelayan tik ngelala niang kopi anak Sali, ianya niang kopi anak Sali. Dipindah ratai ngagi rumah lenggang anak galang sungai bawah burak. Di Oya Dalat. Jadi penerang ti silia tau bergiga awang anak Alin tau kak Baigani berkusung 16-954-5927 tau ke email da anak awang berkusung 13-799-2261. Jadinya anak kak pesan ke bisik di terima kami berawak ngelah tengah di malam peringat ke dibisik dikirim di YFM Kuching. Jadi udah tu lagi kita dekat mulai berprogram temuai minggu tu. Jadi siapa meh temuai kita itu lagi sama-sama meh kita terus mending ke kami YFM Miri. Jadi sebenarnya kita berpinang Siti lagu Ari Phoebe Chloe ianya pergi lalu nak pulai. Tang sebenarnya kita dekat ingat ke pesan tu dulu.
1: Aku Phoebe Chloe, kita dia tu belum mendil ke YFM Miri.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
2: Ya, bulan baru kita berawak ngelah tengah, tengah hari sari tok balam ringa. Hanya di tok tadi bisik penangguh sebenarnya temuai tinitih program kita ke cubah buat program temuai minggu tok tadi. Alaban temuai kita empat datai tang nak ngacau. Temuai kita buat program randau khas. Udah ngelatai kediri di tok ni. Awaknya di minta seduai madah kediri dulu. Ngagai balap ringa kita.
3: Selamat tengah hari balap ringa, selamat tengah hari ngagai DJ.
2: Ya. Okey, ngagai temuai kita kedua tu.
4: Hello, selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari temuai peningah ke benoningah ba radio tok lah dia tok.
2: Iya, jadi tuai tu hari ni tadi ne.
3: Okey, jadi kami dua itu tadi Puan Celi, ngawak kumpu, Doriti, Ari Pustaka Dengis Romiri lah.
2: Ari Pustaka Miri.
3: Betul.
2: Jadi setuai kira lama dah gawak berdiak ni?
3: Awak arti bakal aku dah 11 tahun lah. Udah remanya
2: 11 tahun
3: Pustaka Dengis Romiri.
2: Ya. Kira pustaka yang pun nuan meh.
3: Bisiknya kelama hari
2: itu. Oh, bisik kelama gini?
3: Lah, bisik.
4: Aku baru lah. Tahun kelima aku bawa pustaka.
2: Oh, kayak barunya. Kira kedah lama nanti 5 tahun ya, not 11 tahun nih. Nanti 11 tahun apa kira kemayuh pengalaman udah di di atur di pustaka tadi nih. Okey, hanya di pelab ringa kita serito kita ya bisik dua ikut temuai. Program temuai kita minggu tu inya Puan Shelly ngau Puan Doriti. Boleh ngau Puan kini?
4: Boleh.
2: Boleh kan eh? Ngek kesalah lagi. Orang benda Puan kan orang Puan kan? Okey, jadi minta nuas duai atau ke Puan Shelly atau ke Puan Doriti nerang ke nama penguat kekat diatur seduai pustaka atau ilang.
3: Penama sekali lagi ku merit terima kasih dengan DJ Brenda. Penama selamat tengah hari ngagai apa nama peninga-peninga kita yang bakal ketengah hari tu. Jadi tujuh kami dua Puan Shelly untuk sarito datai ngagai konti penama terima kasih dengan Miri FM sudi menerima kehadiran kami lah. Kata bisi campur-campur bahasa Malaysia lah tu. Bahasa Iban mendapat pas tadi nak. Jadi kami dua itu dekat namanya promosi ke namanya program kami. Ti akan datang which is nya setiap tahun lah namanya diadu ke kami Pustaka Negeri Sarawak Miri which is salah satu daripada cawangan di Pustaka Negeri Sarawak lah. Anti sidak berkucing, sidak bersibu, bisik nemu namanya library, state library hanya adalah kami lah salah satu daripada campus lah.
2: Oh, campus.
3: Kami bukan yang nak bahagian tapi yang nak campus. Jadi bakal untuk tahun tu tadi pada malam kami bisik plan ngagak namanya Sarawak Children Arts and Literature Festival.
2: Ya tadi program balapannya Sarawak Children's Art and Literature Festival.
3: Ya, tu bisik ku mai poster yang ke DJ.
2: Ya, tu ya. Kita boleh mendaul ber titik ku botok ke ber Facebook rasmi Mir FM. Nyak poster kita tu screenshot dulu. Ni nemu kita bisik awak tau ngelawak program tu lah ne.
3: Poster tak boleh dependa gak ber social media kita mungkin cepat je boleh share apa namanya poster social media kita.
4: Poster tu poster klien lah. Leban kami agak lebih dari sikit poster merangkumi semua aktiviti kami tu yang diadakan untuknya lah. So nya ya boleh daripada muabub Pustaka Miri. Kami mengkak bisa Instagram atau TikTok. Memang kami akan share semua digigit.
2: Submit tadi ni. Okey. Oh, jadi atuk tadi kira ke program tu cukup mana lebih lagi ya kira ke program projek pengasih tu ni. Okey, jadi uliah antara dua nerang ke nama sebenar program Sarawak Children's Art lebih lagi ngagai balap ninga ke nak sabar kat ninga aris dua berkongsi ke program ke kat diatur tu.
3: Okey, terima kasih DJ. Baka Sarawak Children Arts and Literature Festival tu, festival sastra aku kami yang ngau okay, dalam bahasa Malaysia lah. Aku bedau entu nemu translate dalam bahasa kita yang pun namanya festival tu ya fokus ngagai balan mia. Maya tu ilak kita namanya ngerami bala nami ya. Mai sida ya namanya berhenti sekejap lah untuk stop sekejap daripada ngena utai-utai namanya gadget apa semuanya.
2: Utai-utai yang digital lah.
3: Ya, gadget. Awak kesida ya bisik belajar sesuatu. Namanya hari festival tu lah. Lama dia bisik 12 spaces. Spaces tu dalam namanya ni adalah ruang. Kita ngau ke ruang lah. Setiap namanya spaces tu bisik aktiviti ya. Antara spaces yang kita bisik tadi adalah story space, maker space, artistic space, performance space, gastro space, flora and fauna space, reading seat space, sensory writer space, game space, ngau market space. Aku nak boleh translate ke lah lambai namanya nyen namanya. Boleh di pedak berposter kami ber social media namanya. Setiap space tu ya bisik aktiviti lah serta ya bisik bengkel ya and then namanya bisik namanya agak craft membalan miak tu bisik pertandingan ngala, bisik ke pertandingan berlagu, pertanding menari. Jadi bisik ke bakal gastro space aku mari contoh.

0: Semua kaum lah, macam kuih penyarap,
1: yeah, yeah.
0: kuih dino. Jadi di samping kita anggap aktivitinya, kita maik balan miak tu nemu nama otenya. Untuk kuih untuk bangsa tu, kuih tu bangsa untuk bangsa tu. Hari aktivitinya kita ngetengahkan namanya elemen tradisinya pada dia. Awak kena de, awak ke balan balan miak tu nemu dah nama namanya nyin. Baka untuk pertandingan kita, kita bisik pertandingan tarian etnik kreatif tok namanya on apa nama tradisi pola and then pertandingan lagu tradisional and then kita bisa pertandingan pakaian etnik 3R tok ngena utuh-utuh ke boleh di recycle dan apa sekali nak
1: balan jadi sida tu kira ke craft ngena utuh recycle ni tak ya
0: lapan apa namanya pustaka negeri Sarawak bu namanya adalah merupakan advokasi lah untuk namanya SDG Sustainable Development Goals so apa nama elemen yang kita ambil adalah yang kedua empat which is education aku nak lalu translate dalam nama nyanyian mungkin DJ boleh nolong aku lagi
1: boleh nanti apa aku balap ringan kita tentu ya faham lapan munyi ko Puan Dorothy tu tadi kira ke lebih ngagai sida nembiak baka beradu ke utai baka sekolah tu tadi
0: ne
1: kira ke sida enak meluang masa ngagai utai gadget tu tadi jadi program tu tadi lebih ngagai nembiak belajar keni kita ngadu utai craft udahnya bising ngadu utai craft ngena barang-barang yang udah dipakai tadi ne gagak yang ni nemu jadi robot ka jadi nak patung ne tadi jadi kelebih lagi program tu lebih ngagai nanti jaku iribai tu education nanti jaku Melayu je orang tadi
0: pendidikan.
1: Pendidikan tu tadi
0: pelajar lah
1: utai pelajar ya
0: utai
1: betul
0: pelajar sida lapan lalu aktiviti-aktiviti kita itu tadi pengawak kita kedai perambu kami itu namanya ya bisik email lah mana kita kak dia tu mungkin bala budak tu ya lebih kepada utai gadget pun semua jadi kita kak ngasih sida limpang sekejap
1: betul
0: mari masa untuk sida yang namanya mengekspreskan apa nama bakat sida ya.
1: Iya betul.
0: Kreativiti sida ya. Ngau aktiviti-aktiviti tok lah.
1: Iya betul.
0: Ini semua program ngau aktiviti tok adalah nada berbayar bagi.
1: Ya cukup free mana aja. Ya.
0: Mala pindai tau datang sekali namanya ngau anak-anak.
1: Kadang sekali. Aku sekali ngau dia ngau orang. Iya.
0: Dia amanya kita yang namanya nyilang mengalu-alukan
1: iya.
0: Semua datang mayanya ila namanya.
1: Iya ya nanti di praktik ke program tok ada paling ninga kira ke nanti salah kita nganjung anak kita okay semina ngapa indah ni nemu ucuk-ucuk nuan ke siapa-siapa laban program tu nanti diperhati ke laban ya dah nerang kenyak tadi deh kira ke sidak tu keluar dari comfort zone sidak ya jadi hari tu sidak belajar anak sidak ya takut bergulai dengan orang lebih lagi bakal sidak orang kemaya hari tu udu nyebut introvert introvert yang tadi jadi ngelak kita kena seliah kenyak tadi kita nganjung anak nembiak kita tau ke anak-anak kita empu ucuk-ucuk kita kena belajar kena cara kita tau ke nembiak kita nak takut ke bergulai dengan orang elak lusa dah
0: awak sidak yang biasa lah
1: betul
0: bergaul dengan orang bila sidak dah berskul ini sidak yang boleh bergaul dengan sidak sama sama umur sidak ya
1: berapa tahun boleh ngau tu Puan
0: dari apa nama umur 5 tahun ke atas lah
1: 5 tahun ke atas nantinya manca tapi mesti rutan kini
0: dah gede rutan maya tu ilah memang sidak ya ada
1: freedom lah
0: freedom sidak ya untuk ngau activities kita mayu activity berpustaka miri lah semua space-nya kita akan gunakan lah
1: puridang bala nembiak ni ngato laban ada cicer rotan
0: jadi kita yang amayanya ilah kita bisik ngangau apa nama storyteller bukan ni buat storyteller dalam masa iban nah,
1: storyteller kira ke
0: pencerita nah.
1: Kira berkenyap ya.
0: Pencerita kita mayanya kita bisik main namanya hari nur luar lah
1: okay, ulih mana siapa temuannya tadi.
0: Okey aku namanya reveal lah reveal dulu.
1: Ya ya ya.
0: Okey kita bisa storyteller hari namanya Filipin.
1: Jauh menua tu.
0: Ya, hari Filipin Mr. Nama stage tadi si dah ngau Tito Chet.
1: Tito Chet. Tito Chet. Labak aku kira Tito Chet tu ia sikut temuai di Kuala Nembiak kini.
0: Ya, ya, ya adalah storyteller yang sinonim lah namanya. Laban orang ke bercerita tu ya bisa seni yang pu entertain yang tu yang catch namanya attention bala budak tu ialah namanya nyen dah. So mayanya ialah bala nembiak dua-dua lah namanya berdiri di ni kita buat space kita and then ingat ke namanya storyteller kita. Jadi selain dari namanya dari Filipin tu tadi kita bisik main Yang tu popular lah namanya.

0: Selalu agak TikTok nama nyanyiin
1: TikTok
0: TED TikTok namanya kalau namanya Miss Rona Mentari daripada Indonesia.
1: Nah, jauh ge hari Filipin pemisi hari Indonesia pun bisa.
0: Ya, betul. Kami main untuk namanya balan biaya namanya ninga ke story sida ya, agak craft sida ngau sida ya mayanya.
1: Iya.
0: And kita bisa gak namanya daripada India. Namanya Madam Andalip Wajid.
1: Jauh ke ya.
0: Penulis namanya Nyila, prolific lah namanya. Yang pukarya memang bisi udah
1: dipublish lah. Orang.
0: Ya, udah bisi kedah jadi ke namanya cerita betibai. Madam Andalip.
1: Okay. Kita sebedau nampung baru Mayu cerita.
0: Ya, pencerita.
1: Pencerita Mayu di baik sida program Sarawak Children Arts and Literature Festival. Lagi aku gulu-gulu kini ke translate dalam bahasa Ibannya lagi. Okay. Jadi sebenarnya nampung baru program kada dikunci hari Puan Shirley ngau Dorothy tu tadi kita berperinang Siti lagu tu lagi. Hari Todi diberi nama Bersumpah Masuk Neraka. Apo tu sahan begini?

0: Ya, nyu rindang kami tinggal sebuat beranda. Nak ingat ke lagu dah kabian eh. Oh, okay, jadi tu tadi malam ringan terus mulai kami sebuat inya Puan Shelly ngau Puan Dorothy inya kira ke komiti pengatur dekat ngatur program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival. Ko jaku ka gulu-gulunya tadi alunna labang nyu beranau pasu program tu tadi deh. Okay, jadi tu tadi tentu yang malam ringan kita kat nemu nama tema Sarawak Children tu tadi, lalu nama kebuah dipilih tema tu tadi Puan.
1: Oh, jadi tahun tu tadi namanya tema yang kita pilih tahun tu adalah namanya Read, Play and Explore. Jadi namanya ngelalau kembali kanak-kanak tu lah ngambil sidak ngemai budaya membaca, lalu sidak sampai sidak bermain, sampai sidak yang bergulai ngurang, sidak ya ulih namanya ekspreskan namanya kreativiti sidak ya.
0: Yeah.
1: Seperti kedepan-depadah aku berpun tadi namanya nyin. Jadi balan biak tu, maya tu ilah sidak ya memang ya lah khas namanya program tu untuk sidak ya. Mayanya lah untuk play, play, learn and explore. Aku pun
0: itu sasu. Itu sasu. Okay, jadi tu tadi ulir rumah dah ke objektif penganjur tak ke objektif program Sarawak Children Arts Ngau Literature Festival tu tadi Puan. Jadi kita ingat suah Puan Shelly kini nerang ke nama objektif program tu.
2: Kini ke macam tok jalah.
0: Uli ya. Ni ke asai ya ke senang diingat meh.
2: Pertama objektif program to nya ngat nyukung pembelajaran sepanjang hayat sidak nembiak lah ngambil ke sidak ngelantang ke mentia ke rindu ke penemu lah. Udahnya ya nanam minat maca ba antara kanak-kanak ngau orang ke baru besar serta mereka akses ngagai pelbagai sumber sastra ngau bahan bacaan ya kebise. Selain darinya program tu nyukung program pendidikan ngau bengkel ke nambah literasi ngau pengelanian nulis secara kreatif. Dan ujungnya objektif tu mempromosikan pelbagai bengkah ekspresi seni yang kawan penulisan ilustrasi ngau seni persembahan.
0: Kira ke lebih lagi ngau nembiak betul ne, tapi nanti salah pindai pun ngau sekali ngau program tu ne. Oh, jadi tu tadi nama aktiviti asyik udah diterang ke Puan Dorothy tu tadi aktiviti ke dia tu sepanjang 2 harinya. Jadi nama lagi program kebukai ke berdua dikongsi nanti tadi tu madah ngai bala peninggal kita.
1: Okey, jadi selain daripada namanya kita bisik namanya storyteller dari luar negara, namanya mayanya Ila, kita bisik namanya maskot baru Pustaka Negeri Sarawak.
0: Maskot.
1: Maskot baru kita ngangau ke Amelia.
0: Amelia.
1: Jadi pada balan miak tu si rindulah ti bisik anak patung ke nemu kajat-kajat kenya ya. Jadi mayanya Ila Amelia ngagak namanya penampilan sulung ialah buat pustaka miri laban berkucing renya untuk reading seat kit kita which is salah satu daripada perkhidmatan kita lah namanya bisik berpustaka namanya kit kita namanya ngaso bala indai-indai tu bakal ibu sampai ke bisik babynya untuk namanya menggalak ke sidak ya namanya menanamkan budaya membacanya jadi ya bisik yang pemodulnya jadi kit terbaru kami adalah reading seat kit 4.0 dan apa yang diimprove dalam namanya reading seat kit 4.0-nya adalah kita bisik karakter Amelia tadi yang bisik kawan-kawannya lah namanya Lian alih pelbagai bangsa lah namanya dalam
0: namanya nah, jauh namanya ni Amelia, Lian
1: betul, Lian aku nak ingat ke nama si dah DJ lah pun 5 sekawan si dah
0: oh 5 si dah
1: Malar Malar tu kan silaku ada yang pelbagai Dayang. Namanya ni Dayang
0: apa Dayang pun bisik
1: jadi mayanya ialah Amelia ke Panzut bisik maya meet and greet lah bala-bala budak tu siapa kak bergambar siapa ke kak merap-merap Amelia tu tau datai mayanya
0: baik ku Amelia ke konti tu lah.
1: Maya namanya festival kita ialah kita bisik juga main sidak hari persatuan buta Sarawak orang buta Sarawak namanya storyteller kita yang sangat talented which is Cik Alicia hari persatuan buta ni salah satu daripada bob kebisik dalam reading sit kit 4.0 kita yang kita improve adalah bob braille.
0: Bob braille.
1: Bob yang kena namanya orang buta maca lah. Jadi Ila mayanya Ila Miss Alicia tu akan maca lah buku braille-nya. Namanya mayanya Ila. Jadi datai main-main wah makin beramai-ramai lah ku dalam masa Malaysia.
0: Jadi ia ke bob braille tadi. Semina ya ajak baca atau ke ya bisit dekat mengajar ngagai nembia bekeni cara macanya.
1: Ya maca.
0: Oh ya maca.
1: Tapi cara maca ianya namanya adalah ngena style storyteller. Bukan kita baca directory. Oh pada suatu hari ya. Tak ya bisi style yang
0: style pun eh.
1: Namanya bak bisi bakat sidak yang pulah namanya tanjak pun namanya nyin sidak tu hari pesatu buta tapi sidak boleh maca ribup namanya yang kita sediakan lah.
0: Book braille tu tadi bala pinga ya baka buku tu khas ngagai sidak ke buta aja deh. Jadi mayanya siapa nama puan tadi?
1: Cik Emilia.
0: Cik Emilia tu dekat.
1: Cik Emilia dan Cik Alicia.
0: Cik Alicia.
1: Ya masuk kita nyo
0: Oh, jadi Cik Alicia tu ia dekat maca book rail tu tadi hari buku ke disedia je tadi ni. Jadi buku, maca storyteller terus main eh.
1: Ya bercerita cara yang pula mayanya. Tak siapa-siapa kat medak berkening cara namanya nyin atau datai mayanya. Apa itai bala budak tau datai magang.
0: Iya.
1: Bala ini akik pun tak ngau. Boleh
0: ni.
1: Boleh. Ada masalah. nang irau.
0: Okey jadi nak berasai jam kita sudah berujung tu tadi. Jadi sebelum kita ngasuh apuan Shelly ngodor authority adakah merik pesan berujung tu lagi nama atau kunci ngagai bala peringat kita bahkan ni pengujung oleh nyempung aktiviti bengkel ngau peket tu tadi.
2: Untuk to pengunjung yang ke kak datai ataupun kak ngau aktiviti yang di isek kami untuk festival to. Sida ya uliah age social media kami bak Facebook IG ngau TikTok. Badia bisa link atau
0: Google link
2: ngau QR code lah. Boleh scan dia. And then siapa yang kak ngau datai nak ngau aktiviti pun boleh datai medak.
0: Boleh walk in.
2: Ya, boleh walk in, boleh walk in, boleh walk in.
0: Jadi boleh nuan nanduk baru Facebook rasmi kita ngawak ke balap peninggal kita alung igak terus nan nyamai ge.
2: Okey, Facebook rasmi Pustaka Miri, follow and like.
0: Tap.
2: Sokong kami. Facebook kami namanya Pustaka Negeri Sarawak Miri. Instagram Pustaka Miri, ba TikTok Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Okey. Jadi bekal ngau poket tu tadi puan agi ulih ngau kini. Agi ulih register kini.
1: Agi ulih ne. Ulih pergi ke Facebook kami tadi, mumbuk tadi, alu scan QR-nya alu register direct mah.
0: Jadi bisik berbayar?
1: Nadai. Free aja. Semua itu
0: percuma memanggil. Kira ke mana nak tu balap dinga aktiviti tu dua hari tu semua penyertanya percuma. Okey jadi jakau lalau aris tuai puan sebenarnya kita ngujung berprogram bertemuai minggu tau.
2: Okey. Kami harap siapa ke bak bintulunya limbang lawas
0: ya jawab pak ya
2: eksemak ngos kita miri tak lah datai laban benda tak jarang-jarang berlaku setahun sekali ejak digagak dan bila digagak memang meriah. Kami nyemput ngamik kita boleh terus setanggo kami ngau bermain sambil belajar nya yang penting kan ngamik pembelajarannya nampak menyeronokkan lah.
0: Nyalah
2: tujuh festival tu dianjurkan bagi aku lah.
0: Okey puan Doriti.
1: Oh jadi hari aku keterubah ya. Terima kasih lah ngagai Miri FM.
0: Sama-sama.
1: Biar pustaka ni Sro Miri. Namanya nuju peninga semua tengah hari tu aram sampah datang ngagai festival kami. Ujung namanya pun bulan 8 tu ilah. Baik membala ibu bala ya ini akhir semua free aja. Siapa kekangau bertanya dengan semua boleh pergi ke social media kami and then jangan lupa follow and like pustaka ampu apa social media, siapa ke kan jadi member free aja, boleh minjam RM15 bu. Nanti nara namanya tahu ngiga aku lah. Yeah. Nara masalah. Namanya ngopon Shelly ke namanya ni. Nanti bisa tekar tanya nara masalah.
0: Jadi kita boleh lah. Lebak ke boleh kita kongsi nombor doa ai. Nanti bakal info info bakawan.
1: Boleh. Nanti kan dia. 013-809-8807.
0: Nanduk baru puan. Jangan ke nak ningal lagi.
1: 013-809-8807.
0: Okay. Semina puan Doriti aja.
2: Okay. Te kita malu ngah puan Doriti. Kita boleh gak call ataupun WhatsApp aku lah. Ngenak nombor 016-66-74-856.
0: Okay. Nanduk baru puan.
2: Sekali lagi. 016-66-74-856.
0: Okay, terima kasih ya Puan Shelly, Ngo Doriti. Yeah. Terima kasih memayu laban di praktik aku program tu cukup mana. Aku lebih ingin nembiak ti. Tu 4 jam main titi tu tadi. Hanya di tok masa ya kita ngelak ke anak kita tau ke ucuk kita tu tadi. Kira ke bermain ngau pangan diri ngau ni boleh kaban baru ke sini tu di tok ni. Jadi bisik apa ikut pengajar mayanya?
1: Mayuh pengajar kita.
0: Mayuh.
1: Aku memang amanya bisik space-nya setiapnya bisik orang ngajar lah.
0: Oh, bisik orang ngajar nih. Okey, jadi nenek salah bala apa indai cita ya. Pagi sampai lemai nih.
1: Pagi Angulu, sampai lemai. Pukul 9 ya. Sampai pukul 5.
0: Pukul 5. Okey. Okey, jadi ngarap ke kita terus kita rindu ke program tu, tau terus ngelawak Facebook rasmi Pustaka Negeri Sarawak Miri. Okey. Yeah. Jadi kena ku nama tu tadi bebaik bebala mayuh kelebih lagi nembia kita ke rindu program tu. Aku sanggup main lagu Dayang Bintang. Laban tu sikit lagu ketik rindu urang nembia ke mari tu ne. Okey, jadi terus nyukung sidaya berprogram Sarawak Children Art Literature Festival kena 1 ngagai 2 hari bulan 8 bad ini.
1: Buat Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Iya. Yeah. Terus mulai kami di YFM Miri. Jadi kita berindang lagu Arimawat ngau lagu ya Dayang Bintang.

Iya, Siti Laguari Mawat diberi nama Dayang Bintang Kedeminang. Dembiak kebisi ninga kami di YPM Miri Serito menyiko temuai Puan Shelly Ngandoriti tadi udah berkongsi ke program ianya Sarawak Children's Art Literature Festival. Jadi program tu cukup anah malam dengar kelebih hingga dembiak. Jadi program tu percuma nadai bisi berbayar ne. Jadi dah berasai jam ke dia tu satu ngali hari 35 minit udah limpas satu ngali hari tu bala peningah kelebih lagi ngagai semua peningah ti ulang milih kami berawak ngela tengah hari hari YFM Miri. Jadi sepedau kita peperinang laku ke udah ditusun kami berjam ke dia tu. Tu Siti Program Rakan Muda Future Y Skill 2026 anjuran dari IKBN Miri. Jadi itu berita madah ke Institut Latihan Kemahiran Belia Negara inya IKEM ILKBS ngau Kementerian Belia dan Sukan ada kengatur dua bengkah kurs penglandia dalam program Rakan Muda Future Y Skills 2026. Jadi kurs ke Truba ngagak ban ngau pizza. Kira ke kita ke Landia berapi tu tadi tau ke Landia ngagak ban tau ke pizza kita uliah ngeratai buat program tu. Jadi program tu dekat diatur 24 ngagai 26 hari bulan 7 2026 jam pukul 8 pagi ngagai 4:30 lemai. Jadi bengkel penyediaan pastri di IKBN Miri ianya program ngagak ban ngau pizza tu tadi ya. Jadi kurs kedua tu inya cool and check and change. Jadi kurs tu dekat dia tu di 25 hari bulan 7 2006 jam 8 pagi ngagai pukul 1 tengah hari inya di bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Jadi kedua-dua kurs penglandia tu percuma ianya latih penglandi asas ungkup Raban Nembiak menua tu ngambil kurs pandak ngendak konsep DIY tok kerja kuri bayi tu tadi do it yourself dikena mantuk nampi ungkus penghidup nintiang hari. Jadi penerang tisilia kita tau telefon ngagai Mr. Freddy berlumbo 013-842-6994 tau ke scan QR code di poster ke bisik dipandang ke Facebook rasmi ngau website IKBN Miri Sarawak atau ke ngelawak website di www.kemahiran.kbs.gov.my. Jadinya Siti Program tak cukup mana kelebih lagi sidak ke Landi Ahmad ngagak ban ngau pizza ngau Landi Ahmad ubah suai kereta tu tadi kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi IKBN Miri Sarawak. Jadi udah tu lagi kita dekat mening ke program khas randau khas tadi laban kira ke temuai kita ke Terubah tadi bisik penanggul nak ngacau kita di YFM Miri bisik ngemai siku temuai berandau khas tu lagi inya berkawal ngau perintah gaji minimum. Jadi mayuh abalap ninga kita sigi nak sabar ya dekat menyang ke topik ke di kongsi hari temuai kita itu lagi. Jadi sama terus mulai kami YFM Miri berawak ngela tengah hari. Jadi sebenarnya kita terus menyanyi lagu hari masterpiece diberi nama Redak Seribu.

0: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinidindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

Iya, Siti lagu Ari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia diberi nama Nuan Penerang dalam petang akhirnya ke harapan tu ngau Jacinta siku finalis inya semi finalis PSCJ ke-9 ada kreatur di Selangau bertahun tu ya. Jadi sama-sama kita nyokong industri Iban kelebihan lagi sida semua artis kebisi ngau pekit SCJ ke-9 bakal ke tahun tu ya. Jadi sebenarnya kita ngagai program ruai kita itu lagi pukul 2 malam ringa Siti program ke dikungsi ke aku ianya berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 ungkup minggu tu di Bekenu ianya program Carnival Rindu Hati N71 Bekenu. Jadi anang mai peluang ngericah kaget Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kediatur PBB Map Pampang N71 Bekenu berengkah 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Hanya di macam aktiviti ti dikerinduk kati nganti kita yang kau mempekit budaya pemangga bisi pekit lomba ngau main rakyat pemakai asal ngias bungai ngajat pemangga bisi langkau berjual serta mayuagi pengrami bukai ungkup diri sebilia. Jadi mensia mayu diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Jadi sama-sama kita yang ngericah kaki budaya ngerapit ke kawal hati serta ngerakup ke komuniti kelebih lagi kita di menua Sarawak tu ya. Jadi terima kasih sekali lagi balap dengar laba undang pukulai dengan kami pengelola program hari YFM Miri berawak ngelah tengah hari sehari tu anak berasai udah 53 minit limpas satu tengah hari itu balap dengar. Jadi kelebih dengan kita di rumah laban udah dengar kami di TC Radio seraya ngantik lawak udah panduan eh. Oh, jadi terima kasih sekali dengan semua kelebih lagi kita ke terus pukulai kami setiap pukulai kami hari pun program di YFM Amiri bakal ke tengah hari tu. Ya, jadi jam 2 tu lagi kita dekat pukulai ngau dua ikut temuai. Dua ikut temuai ke dikongsi kaku tu tadi balap ringa tang kita dekat mending ke sikut temuainya Tuan MacGyver. Harap kebetulan yang disebut kutuk ni ianya penolong pengarah tenaga kerja ianya dekat berkongsi ke Siti tupik kita atau lagi ianya perintah gaji minimum atau lagi ngagai semua bala peninga kita. Jadi nama tupik tu tadi tentu ya kita nak sabar dekat ninga tupik tu. Jadi sama bala bergulai ngau kami di YFM Miri jam 2 tu lagi bergulai ngau temui kita MacGyver ianya penolong pengarah tenaga kerja. Jadi terus mulai kami kita berperindang dulu Siti lagu seraya ngantik temui kita anyap ke diri ni. Udah tu lagi kita berperinang si lagu Waria Lucy M diberi nama Tulang Besi Urat Daun.

0: Pantai Nimpiang Arimpat Berengkah hari pukul 2 ngali hari Nyentuk raga pukul 2 setengah ngali hari Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai Diulih merik cakup perangsang ngagai raban biak kemai hari Semina buat Wire Family
1: Ya, begulai kita buat program Ruai Kitai berengkah hari jam 2 udah tu lagi berminggan jadi kira ke tumu seminit mek kita ini sebuat sarito berpun program Ruai Kitai bakal ke ngale hari tu. Okey nanti jadi minta sedua ibadah ke diri dulu siapa meh temuai kita. Tentu bala berminggan kita ketemu siapa?
2: Aku dulu.
1: Uli ya sama lo.
2: Sama lemai. Nama aku Renya Auditra. Salang yang aku kawak pak PTK Miri dia lah.
1: Oh PTK Miri ni. Okey, temuan kita kedua.
3: Okey, selamat lemai DJ. Nama aku MacGyver Anak Majang. Kami dua itu sama bela kawak pak pejabat tenaga kerja Miri lah.
1: Jadi berapa lama dah setuai kawak dia?
3: Aku bisa pasal aku lebih kurang sebakar tu ya bela kat sama masuk dalam dalam 2 tahun lah.
1: 2 tahun ni. Okey, jadi kita ingat masa jam, namun kita seminat misi 30 minit setuai kat berkongsi ke topik ke dekat dikongsi setuai sehari itu. Jadi berpun hari puan dulu, minta puan madah dulu nama topik ke dah dikongsi ngagai balap ringan kita sehari itu.
2: Topik kita dia tu ingat pasal pindaan ordinan buruh. Namanya pasal ikutai dah diubah diubah setiap bisi nanti dia nyumbanya. Sorry. Bisa topik yang tertentu lah. Okay, maka dia tu siapa lah so? Banyak soalan. Okay, aku dia tu kat nerang kepindahan ordinan buruh. Ya, tu mai reti tak ku ubah tak ke ngerugi perkara tu ambil ke mana lagi buat berapa session lah di baru ordinan buruh ke sebelah tu. Lalu perkara tu udah berkuat kuasa berlabuh hari 1 Mei 2025.
1: Okey. Jadi atau tadi puan nama kini ubah ke batang tip bisik berpindahan ordinan buruh tu Sarawak bab 76 ke dia tu.
2: Bisa beberapa titik udah dibantai buat pindaan tu bakal ke ngeremai kaki 4 atau 4 buat ordinan tu ngagai semua orang ti gawak anak ngira penyampau gaji tau ke bangsa kerja sidak ya. Pihak megak bayaran gaji kerja lebih masa yang nak selalu kita sebut OT gawak maya hari permisi hari bersai ngau hari rehat faedah penamatan serta allowance shift udah ditikik ke engkau buat bala pengerja pengawak ke bagaji 4,000 ke baru. Nanti sebab sebenarnya pindahan ordinan tu ia ditetap ke seminat ngagai orang ke bekerja baru RM2,000 aja. Okay, kebuka lagi yang nyabak pindahan serak tu megak jam kerja sepemanjai minggu dikurang ke 45 jam sebab 48 jam lah. Kenuju bala peningkat induk ke benua megawak pindahan ordinan buruh serak tu megak nyengkawun penyampau pemisik beranak tu udah ditikik ke ngagai 98 hari sebab seminat 60 hari jak lah diberi peruntukan tu. Okay, bab pindahan ordinan tu megak pemisik sakit udah ditambah mana ke agi ambil ke banding sebelum pindahan pemisi sakit engkau tamak spital seminat 60 hari dalam setahun dan dia tu udah diasingka. Okay, selain darinya pemisi hari besai wajib berarti ya pemisi ke endak tau diganti mega ditambah hari 4 hari jadi 6 hari nyak ditambah 2 hari lah. So jadi dia tu contohnya bakal hari merdeka, hari bekerja, hari jadi YDPA agung, hari jadi TYT, hari Malaysia ngau hari Sarawak. Nitih ke atur baru tu megak gaji bala pekerja wajib dibayar nengah beng. Nanti bakal subak bayaran gaji boleh dikena dibayar secara tunai tak ke kes lah. Kelumun limit umur yang biar boleh gawak lempung kerja ringan udah ditetap ke bak umur yang nak kurang dari 13 tahun. Bak sentang hukum dengan penerti bak siapa ke ngelanggar atau ke bisik bak ordinan buruh gak boleh ya gak udah ditiket ke hari 10,000 ngagai 50,000.
1: Oh, pamanya. Hari umbahnya 50 ribu. Wah, ke 50 ringgit malah peninggal. Jadi itu tadi puan, kita sudah ninga ke sudah diubah pembinaan ordinan buruh Sarawak bab 76 tu tadi deh. Jadi keti bisi ndak atur baru ke nadai berordinan buruh sebedau tu dan sudah mujur dipindah serta berkuat kuasa berlabuh hari 1 hari bulan 5 tu tadi.
2: Mana tanya Nuan DJ, bab pindaan ordinan buruh visit 7 peruntukan tau ke session baru ke diwujud ke kena nambah ke pemanah atur dengan semua pengerja pengawal. Ianya pemisik paternity 7 hari bergaji diberi dengan sidak ke lelaki ti udah berbini ya, udah berbini and then bini sidak ya beranai. And then larangan diskriminasi bandu gawal. Maksudnya atur anak berbelah bagi ngau para pengerja pengawal, ngau larangan buruh paksa serta gangguan seksual buat andu gawal. Lepih harinya bisa dua itik jadual baru bak baru audinan dianya list pengawal ke anak dibenda ke dikerja serta list pengawal berbahaya ya ke anak dikebenda ke dikerja balan miyakmin. Udahnya lagi bala pengerja pengawal boleh minta kerja secara fleksibel bak atau kerja fleksibelnya nitih ke section baru bak dalam audinan.
1: Hanya diharap ke bala peringat kita perhati ketupik tolak bantuk kira kedah ubah ne yang pun pembinaan tu tadi. Hanya di bakal ni upis tenaga kerja Sarawak nentu ke semua otai tu ngambil ke sidak merti serta takluk ke atur baru tu tadi. Puan
2: Mayu macam cara awek ke sidak merti serta takluk ke perkara tu DJ ambil ke banding hari mayu macam program TBC di atur JTK Sarawak bakal merek lica berkawal dengan perkara tu. Kelimpin harinya megah upis tu megah seruran ngeremai ke penemu berkawal dengan perkara nengah media ramak bak TikTok, Facebook, Instagram dengan lambang web upis tu empoh ingat JTK lah.
1: Nama kini empas perkara tu penghidup bersari-sari ngagai bala orang ke kerja atau ke orang ke gawak tu tadi.
2: Bak perlu aku DJ mesti tiga pindaan baru ke pemadu merek empas ngagai bala pengajian.

0: peluang yang gasi dak ya ngetu belalak serta begulai ngau direk sebili ya. Permisi beranak pun ditambah lagi hari 60 ngagai 98 hari kelai tu ulih merek empas ngagai bala indai keberanaknya belalak dulu hari ke pengawak pengerja ngerja pengawak ke permisi paternity 7 hari bergaji ti diberi ngagai sidak ke laki pengodeh udah bebini bini udah beranak. Atau tu ngambil ke mere awek ngagai sidak ngurus serta mantu bini ti baru beranak.
1: Jadi tu tadi permisi beranak balam ninga hari 60 hari ngagai 98 hari. Kira betul. Lebih dari cukupnya udah nah.
0: 3 bulan lah.
1: 3 bulan. Jatuhnya 3 bulan. Okey, jadi nama perkara ke dipadah tok ke dikermai ke ngagai bala pengaji bersektor industri min tok ke sederhana tu tadi Afwan.
0: Okey, ngagai bala pengaji sektor kecil dan sederhana sidak dekat selalu diingat serta dipansiak berkawan ngau perkara tok lah.
1: Jadi nama kini perkara ti dekat di kakak upis puan entinya mak bisik dan mak komplain atau ke munyi kurang domen komplain tu nolih lari ke nyata deh. Jadi bekeni tu tadi. Tau nerang ngagai balap dengan kita.
0: Okey, nanti maka kami terima komplain pegawai termasai hari opis kami dekat masih perkara tu lalu nanti nyemak ditemu nak nitih ke atur pindaan ke udah ditetap ke dia majikan atau pengaji tu dekat dikena compound tak ke serta didawa dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Hanya dia topik ke dikunci hari puan
0: Auditra.
1: Sebenarnya malam ni mesti dua itik topik tadi. Laban aku tertinggal itik tadi ni. Jadi puan tu tadi berkongsi ke pindaan ordinan buruh. Jadi tu tadi sitik ke diperhatik aku pemisi beranak tu tadi. Hari 60 ngagai 98 hari. Tu tadi jam kerja dikurang ke 48 jam ngagai 45 jam. Okey. Jadi kita yang ngetu na lama udah tu lagi kita dekat menengok topik ke dipadah aku tadi. Ini perintah gaji minimum 2024 ni. Okey, jadi kita berperinang sitik lagu lama dulu. Kena merindang seduai nuan metok ni. Lagu dari Stella Philip diberi nama Udah Nak Sayau. Okey, jam ke tu Udah Nak Sayau apa boleh buat meh. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Laban udah mulai kami sebut inya Puan Audrey Dra, yeah. Ngau Puan Puan, ngau Tuan siapa itu? MacGyver. Nyu saruk kenyemut tuan puan. Okey, jadi Tuan Mac dah kepungsi ke tajuk kita inya perintah gaji minimum. Okey, ulun nerang ke dulu nama sebenarnya perintah berjalan ke gaji minimum untuk buat menua kita di Malaysia.
1: Terima kasih DJ. Menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1 hari bulan 1 tahun 2013 juga. Tajak PGM tu ianya keterubah ya awak ke mantuk ngelempung ke pala pekerja melanja ruang bilik sidak ya. Kedua ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja di menua bukai DJ.
0: Oh, jadi atau tadi Tuan Uleh nerang ke nama utai dikumai gaji minimum tu.
1: Berarti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, ianya dikumai kita batang gaji. Bertinya batang gaji tu nak engkaum allowance, insentif atau ke nama-nama bayar bukai dibayar ngagai bala pekerja.
0: Awak jadi tu tadi nama perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu tadi.
1: Jadi perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu ianya dikumai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah dipejalai ke atau ke diterit ke sepenuh ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi.
0: Jadi berapa penyampau gaji minimum tu tadi Tuan ya ke ditetap ke baru perintah gaji minimum tu?
1: Baru perintah gaji minimum 2024 tu, penyampau batang gaji dipatut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya enak tahu kurang hari RM1,700 sebulan.
0: RM1,700 ne. Sebedau tu RM1,600 nah.
1: RM1,500.
0: RM1,500. Di tiket 200 kali tau. Oh, jadi ngarap ke kita malam ni ngaprati ke tupik tau lepas tu kira ke mana lebih ke kita ke benung kawan tu ne. Jadi bakani gaya penyampau gaji minimum tip patut dibayar agak pekerja tip bergaji hari tau ke dibayar ngena gaji nitiah ke jam tau ke dikumai orang nitiah ke penyampau gawak ke dikerja pekerja tu tadi.
1: Ngagai pekerja ti dibayar gaji hari, penyampau gaji ti patut dibayar pengaji ianya ditetapkan nitiah penyampau hari kerja biasa dalam seminggu DJ. Ngambil ke contoh, entik gawak 6 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM65.38 sehari. Entik semak ala pekerja tu tadi gawak 5 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM78.46 sehari. Nanti semak kerja 4 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM98.08 sehari. DJ. Nanti bala pekerjanya dibayar gaji nitiah kejam, penyampau batang gaji kepatut dibayar ngagai pekerja ianya RM8.72 sejam. Kelimpah harinya, entik pekerja dibayar nitiah ke penyampau agih pengawak diuliah atau ke dikumai sidak ribai itu tadi piece rated. Penyampau gaji minimum ke dibayar nak tahu kurang hari RM1,700 sebulan begak DJ. Ambil ke contoh, entik sikut deriba lurinya dibayar gaji nitiah ke penyampau trip pejalai seminat nerima gaji RM1,500 sebulan tajak pen pekerjanya bisi datai gawak dalam 26 hari sebulan nak pengaji atau ke company mesti nambah ke batang gaji sepenyampau RM200 ngagai pekerjanya awak ke pekerjanya nerima gaji nak kurang hari RM1,700 dalam bulannya tadi DJ.
0: Jadi ketiga yang tip pekerjanya empu setuju sidak yang nak dibayar gaji ni tip ke penyampau gaji ke dah diubah tu tadi Tuan.
1: Pengaji atau ke company mesti maya gaji nitiah ke kadar gaji minimum ngagai pekerja laban enti nak nitiah ke aturnya tajak pun pekerja empu setuju nyak tetap siti penyalih bab baru section 43 Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 DJ.
0: Jadi nama hukum ngagai pengaji atau ke company itu tadi tidak nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 ke udah dibelabuh ke atau ke diterit ke sepenuh Ya, hari 1, hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi, Tuan.
1: Nitya ke Seksyen 473 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara, pengaji atau ke company keendak nitya ke atur Perintah Gaji Minimum 2024 tu, ti udah dipenjalaikan, nanti ditangkap salah ya. Pertama, bak penyalah ke terubah ya, dihukum sepenyampau RM10,000 bagi tiap ikut pekerja ke digaji. Kedua, kelimpah harinya, kuat tau ngasuh pengaji maya beza antara penyampau batang gaji ke dibayar pengaji serta bayar bukai ke dikira hari gaji berpelasal ke penyampau gaji minimum, DJ.
0: Oh, jadi bekeni bala peningan kita itu ke bala-bala ke benung-benung ke kita sebut seri itu ulih-ulih ke penerang tik silik berkawal dengan perintah gaji minimum tu tadi.
1: Bala manyua atau ke rakyat tika nemu kau lebih silik pasal atur Perintah Gaji Minimum 2024 atau ngigak bawa website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkserawak.gov.my atau ke ulih datai ngagai opis tenaga kerja bak 16 bengkeh alai bak serata menua kita bak Sarawak tu. Yang nyak ke paling semak ngau ndo sida ega kawat pun DJ.
0: Oh, jadi kena ku nanduk baru tu tadi nanti kita dekat nama tu tadi penerang ti silih bekau ngau perintah gaji minimum ke dah diubah tu tadi kita tak terus ngelawak website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkswk.gov.my neh. Ya, oh, jadi ulah kita duai madah ke dini alai opis duai nirmu orang dimiri ulah terus ngelawak opis duai ayanya opis tenaga kerja dimiri tu.
1: Ante ba ba sitak miri tu bala mayu ulah datai ngagai opis tenaga kerja miri ba tingkat 3 Wisma Persekutuan Blok 2 Jalan Kipas tau ke ulah telefon ngagai opis kami ba lumo 085419949 DJ.
0: Iya. Oh, jadi sebenarnya kita nguju ke program tu atuan jadi ulah nomadah ke bakani cara bala mayu tau ke pekerja ke ngeriput pasal gaji minimum tu tak ke utai bukai bekau ngau kita impu perintah gaji tu tadi tuan.
1: Bala pekerja boleh ngagai riput ngena macam-macam cara ianya datai ke diri ngagai upis kami ke paling semak ngau sidak ya alai sidak ya gawak ataukah telefon ngagai upis tengah kerja ke paling semak ke alai sidak ya gawak ataukah ulih ngagai report bertulis ngagai upis tenaga kerja ke paling semak ngena email fake atau ke ngena post DJ.
0: Out jadi nama pesan nuan asduai nuan ke penudi itu ngagai semua balam dengan kita lebih lagi bakal ngetupik ke dikunci asduai di ajam ke dia tu.
1: Aku ngari ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dekat minta semua company atau ke siapa-siapa ke ngaji bala pekerja awak ke nitiah atur Perintah Gaji Minimum 2024 tu DJ.
0: Hari pun mesti jaku lalau gini agai bala peninggal kita.
2: Hari aku ianya kita sebagai pekerja kena nemu nama hak kita nanti asai dirimpu macam kurang penemu oleh datai kita namanya agak opis lah tapi nanti bagi sesapa yang nak berani datai boleh agak komplain melalui email bisa ditentera dalam namanya website JTK Sarawak nanti boleh engkeh nomor ngau nama so senang untuk kami sebagai pegawai untuk ngagak sesatan lah.
0: Boleh mandah ke email email address tu ngagai balam peringat kita.
2: JTK semua huruf mir JTKB miri at mohr.gov.my.
0: Okay, untuk seminar nanti kita tu kira ke malu tak takut nih ni ke upis ngagai sida upis tenaga kerja miri tamunyi ke puan tadi anti nyemak nya gaji tadi nak dinitiah ke udah diatur perintah tadi nih kita tak terus ngagai upis sida tu kira ke munyi kurang report secara manah menyaneh. Oh, leban munyi korang kita gawak kak bergaji, leban kita pun mayu tebayan eh. Okey, terima kasih yang ngakis tuai. Alam bau dah kubungsi ke topik sarito cukup manah kelebih lagi topik kita berkawa ngau perintah gaji minimum. Kelebih kita dah tu mayu utai dah nikik ne puan ne tuan. Jadi kita ngai gawak tapi nak cukup jam nak cukup gaji. Oh, nganya deh bekenyan eh. Okey, jadi bisi jaku ke penudin adai? Adis tuai? Nadai, bisikan nambah ke baru?
1: Sopo nadai je.
0: Nadai ne. Okey, jadi terima kasih guys tuai. Lepas udah ngelawak ngai konti wife Emiri sarito cukup mana topik dikunci hari aku bagi bekau ngau utai kerja pengawak tu abah setiap company tu tadi ne. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung buat program interaktif wai bisik balap ringan nanya ku ni sikup B sikup B. Okey, sikup B nadai yang aku sarito seminak sikup B gawak ba konti alaban DJ Bana bisik penangguh hanya di nadai uliah bugulai aku sarito tanang acau kita terus berinang si lagu hari Ju Yaya ayahnya ngapuang lalu aku boleh kami di YFM Miri.

0: Y FM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari rusun pengkrem bakas lama berita gaya hari jago pengesai
1: nya megak jalai hari Miri kemudi
0: jago pesan pengkrem temuai minggu tu laban ya uling merusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba Y FM Miri.

Ya, nya ya lagu Gina Regina featuring Perini Minya Daki ni ngai ke puni. Dan aku ngau men ti urang dah ngai semina pegai aja meh Daki. Okey, jadi terima kasih malam dengar kita lah bau agi begulai waktu sari tu Brenda atau ke DJ B bawa ngelah tengari pengeluar program hari wife Emiri baka ke sari tu. Jadi kira ke interaktif wai aku dekat baca sekedap pesan ke BC di terima kami tak ke dikirim di Facebook Min FM ngau ba titiko empo ya. Jadi pesan ke terubah tu di Gramong Anil Grinang selamat ngali hari yang madah ke penata yang hari julau hujan di menua jam ke datuk tu kira 2 jam ke lepas ni minta nembah ke lagu hari Syandai Gizang mabuk pengrindu kena merindang menyadik yang Dr. Jungka Grinang di Uni Mas Kuching Pemaga Pungulu Pelawan Grinang Pemaga Esther Ansunai Gramong Apai Amoy Cigu Lumi Jago Cigu Monster Jangang Cigu James ngau ke Pukai Kembisi Rintai di tu Pemaga Indai Boni Sebilik di Kapit ngau semua Kaban Belayan ke Ngelala Gramong Anil Grinang oh, terima kasih Grinang jadi kedua tu ujuh jauh selamat tengah hari selamat tengah hari mengganganuan selamat berjalan ke pengawak bermua baru hari kami di sebawah tu pagi tadi hujan lama udah nak hujan oh, terima kasih ujuh jauh tu hari Jessica Itan yang madah ke baru ngetu di bau tu hari pukul 6 pagi tu tadi syukur puji Tuhan yang madah ke terima kasih nada yang ingat bapa bakal ke bapa hari ke lepas ko yang bawa awak pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu Rarah Bulu Palak hari Lucy M kena berindang ya ke Benung Mendak live tu ngau ya ke bisik mending ke radio jam dia tu terima kasih ok sama-sama Jessica Itan lagu Lucy M sudah ditebah tang ukai lagu Rarah Bulu Palak sitik lagu Lucy M tu tadi nanti nak salah ku lagu tulang atau ya lagu tulang besi urat dawai jadi sudah tebah lagu hari Lucy M tu tadi ni. Oh, jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari megak dengan Wan. Aku ya madah ke hari Selipin bakal tengah hari tu mambam di Selipin minta mutar ke lagu hari Jeffrey Nyaloi kau tua kelia dikena merindang rengat asan rengat sengat tuai rumah igang apa mau Fran News Suleman Pagang Denis Lani ngau Chai Linang ngau nuju orang ke Ngelala ayanya Boniface IP okey terima kasih Boniface IP Syasha Manda pun mesti nyapa kita di tu selamat tengah hari megang dengan Wan Syasha Manda terima kasih asik peningati cukup setia ninga ke YFM ne oh jadi tu hari Dublin K Baja yang anjung stiker I'm listening buat stikernya terima kasih Dublin K Baja ke pesan Siti tu hari Iba Vincent baru-baru hujan kami di Sibu Jaya tengah hari tu minta mutar ke lagu nyak manggai ke ati hari Yus Andrew kena merindang bala anak bala ucu ngau bala menantu lalu ngagai Syasha Amanda di Sibu Miri Bu Martin di Miri Bungai Cempaka di Hospital Limbang Ibrahimat Akid di Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ianya di Merotai Tawau Isan aku di Bintulu Isan aku di Miri Mega jadi yang mana harap ke semua temerindang bakal ke tengah hari tu out jadi terima kasih Iba Vincent ok jadi kita sebenar dah kebaca pesan segera pesan ke bukai kita berperindang dulu Siti lagu peminta tu tadi ianya lagu Mabuk Pengrindu Ari Richmond Ujo

Ya, Siti lagu hari Richmond Ujong, Mabuk Pengrindu. Ha, lagu peminta hari sikap peningkat kita tadi hari Facebook rasmi Miri FM. Jadi nampak baru pesan hari Facebook Miri FM tu. Jadi tu hari Jim Sumo, madah ke selamat ngali hari DJ, selamat ngali hari Megat Ngainuan, selamat berjalan ke pengawak. Minta nebah ke lagu Kaban Sampai Mati, hari Wat Rock, dituju ngai semua balam adik dalam terabai menua seluruh Sarawak ngau Semenanjung. Terima kasih Jim Sumo, sikuk komiti hari terabai menua ni. Terima kasih lama udah mendengar kami di YFM Miri Sarito. Jadi ngarap ke penguat kita sebuat kelebih lagi kita di komiti terabai menua berjalai ngau lancar ya. Jadi tu hari linya Jilan Koya madah ke ngalih hari tu DJ hujan kami di 100 pagi tadi. Aluh lejau komen tu tadi ni. Okey ni minta ampun nak ngacau. Aku macam komen ke buka itu dulu. Laban ya udah lenyau tu tadi. Nah nemu nama ke buah meh. Oh jadi tu hari Kennedy Ama madah ke main sebarang lagu DJ dituju dengan semua orang Kenglala, kelebih lagi dengan Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayub Nelson Empati di Mukah Runian di Bintulu serta ngagai kami serumah di Sungai Lawang Bakung Baram harap ke Teprinang bakal ke ngalih hari tu nyak pesan dari Kennedy Ama tu hari Ujoh Chawang hujan tu tadi DJ minta minta lagu hari Gwen Sanggup Aku kena merindang bala FB ngau TikTok ngau di sebawah tu kuya nanti tu hari Ucuh Jaung ke sekali tu hari Roy Kwang selamat ngalih hari, selamat ngalih hari mega Roy madah ke serta semua peningan wife and Miri selamat berjalan ke pengawak manah serta agik bermua kami di Sri Aman jam ke dia tu. Atau hari Lina Bugis selamat berjalan ke pengawak Nuan di YFM Miri. Terima kasih Lina Bugis. Hari Johor minta nebah ke lagu hari Johnny Aman Sheila kena merindang akumpu lalu nuju semua orang ke bisik ninga ke Radio Miri ke Datuk lalu nuju Nuan berkunti Datuk nyaja. Terima kasih DJ kau yang sama-sama Lina Bugis. Oh nyadi tu hari Alin Ampanit selamat lemai DJ B, selamat lemai megak ngagai Nuan Elite, selamat berjalan ke pengawak hujan kami ke Datuk di Permai. Ya, berasai laban di konti tu berasai celap. Erti ya di luar konti tu tentu ya hujan banget ne. Laban kami di dalam tu nantu ningan dah tu abalap ningan laban kira kami boleh ningan music aja ditebah kami dalam tu laban konti tu nanti ya berasa ingat boleh ngasai wap ya ne hari luarnya masuk ke dalam konti tu tadi. Jadi ke Siti tu pesan hari Ukabesh madah ke mana baju Brazil. Oh ya, bisik sekadar berdengar tu tadi baju Brazil ni tukar ngagai Argentina. Laban final tu lagi kita dekat bedak atau ke perhati ke final ianya hari menua Spain berlaban ngau menua Argentina. Jadi ini milih kita. Kita tahu tiga ke komen kita laban kira kagi bisik awak ge kita lagi bisik 10 minit sebedau kita dekat menian ke program pengelola program hari YFM Kuching ngau pengelola program hari Miri ianya hari radio bahasa Kenyah ngau kayan tu lagi. Out sebenarnya kita lagi busy 8 minit lagi jadi aku terus baca pesan sebenarnya kita merinang kita ngau duit lagu tu lagi jadi tu hari Wats Agus selamat lemai madah ke hujan kami di Krukup lah bakku minta masang lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang ngagai orang Kelengala lalu ngagai semua driver MCS yang kebak Miri ngarap ke semua bala sama belak berjimat lebuh mai barang pengkut ya barangkut perabak kutu tip saya lalu ngagai Nuan DJ okey terima kasih Wats Agus laban udah meneng kami di Wife Emily ke bisi nyapa hari tu ai David ngau nganjung stiker hello nyak tadi new
Umumnya korangnya belalai stiker tu tadi alu ya cak dia. Oh, jadi tu hari Tantari dan Mas Mira Asari Selangor Darul Ehsan. Hai, selamat bertugas si cantik manis. Ha, terima kasih ya Tantari Labana udah nama tu dah muji. Terima kasih mayu-mayu. Oh, jadi tu hari Sindo Edi. Selamat tengah hari. Hujan kami tu kuya minta lagu Utai Urang. Utai mana gagak petara hari Riki ribut kena merindang dirimpu lalu nuju ngagai WK baja bulan pegari Rosin Gunyau Stemmer Steffi Mary Ubu Martin pemegak ngagai Peter Tingkau ngau kebukai kebisik dirin tadi tu lalu nuju ngagai bala aku di Sungai Berit Marudik ngau kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya tuju ngai nuan megak. Terima kasih yanya Sinar Edi. Okey, jadi kira kenyak pesan ke penudi ke dibaca kaku berawak ngelah tengah hari tu ngau 5 minit 6 minit dah age dekat jam pukul 3 ngau waktu dekat meri selamat hari 4 selamat hari biasa ngagai semua kelewengi ngagai peninga laban udah setia meniang ke kami di wife and miri serito jadi minta ampun nanti nyemak lagu segera lagu nak sempat ditebah kita bertemu baru berawak hari bukai atau ke program bukai ne. Oh, jadi aku terus nebah ke sini lagu ke penudi lagu peminta hari balap peninga kita kena ngujung ke program kita hari tu hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat gulai pengeluar program hari YFM Kuching ngau puluh program hari Miri ianya radio station Kayan ngau Kenyah. Jadi terus mulai kami ngau terus setia bergulai ngau kami di dini-dini alain dua kita benuang meniang ke kami di radio. Jadi lekat ke lagu hari What Rock diberi nama Kaban Sampai Mati. Jadi mumpu aku bergulai baru berawak minggu bukan.

ke Buah Kenan, Pak Penuai di Kala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyin kilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau kurung kenyalang. Penegak Jematan tu buka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul

0: lima lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
1: Lentang ngalir hari YFM
2: 101.3 MHz.
1: Terus memulai program.
3: Segulai, sejalai
4: YFM

Lagu hari menalan band selama ya lagu kena mungkal rentak ngalih hari. Terima kasih ngagi kita kagi mengkam gulengok kami buat YFM. Kepenuh mendiang ke YFM dalam kereta jam kini. Jam tu kini ke dia tu bau pis raya gereja pengawak. Kita ke buat tamu megak palandur berbeli ke barang megak bakal supermarket. Terima kasih mayuh-mayuh milih YFM. Jadi ke Siti hari pemerindang kita sehari tu. Jadi dia tu buat rentang kedai hari kita bergula dengan aku Nancy Tambun minta keisi nyentuk ngagai pukul 6 belum itu lagi dia dekat merindang kita dengan lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi kalau kita sekedar pengawak penggerami serta berita kelebih lagi berita kenyadi buat menua kita oh jadi pukul 5 itu lagi dia bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita kita berterus hari Kota Media Angkat Sapuri Kuala Lumpur dahnya lagi bergulai baru kita buat jam 3 menudi sebedau kita sama mendiang ke tanduk program Plaza Jurai 635 pukul enggau Penny Ribut serta ngujung ke rentak ngelih hari itu lagi lalu kita dekat terus pukul enggau pulau program kami buat YFM Limbang nyalai anda nukar frekuensi kita terus pukul enggau kami nyentuk ke pengujung program 24 jam nintiang hari atau lagu hari istilah bilip mulut ketawa hati merinsak rentang ngelih hari YFM.

0: jaku prasang kesarito. Ngurai tubuh ngau sengat kitai. Ngurai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas, tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Ndak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Maka semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, umayu tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi tu. Anak, pendiang putai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sila dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Tegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kami, Nuri Bangkita, Mintir Ngari,

0: Bersagam dalam petang lagu hari Agustin Merikan merindang kita 32 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari peninggal. Jadi itu genang berkawal dengan semi-final FIFA World Cup 2026 dini hari tadi. Asyik aku tucum-tucum kita hari pagi tadi nah ke nyukung tim Argentina lama tu. Kalai pemutus asyik aku kita pan udah nemu Argentina 2-1 ngelaban England. Lalu ngujung ke Argentina dekat satu dengan Spain bak final FIFA World Cup 2026 kena 20/7/2026 pukul 3 pagi dini hari. Awaknya berita berkawal dengan FIFA semifinal FIFA World Cup 2026. Lalu lekat ke beritanya yang itu ngenang berkawal dengan semifinal ACSC sama meh datai berbelah mayuh datai sampal ngagai Dewan Serbaguna Selangau ngemata ke pekit semifinal final SCSC ke-9 semina 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penudi atau ke final SCSC sapanda kini sama ngemata ke pekit semifinal SCSC ke-9 Dewan Serbaguna Selangau. Jadi mayanya ialah kita megak oleh mendiang ke serta medak live ke ditawar terus hari Dewan Serbaguna Selangau Facebook YFM Iban. Hanya berkawal gau semifinal SCSJ ke-9. Sudah tu lagi peningah. Dia merina kita dengan lagu hari Tony Peace Band. Napa-napa. Siti lagu ke bisik dipinta. Kaban aku Indah Intan harap kata perindang. Mendiang ke lagu tu tucum-tucum tim Argentina. Sari tu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. YFM.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kitab Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan Ngau Cerita TV Semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
2: YYYFM Bak Serian 106.9 FM
3: Solo. Nama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu subah dikumenuan sita hidup mati nuan sigi ngai begunaku.

Nama mimpi Nuan lagi ingat ke aku Siti lagu dari Johnny Yaman merindang kita tu berita mana ngak kita ke rindu dekatnya di host TV pengacara TV ngau pemaca berita TV kalai RTM Sarawak dekat ngatur uji bakat atau audition kena 28 ngagai 30 hari bulan 7 2026 tu au jadi sesi audition tu dekat diatur Auditorium Piram di RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai sepemanjai 3 hari berunggu dekat diatur jadi kita ke dekat engkau uji bakat atau ke audition tu ke bisik penggerindu ke rindu dekatnya di host TV atau ke pembaca berita TV RTM atau engkau maya tu elak jadi kita kita ke umur 18 nyentuk ke 30 tahun ke landia berjakuk serta maca jakuk Melayu engau English jadi penglandia dalam jakuk etnik Amega baka jakuk Iban andang sigi jadi ke Siti Ari penglebih kita ke BC engau minta tau ke engau audition maya tu ila 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 lalu kita Amega patut ngembuan personality gamal ngeulah ke narir ati ngembuan pengera ati ketinggi serta uleh berandau atau ke uleh atau ke bisi pengelandia ke uleh berjaku aba mua kamera au kelimpah harinya Amega dia kita patut aba pengerai sanggup nitih ke latih engau penilaian ke udah ditetap ke serta gembuan pengerindu dalam bidang penabur atau ke communication gau pengawak jadi pengarang berita. Oh, Nya Siti berita ke cukup mana untuk kita kerindu gau audition atau ke bisik pengelandia jadi host TV atau ke penyampai berita TV RTM Sarawak dan ingat 28 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026 berkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba auditorium Piram di RTM Kuching di tu. Okeynya Siti berita ke patut diperhati ke kita, kita ke BC pengelandi ya, kita ke kaknya di host TV atau ke pemaca berita TV RTM. Terus mengelengok kami YFM lagu hari dari sini isi atiku.

0: keumuran saya keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
1: Ma cinta pada adik. Wa aini nan wone kadali kirin.
2: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak ilir sapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke WFM, mantai ke penyayau kita, nagai semua mesia, timuan dunia tu.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Regatta Baram 2026 ke hadakah diatur 23 nyentuh agak 26 bulan 7 2026 ba waterfront Marudi. Harap ke kita sama agak sampal datai ngemata ke pegerami ke bisi diatur ianya Regatta Baram 2026. Awalnya di datai ba jam 3:02 rentang gelai hari sari tu 16 bulan 7 2026 bagi bulan aku Nancy Tamon Takeisi. Sari tu megak meri selama hari pengadang agak kita ke bisi itu hari pengadang harap ke kita meruan gerai gerah jereki lantang senap gulai ngau orang tik di kesayau kita tu agi merida kita ke lagu-lagu serta berkunci ngau kita sekedar berita ke bisik nyadi kelebih agi bak menua kita udah tu lagi dia agi merida kita ngau lagu ke udah disedia ke kami bisik maga lagu ke bisik dipinta peninggal kita Robina ke bisik minta lagu hari ini referensi pengerindu datang bak adan udah tu lagi dan sebenarnya tu lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai YFM rentang gelai hari.

Memories aku untuk merindu setiap lagu lama, lagu kena mulai ke pengingat. Lagu Aris pun merindang kita ngali hari itu peningat. 18 minit dah lepas pukul 4 lemai. Selama lemai ngagai kita ke benung ngirup lemai, ngirup kopi, ngirup milong, ngirup teh. Nama gait nah. Anak terbuka aja. Oh, kena ngergas ke mata ke bendaria. Lebih lagi kita ke benung kerja pengawak jam ke dia tu. Harap ke semua pengawak kerja kita lemai tu mucur magang. Oh, ngenang bekaul engkau, aku nyebut tadi bekaul engkau ngirup lemai. Nah, bukan sebenarnya ngirup ke bendar ya. Nanti kena kita bisi makai suah, makai hutai ke manis-manis. Kita nemu meh nama hutai ke dekat disebut aku datun eh. Kita ke suah ngirup air ke tinggi gula kini. Atau kita berhati ke siti berita ke bisi ayan berita online, berita RTM tu. Kalai trend penyakit nak berampir atau ke NCD, kelebih lagi penyakit kemih manis bawa raban biak ke bumur biak hari 30 tahun balat ngirau kati berindik hari UPS Menteri Pengerai KKM tertemu ke kes penyakit kemih manis jenis 2 bawa biak ke bumur 14 tahun jadi NDR ngerikut ke 1926 kes baru bawa tahun 2024 1932 bawa tahun 2025 engau 660 kes nyentuh ngagai bulan 6 tu tadi 2026 tu out. Jadi dia Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad yang madah ke bawa parlimen berkaul ngau pemayuh orang ke kena kemih manis ngau hipertensi tau ke tinggi darah bawa raban biak ke bumur biak hari 30 tahun jadi kempen perang gula engau pengawal berjalan ke cukai gula mega diriput ke meri empas positif ngagai tikas obesiti. Siti pansi abad tahun 2024 tertemu ke pemakai air irup ke bisi ngundan gula buat nembiak rebak baru rebak nembiak ke dia tu nurun hari 36.9% ngagai 16.4%. Siti berita ke patut diperhati ke kita bukan semina sidak kena biar ajak tentang kita ke nang yang sudah bersatu itu pan tahu berarti ke nama utai ke dempok kita utai ke dirup kita tahu ngirup makan utai ke manis tang patut dijaga kita jarang-jarang ke ngirup tak ke makan utai ke manis au ngelala kita mega ngelala dirimpu tu meh lebat kita sama dekat ke penghidup ke gerai nintiang hari awak ke uliah mujur ngerja pengawak ke di kerja kita bersari-sari ngapung lalu aku lagu hari Ju Yaya rentak ngelah hari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lihat Maya nya. Di setiap kena gabelan lihat teratai ngeluk program tu. Kena ikut lembia anak mira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara-negara serta pengalaman ti betul,

Lagu ni Ricky Andrews Nak Uleh Hatelai Belalai. Siti lagu moga dipilih yang merindang kita kepada mendiang ke kami buat YFM. Nak kira nama ajak pengawal kita jam ke dia tu genang berita ke bisik nyadi ba Permai Jaya Tupuang Ulu ke Alai udah angus adini hari tadi sikut dembia induk ke bumur 13 tahun ianya Nur Manisha Kamis udah nadai buat penusah sebuah rumah teres ke beringkat dua bawa Permai Jaya Tupuang Ulu ke udah angus adini hari tadi lalu penerang hari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak pada ke sidak yang terima kangau pasal penusahnya kurang pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung Seraban orang hari UPS Bomba Petrojaya ngau Tebuan Jaya ngagan dua penusahnya ke nyadi nyadi penerang hari orang periman dulu agi harinya pada ke bisik dua ikut orang terpekul dalam rumahnya lalu Raban Bomba udah hanya tama ke dalam rumah kalau seduanya boleh dibaik pansut sepedau diperubat ke seraya ke nganti Raban Perubat Ari Upis Menteri Pengerai Datai terjawab ya dia nembiak ke bernama Nur Manisha Kamis udah ditetap ke Raban Perubat udah nadai bahawa endur penusahnya kenyadi siku agi orang ke tasah bahawa penusah tu ianya Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke bumur 14 tahun mega ulih diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai hospital ngena ambulans jadi pengawak nyelamat di ketuka pukul 3.40 minit dini hari Siti penusah ke bisik nyadi bak Permai Jaya Tupuang Ulu ke angus dini hari tadi terus bulan kami YFM pukul 4.37 minit lemai tu agi merindah kita dengan lagu ke udah disedia ke kami bawa rentak dengan hari lagu hari Abang Kaya bisi undang selepak batu.

0: Nak pamagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Tumi 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang laut tiun Matthew.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Yasmina, 12 iti lagu dekat dipilih ngagai final SCSJ semifinal SCSJ ke-9 datai meh babala mayu datai sampal ngagai Dewan Serbaguna sama gemata ke Pekit semifinal SCSJ ke-9. Jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita hari bilia berita kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu sebetulnya mai kita berbelat dulu meh merindang kita ngagai siti lagu Hindustan lemai tu kena merindang kita kena 16 bulan 7 2026 rentak ngalih hari.

0: Untuk bisa hari peninggal kita si ko tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ko hanya di ko ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ko ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
1: ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara nggak suhati celap deh
0: udahnya waduh dia puhati nih
1: puhati melawan dia udah nampak dia
0: Ana.
2: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terus berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang bermanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan terkesan. Kepolisian pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya berbatasan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain jadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam peristiwa itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan.

0: Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albiceleste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 16 Sarabulan 7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin, budak tembuk digagak nak belanja RM750 juta ringgit, lalu terus ngambil 20 kurang gawak pak palanya. Belanja ngagak palantu, hari pemerik Mr. Ting Pek King, siku orang dagang ti pegari nama, bak industri kayu batang, gau ngagak projek mayanya. Tajak penulis nerima nyentuk ke 60 pesakit, tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu, lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home, pesakit seminat dikemdar ke diperubat, dan ngelui 3 bulan, laban palan tu ukai palan nyibun orang tuai, tang nyedia keperubat ngegi orang kuda tuai umur, di sakit, lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop pesakit dekat diajar teknik fisioterapi, awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngika untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kua, anak juga.
1: Kelamu, gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tinggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Jangga, anak ingkoy.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celih.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Boda scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak brian.
20: Enggrian, anak tadang.
21: Ngalah kita, sapa sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, suba.
24: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.
29: Perencang gaya sedar kena biak sepaman saya pa, batu canai tindak 20 mai ndak ke kitai boleh padi. Setibang pebatu kenyalang tindak de tandang ke nok kita jadi berani. Lalu sitik ge perancang nok jaku Iban. Ibu banyak de kacau ke menis daraskom. De ulung ngemah bisi induk betenun. Motif ya Iban besirat ngan senapang megai antu palok dua igi nang kenduku. Lalu disebut dia nama bunga buah pok tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki. Mai ke Buyan nurun melawan komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke laki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau kangau ka nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
30: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
31: Agi hidup, agi bersawup.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya ketia ngai alah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal baka kita ya pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi panjai lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: IJ Kananang Anak Langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagal Berada.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, selamat lemai, selamat bergulangan kami. Kita ke baru mendiang ke YFM dalam kereta. Baru tamat dalam kereta kini. Engka kemulai ke diri ke rumah atau engka bisa berjalan. Kini lemai itu berjimat kita lebuh kita ke dribok lebih lagi. Engka sekedar endur, benung memesik hujan kini lemai itu. Berarti ke mana-mana jalan kita. Harap ke kita datang bandur ke dituju. Engkau likun. Oh, jadi, udah tu lagi. Terus kita mendiang ke tandu program Plaza Jurai 6:35 Gulenggau Penny Reboot tak sebenarnya tu Siti lagu hari Wilson sama Ngati Kediri Bok Rentang Alih Hari YFM.

0: baru ni yang aku lah hau. Kita hidup berdunia tu nyak lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tu keberguna kutai ianya nitih ke pematut, nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gagaya penjalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom Bala Peninga, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program di dinga ke kita di tiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi munyi ke udah daripada aku 2 minggu ti ke udah. Minggu tu kita dekat Ampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun ti kedua. Hanya di sebeda tu kita mega udah begulai udah dinga ke jurai kita bak topik tu bak tu suntik ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tok ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berarti ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tu ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tu ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datai sekali baru ngagai studio ke Sarito nama berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku mana lalu aku ngarap ke berita nuan mana mega puan Penny lalu aku ngarap ke berita bala peninga mega mana baka ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua bala peninga nak ira dini dua kitab bala peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama okey. Nyak nang pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya hati ti gaga nyak ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya nang amat ente sari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini ngasai ke kita nak untuk berpengerai ha, kita percaya Tuhan dekat mereka kita pengerai Tuhan dekat mereka kita pengelantang mega nah. Munyi ku aku sari tu tua dekat Nampung Baru topik berkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua Nampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berarti ke Siti berita tu di Pastor Kebenaya tu Siti berita ke dibaca aku nak ga empai lama tang berita hatunya bisi kalak viral di Pastor inya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul seduai tu tadi ke Kebenaya pelabak aku bala peninga mega nyangka kalak maca berita seduai tu laban munyuk aku tadi berita seduai tu kalak viral ke Tegal seduai ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipujurai ketua Sarito Pastor deh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seduaya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu koya lebih lantang serta nyamai agi indah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure koya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya. Ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis. Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren kemaya ari. Hanya penanggul ke ditapik deh Pastor.
1: Takut nampir mah ya.
0: Tren deh. Jadi tanya aku Pastor, bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiah ke tren penghidup kemaya arito ambil ke banding tren udu nuka telefon, nuka kereta, tok ke beli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisi pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutu atau sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup atau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuannya tadi, oh, aku percaya mega bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan ati ti selalu bertapat, ke selalu disebut aku nya tadi. Tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke dirim pun nak ampir. Tau ke ngemuan ati ti selalu nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu ari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita, ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kutenya, ukai utai ti guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangis ke dalam pun nak ampir. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisi kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebih kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai ke patut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke dirimpu nyau nak ampit, sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju kita impu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju dirimpu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ti ngujung ke kita nya tadi terpejuh. Lalu kita nyak nyoka lebih-lebih bempu kutenya, sedangkan kutenya bisik. Tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelantang tu ndak ditentukah besai kini rumah kita, miat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama te ke berguna deh. Utai ti berguna kita mesti bisik pengharap. Lebuh kita bisik pengharap, kita bisi Allah Ta'ala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang yang selalu nyebut munyi tu Puan Penny, yo. Lati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai okey ke Tegal kitanya tadi, makai utanya kita gerai ke Tegal kitanya tadi ngontrol tau ke makai utai ke patut ke pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis ti amakai gula bekeni pun ia bersampi kengirup teh manisnya tetap megula ia tinggi laban ya makai gula mayuah ya ti orang bisik penyakit gawat dutua madai hana makai teh bergemuk hana makai daging mirah kurangkan ko dutua tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi bekeni penuan bersampi bekeni penuan merekat pemakainya nak meh pulai ke pengerai labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup berpengerai keni ke cara kita hidup panjai ke nombor satu kita berpangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengarap lebuah kita hidup pada dunia tu. Ianya hukai berpangai bak utai terkemisik kita tangkani kita ngurus ya ngau cara Tuhan, ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis. Ianya tau ngasuh runding tua gerai, penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita. Laban ti kita meda contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenarnya sedua itu tadi diau pemesai ukai rumah do sedua ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang sedua ya lantang mega dah jadi amat betul reti ya tadi ukai rumahnya kan tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ane rasa
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedua ya tu belak jadi lutua oleh ya. Soal beli rumah besar ya. Tang retinya ukai utainya segala galaya besar perumah nanti kita nyusalu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu mesai atau kemit ruang bilik kita atau kita itu kemisik kita tentang by Jesus buat penghidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Okay, malam peningah perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental kita mensia hanya di tu lagi mulai baru mega pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor nanti tua bujang tau ke tua empai bisik anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakainya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey mentik tua aja melaki bini aja katiba penemuan de pastor
1: pola yang gay tanya nonya bak runding aku lah hau kita hidup badunya tu nyak lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai ianya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita lama nanti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai bak dunia tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak nemu lenyang tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengarap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus jadi buat ajal atau ke buat topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai maga nitih ke penekat hati kita dan kita nitih ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita punya tadi muni kenuan bisa anak 2-3 ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gai awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya nak tahu tang anang kita pumo anang kita nyata dek nyunitih kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping agak lah tala lah tala mesti merkat mesti nyedia kutai kepatut agak anak-anak Tuhan ya
0: yeah. Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini bukannya ni pastor
1: oh ya yeah, betul ni teh keperluan oh. Bukan ni teh kati
0: ya yeah, amat berganti kita berarti ke dia tu buat gaya penghidup kita buat sitik ruang bilik nanti kita medak deh melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut metode tadi kereta atau ke sitik motosikal kini anyangka atu seh megak tua atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat Nurun Gawak bini lagi atau lelaki lagi. Jadi sitik tu tadi tu saya tu ada kat bergerak, tu saya tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu maka aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluan mu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang anak sampai nyo 3, 4, 5 mu tu. Oh ya tau lah tiang tua bak servis ya kini tau ke bak kita nya tadi maintenance ya semua teka bekerja tadi ya tau nancang tau masuk tua berat dan tiang tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sikit nyedia aku tai ke pengguna ke kita ya.
0: Okay, terima kasih Pastor kesawut nuanya tadinya di bala peningat kita dekatnya tu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6

0: pagi boleh dengar kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer agi boleh dengar kita Hanampung Jurai kita baru buat topik gaya penghidup minimalis dengan pengelantang mental buat tu suntik kedua bertemu baru tu Pastor Nampung baru tu Jurai kita itu. Jadi munyik aku buat tu sun ke terubah sobat indah buat tu sun kedua tu mayu perkara udah dilunjak atau ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke perlu di meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tu sah tok ke hidup cukup-cukup piak aja kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya tau nadai aja koknya. Laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke penabat atau ke duit kontingensi. Laban kita nak nemu nama te kenyadi di depan din. Ya laban lepas kita hidup minimalis tu artinya kita berjimat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebuah kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Lalu tang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai ke patut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisa nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ku Jesus nyawut. Munsang bisi lubang. Lalu buruang mega bisi sarang tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak nama kebuah Jesus nyebut utai kemunyi itu utai ke paling penting ianya utai ti bak depan din ukai berarti utai ke bak penghidup kita ke dia tu nak penting tang mayu mensia tadi berundiang ke bakal kita ke makai utai empat luar empat ambis pergilah lusa awak kajamnya ilak berunding kia hanya kesalah kuaku jadi kita kan jadi orang Kristian kita mesti berunding ke utai di depan din contoh yang ti kita nyudah belaki berbini nyubisi anak kini kita mesti sekolah sih datuk ni ya nyu masuk university nyu ngambil master degree ngambil PhD kini oh, jadinya natau nak perhati ke kita nyak kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin nyak kebuah Jesus lebuah ia ada ke dunia tu ia ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ia boleh milih ada ba istana mayanya subak tang nama kebuah ia ada balangkau capi ia nunjuk ke ngebuah nati ti baru lah lalu ia megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai nyak kebuah Jesus datai awak ke kita bisik penemu awak kita bisik rundi yang awak kita bisa pikir begini kita yang atur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita yang atur ruang bilik kita hidup ngau minimalis atau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita yang atur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku akunya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh begak utai ke udah diulih kita hari program tu jadi Pastor halaban awak tuanya serikat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan Pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena aku nyurai, kena aku nyimpul ke randau topik kita yang bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal ngau pengaraja aja. Tang kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi ngau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai ke pedak kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititih ke kita. Dan ingat bala peninga, ianya tahu ngasuh mental kita teguran, tahu maga ngasuh belanja kita teguran. Dan kita patut perhati ke penghidup kita, ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun dia ruang bilik kita mega cun dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuah tuang meran ke penghidup minimalis tu ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk tang tua dekat ngatua ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita ingau betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan tuan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nanjang tali perahu untuk ke minggu tu, aku minta tuan nutup kita bak sampai Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban tuan udah maik kami bak topik ti cukup balat badas tu ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Yalai Tuhan Jesus, salak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk nakal program Pelasa Jurai 635. Terima kasih Mayu ngake bala kita kudah bergolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita bergolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanuk program tu ulih dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

dinga meh sadari limbang ngintengah rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dinga meh sadari limbang ngintengah rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai kita bertemu baru peningat semua ke lemai tu disadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi hari 14/7/2026. Okay, selamat aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Dekat merindang kita dengar lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai itu kelimpah. Hari aku dekat ngelansar sekedar berita ke bisingnya Didi Limbang kelebih lagi. Jadi tusun program kita pukul 6.15 waktu selama kita bisi Hello Ybin Tulu. Bukul lagi kau DJ Perenciang udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Ditangkan ke pukul 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program nada kelama nada ke baru. Ya, begitu ketusun segmen kita di program kita di segmen sada hari Limbang. Belum ada dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Adik kena ngepun ke program kita di Sadari Limbang lagu ketrubah. Kita dikena mungkal lawak kita ke sekali tu.

Ya, begini apa tadi pendengar semua, duit lagu dikena merindang, dikena mungkal wa kita disadari. Limbang lagu keterubah tadi, lagu dari Juyaya, Ngapung lalu aku ngauleri silas ngadang. Oke, kita terus ningak ke program Hello Wai Limbang, nangkan ketua lagi.

0: ai peningah. Jadi temu baru kita ba awak hello ai ari bintulu ke lemai tu ya. Jadi gulang aku DJ Perenciang. Selamat lemai ngagai peningah semua nyalep temu baru kita ba hello ai ari bintulu ke lemai tu ya. Nyalai berita kedekat dikunci tu nak maiwah seminak siti berita aja la nya bekawul ngau pengerami ke diatur dalam minggu baru tu lah ianya kedikumai Borneo International Kite Festival atau ke Jaku Panda dari BIKF tahun 2026 dekat berengkah 22 ngakai 26 ribulan 7 diatur penglama 5 hari nyalai mayuah bengkah pengawak atau ke TBT kedekat diatur nyeruma BIKF 2026 tu lah ianya bisi dekat diatur kit berlagu duet atau ke berpasangan biar maka bisa diatur lah ianya Ratu Kebaya pakai Ratu Kebaya bisa maka family face painting challenge lalu pakit nyumai pemakai asal maka bisa diatur tu sekedar di pengerami ketika diaturnya Maya Borneo International Kite Festival tu lah peningah. Jadi berkawal ngau penyampau menua ke bisi datai ngabi bagi berpengawal mandang ke gudi tu lah ianya bisi 154 iko datai dekat mandang ke gudi sidak ya hari 19 bengkah menua hari tokah disebut kita 19 bengkah menua di risata dunia tu ya. Jadi hari Malaysia lebih 10 bengkah negeri tokah menua ngambil bagi ba pengawal tokah Borneo International Kite Festival tu lah pengawal pengerami mandang ke gudi peringkat antarabangsa ya. Jadi udahnya bisik meka maya tuila dia ada sidak ke masuk beberapa dagang meka bisik ngatur ngambil bagi beberapa berjual barang pemakai ngau meka man berjual hasil pengelan dia cari ya. Jadi batang pengerami BIKF 2026 ianya kedikumai BIKF Peret atau ke perarakan BIKF 2026. Jadi itu dekat diatur 23 hari bulan 7 lalu bisi 600 kurang dekat ngambil bagi pengawak berjalan berbalam mayuah atau ke BIKF Peret 23 hari bulan 7 ya. Nyalai nyak ke berita dikunci bahawa hilawai hari bintulu ke lemai itu.
1: Okay, terima kasih agai DJ Perenciang atau ke DJ Rod Ampong tidak nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu ke lebih lagi ya. Jadi kita terus mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya begini Mbak Siti, lagu baru hari penyanyi baru begat Javian Jack juga. Ya Siti, lagu ke digagak atau ke di tengkebang siku komposer ke benua angkat jam dia tu benua terbilang ianya Frankie Man. Lalu ngenang ke lagu ke bisik di tengkebang Frankie Man tu bisik duitik lagu ke mujur bus masuk bus semifinal SCSJ ianya lagu hari What Rock Ngau Veronica Natasha. Okey, banyak siku hari orang ke landik dan kebang lagu tak bergagak ke lagu di menua kita di Limbang. Jadi peningat semua, aku ke lemai tu nak ke diri laban bisik temuai bujang sigat kita ke bisik bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, nanti kita medak live Facebook kami di Limbang FM, kita tak medak siapa temuai aku ke lemah itu. Haram kita terus berkelalang kau bujang sigat kita ini. Amat sigat kena ne. Selamat lemai.
1: Lemai.
0: Lemai. Oh, nama berita yeah. Lemai itu.
1: Mana agak? Ya.
0: Yeah. Oh, jadi itu tadi oleh nuan nama temadah kediri itu. Aku peninggal segi udang lala yang remit. Nanti subak. Aku anggau kecik. Kecik nah?
1: Ya betul, kecil.
0: Kecil. Ya. Tang dia tahu nak kecil ke?
1: Ya, nyo besar ke dia tahu.
0: Kayak kau je buat ayam pun.
1: Ya betul.
0: Jadi ambil ke kita peningat tu tadi nak tanya siapa kecil tu. Kecil tu kebenar nanti kita lagi ingatkan yang DJ Patricia Giring tu anak ya. Nah.
1: Ah betul. Ku ya. Anak ke BS sekali. Ya, paling bongsu.
0: Paling bongsu nah.
1: Ah.
0: Jadi cik, jadi nama kebuah nuan tu tadi bisa rembuas ke RTM Limbang gitu. Engka ngambil ke engka bala-bala nuan tau ke kabar melayan nuan ke nemu nama kebuah nuan bisa ba RTM Limbang.
1: Aku masuk ke RTM Limbang tu labanku dia tu tengah menjalani latihan industri. Ini kelebihan kita orang kena mau intern.
0: Intern.
1: Ya, aku intern itu selama 2 bulan 2 minggu lah.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Tapi banyak orang lama tu. 3 bulan memang di 2 bulan ni. Nak lama mai.
1: Nak lemu kalau banyak hari mau university info.
0: 2 bulan lagi lagi belalak dia lah.
1: Ba ya, saya ke kau.
0: Berapa hari dah ba ATM ni tu?
1: Saya tu hari 4 baru masuk ke 4 hari lah.
0: Oh, baru 4 hari. Lagi ya. Baru.
1: Lepas aku baru lapor diri hari Isnin mayanya. Hari satu.
0: Berkini ke orang-orang kegawak di tu bala bos. Laban bos pengurus kami ke baru tu tadi ni. Berkini ke orang perhati ke di bosnya. Angah kini delap kini.
1: Nanti dia pedak kumpul. Nanti hari bosnya bagi ku bosnya okey. Ya okay, santai ne. Ya. Mm-hmm. Ya pun mayu idea-idea ke debat ya gelimbang kita lah.
0: Mm-hmm. Udah 4 hari pun dah mayu dah program.
1: Ya betul. So bagi ku ya siwak lah. Leban mayuh program mulai jalankan kiak ku.
0: Siap, unyi kura Limbang.
1: Ya, siap. Leban ku boleh ngasai nama tai sai ku gesu ba, aku boleh mai dia tok baru.
0: Oh, jadi sebetul tua tu tadi ngau tanya ke bukai bekawa ngau pengawak tau ke nama tu tak ke di pelajar latihan ke di gagak nun itu. Nuan keterubah melapor tu sarinya kan berkenik ke asai dengan dia. Upis ke kalak medak indai di kawat tu sobat berkenai ke perasaan kenai pengasai dek
1: keterubah ku ni ke kita mainnya ada satunya sinok ga saya hati dek
0: nanti di sobat game mate tu selalu ngai indai di tu nah
1: ya selalu ku ngak kita nang selalu setiap lemai lah pulih sekolah kita ngau ya dek mulu ke apa upis ya sinok lah mainnya datai kita leban pengudah bisi 7 tahun lah nang indai di tu dah yang adai last yang ada 2019 bulan 11 jadi sinok lah sebab ke saya banyak nyabak dalam kereta lepas ngenang ke semua nur itu ni ke saya berubah ni ke benda berubah dah so bunyi ke mana ke orang Melayu nostalgia lah bendanya
0: pengingat lah
1: ya pengingat.
0: Jadi ambil ke tua tu tadi lo terus ngau randau tua inya nama kini latih atau ke kos ke diambil nuan?
1: Aku ngambil bidang kajian politik dan pemerintahan dari UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Bidang aku tu ya belajar selama 3 tahun lah.
0: Dia tu lagi nyambung dah. Dah tu elak, dah temuk tu elak berkenih.
1: Habis ku latihan tu elak, ku nyambung baru lah ban dia tu. Ku baru sempat tahun kedua.
0: Ya. Tahun kedua. Dah nyak, angkat sem berapa ya habis elak?
1: Sem 6. Kira ke tahun depan lah ku habis.
0: Ya. Tahun 2027 lah.
1: 2027 lah.
0: Jenis berkenih ke nama tu babi berkos ke dia ambil nuanya tadi bangsa dan biar bangsa kita itu ada mayang ambil kosnya kini
1: nanti dia perhatik aku bila kaban sekelas ku nang mayuh lah kita iban ngambil kosnya laban majoriti aku boleh mendak dalam 50-60% kita iban ngambil kos politik lah ban ku mendak hari sidak ketua area aku sini aku junior kumpu so memang mayuh lah nambil kita iban ngambilnya.
0: Oh, jadi berkosnya tadi nama tak ke di pelajar ke kita berpolitiknya kini berkenai kena.
1: Ia tidak untuk tertumpu kau politik amat. Bisik lah ia bertumpu dengan beberapa organisasi belajar organisasi, tentang organisasi belajar pemerintahan. Cuma yang pu menyikora meja ya segi politik lah utama ya. So bisik memang akan belajar politik. Dan yang memang akan belajar tentang berkeni satu organisasi, organisasi itu yang berfungsi.
0: Oh, jadi berkeni ke nakak ke dia tu engkau bisa nama tu penangguh dari segi nama kini mayan wan berlatih atau ke belajar bak bayu tuan.
1: Bagi ku penangguh dia tu nadai lah. Oh, okey gak sepanjang 2 tahun ku dah ba Unimas dia tu semua okey lah.
0: Antik ba Dimas ni dini diau ba masewa ba kini?
1: Ku diau din ku diau ba college under Unimas empo. Oh,
0: college. Bisa bayar ke nya?
1: Ya nang satu semnya yang memang akan dibayar lah. Setiap pembukaan sem baru memang bayar lah bendanya.
0: Jadi pengudah nuan nembok ke kos nuan atau ke latih nuan tu ilah atau ke utai ke diambil na bidang kos di tu ilah. Nama kini pengawak ke dekat di pangkuk nan?
1: Entenya mak udah graduate ilah. Kena tupi empat segi punya kurang. Ya mayuhlah bidang-bidang no boleh kerja. Semaja kok ya boleh kerja dalam sektor awam lah, sektor awam dan sektor swasta. Ya nanti ya dalam sektor awam yang nang boleh jadi nama orang diplomatik. Dan ya ya boleh dalam sektor untuk mengubah undang-undang laban sepanjang kami belajarnya kami memang akan menyentuh tentang undang-undang Malaysia lah. Ya.
0: Undang-undang berkeni ni. Tak semua undang-undang punya kena.
1: Ya tidak tentu semua bisik lah maka undang-undang yang ke dipelajar kami maka kena kurang. Undang-undang bertulis, undang-undang tak bertulis. Ya sikit dalam undang-undang yang dari segi formal lah yang tentu menyentuh dalam amat. Ya, ya hanya sekadar menyentuh secara luarannya aja.
0: Sekumbang ke nuan tu tadi belajar bah ini masih tadi politik yang tadi. Bisik kini udah baik orang gay parlimen kini atau gay nama-nama bah Sarawaknya.
1: Dun.
0: Berdun tau.
1: Sepanjang 2 tahun ku kia udah 2 tahun lah ku 2 tahun 2 kali ku dah nikah gay dun.
0: Gitu kena. Ya. Betul sidak ya bah sidang lah.
1: Sekalinya kami ni kami nikah ke dun kia ya hanya lawatan biasa lah. Kau okay, orang bersidang. Ya kali keduanya kami bisa lawatan kikia ngam-ngam sedak ya tengah persidangan lah. Persidangan kali keberapa aku nentu ingat. Benar tapi yang ngam yang sudah bersidang maya bulan bulan 4 Mei-nya. Bulan 5 Mei-nya.
0: Jadi ba kos ke dia ambil nuan tu tadi siapa? Dempo minat, dempo rindu ke kos tu atau ke bisa orang maksa di majal dia kini ngambil kos tu?
1: Nanti dari segi aku kumpul, aku Arimet ku segi minat peliti ya. Ya, nak nemu nama hangga.
0: Nak nemu, ku kati tu minat peliti. Arimet tak daya ku benar.
1: Engkau laban ku terlebak ngau, lama ngau yang mamak sebab ya traveling kan kaya ada interview YB apa semua. Ya,
0: bisa minat dia.
1: Hari dia minat kuatai lah untuk belajar peliti ngau mendalami lagi dalam peliti yang macam ni. Ya.
0: Jadi nama kini pesan nuan gagai nembiak kita kedekak atau kerindu ke buat kos ke diambil nuan berkenik ke cara ngambil kosnya kini atau ke nama pesan nuan gagai sida te dekat belajar ba dini-dini luar atau ke belajar ba kos ke diambil ba dinna milah kos ba politik atau ke utai bukai.
1: Nanti punya kurang belum nembiak kita dia tahu dah ya ke minat belajar sama ada ya dari lepasan SPM ataupun lepasan STPM, diploma, matrik apa semua. Untuk mohon dengan gai punya kurang lagi degree master apa semua ya boleh melalui UP, sistem UPU pun lah. Sistem UPU tu yang nang disediakan untuk nembiak ya ke habis SPM, habis STPM, matrik, asasi semua. Dalam UPU nya ya nang mayuh bidang-bidang dipelajar ya kenika boleh dipilih badia lah ya tenyemak maka aku mpo aku masuk Unimas UKRI UPU aku hari direct intake Unimas mpo aku mohon hari website Unimas ente nyemak bila nama nembiak ke rebat aku ke kenyambung belajar ente nyemak nak boleh ba UPU ana irau. Laban kita agi bisi peluang untuk nyambung ba untuk mohon ba direct intake Unimas empu. Ya.
0: Dah dalam nuan ke timpuh belajar tu tadi. Berapa tadi 4 semester nah.
1: Dia tu 4 semester.
0: Bisi kini cabaran-cabaran atau ke au cabaran meh dalam di belajar ba Unimas.
1: Bagi aku lah nanti sebagai seorang student pun nang nak lari-lari masalah kewangan lah. Ya masalah kewangannya nang jadi menyikurang faktor utama dia tu. Udahnya bagiku untuk bagikan masalah laban nanti buat dunia you tu nang lelak lah untuk ngadu assignment semua. Ngadu research tentang nama tu dipinta ke tempo lecturer-lecturer tenaga pengajar kita.
0: Selalu ke dipinta lecturer kita nama kini?
1: Nanti ya pasal assignment-assignmentnya ya nitih subjek gak nama teka ya makan kami sampai lama kami bisa ngadu research. So research kami ya tentang video lah satu video yang tengah viral sebab ianya video propaganda tentang perang Iran gau Amerika. Kami ngadu pasal researchnya lah minta pandangan bala
0: student. Researchnya dalam jaku Melayu ke English?
1: Banyak kami ngadu dalam jaku English.
0: Jaku English.
1: Ya.
0: Berapa berapa penebal lah pindah lecturer.
1: Tak, gaya tu
0: tak tebal lah.
1: Nanti tebal mat gaya. Leban ya bisik ke dalam gitu dalam 20 ke 30 muka surat kena. Ya leban ya nyamai leban ya kerja berkumpulan. So dia bagi tugas lah.
0: Dalam nuan ke timpuh nuan ke belajar dia tadi. Pengingat manis. Pengingat manis dulu. Mayan nuan ke belajar ke dia sampai ke dikingat ke nak nyentuk ke dia tau meh.
1: Pengingat manis ku semuanya ku buat Unimas lah. Sementara 4 sem tu ku tengah belajar. Ku pun nantu ingat.
0: Tang sikit nadai nadai payet lah manis makan.
1: Manis makan lah. Udah bisa payet.
0: Udah bisa payet.
1: Ya lepas lagi menikmati alam belajar kan. Kau dah punya kurang dah habis lah baru bisa kategori yang manis payet ya lah.
0: Lepasnya nanti kita dah gawak.
1: Ya.
0: Yang mulai sendiri lain gig ya. Tu lagi belajar.
1: Kenang ke yang mahu belajar.
0: Jadi nama gig teka dekat sebut nan.
1: Bagi aku nama tori pandangan kumpul. Ku ngarap lah ku bala munyi kurang bila nembiak ke rambau aku untuk terusnya mau belajar.
0: Yeah.
1: Awak ke munyi kurang masa depannya lah lebih terjamin apa semua deh. Leban bagi ku dia tu dunia dia tu ya mementingkan pendidikan walaupun kita yang munyi kurang kerja mekanik apa semua bendanya mekanik pun kita belajar munyi kurang ada cerita. Ya. Ya lah harap ke munyi kurang bisik semangat untuk belajar lah.
0: Jadi tua tu tadi ni. Kalau terus nama dia sampai dah sebut kan nama dia tadi?
1: Ah, bedawa.
0: Kalau dah sebut nama.
1: Ya.
0: Gak cuma kecil aja. Ya, make je tulis dia apa Facebooknya. Nama Ahmad nah, nama ke peninggal nama ni.
1: Nama Ahmad ku punya korang kemuka ke dalam IC-nya meh. Ianya McLean Chris anak sumpeng. Ya.
0: Oh. Jadi terima kasih Mac ti udah limpang bunyi ke tadi peninga Mac tu tadi kengau kau kaya oleh aku ngau dek kaya ya sikit lebang aku kau bang hari suba contoh ke deto oleh sama dekak aku nak nyaku mai ya lalu baik ku live ya ngai bola bola
1: lama udah ndak
0: kan jadi YB ke dia ni tambah lau bang bila peliti ada ya okey terima kasih Mac lang ka dek mulai dah tok ka
1: udah temu
0: anak pula ya. Sampai aku 9 aku di tok tapi aku macam tai di tok kini ya nak ke maya buka tau kan tai dah pula lagi lagi di tok tu ah okey kita terus ninga ke sekedar lagu-lagu enggak sekedar info ke oleh dikenatai kakuba sadari lima udah tok lagi.

0: Ria Siti lagu hari Akik Lukas Nguini Lukas. Akik Lukas Nguini Lukas pun bisa berlagu. lagu kedai beri nama Kawal Berumah Tangga ke dipinta. Kapan kita Valentina Paul? Lama yang nak WhatsApp aku. Lama yang nak ngirim berita ni. Okey, jam kita dia tu pukul 6.43 minit lemai. Kita kebaru aja mulai ke diri Arindo Gawa. Selamat mulai ke diri. Ngerap ke berjimat di rantau jalan. Kita ke Benong di dapur. Tentu ke kita nyaga penglikun ya. Nanti kita habis, udah habis berapi. Tentu ke gas kita udah dipadam. Api gas udah dipadam lah. Oh, ya kena gas ke aku tau. Ya kena nama tu dapur karan ya. Padam ya suwi nah. Padam ne cek.
1: Ya betul. Ngai ke mungkin bakaran.
0: Oh nah mat ganya bakaran.
1: Ya.
0: Apo mai tenda padam na off tu ya. Suwi se tadi padam makai karan makai karan. Cuan ni nya ko nya. Makai karan me ya.
1: Makai karan me ya. Karan ni ke.
0: Okey, kita terus berperindang lagu ke ditusun aku ke lemah itu ke sebelum kita dengar ke program Jaku Sempama.

0: Hanya tadi peningkat semua Siti lagu baru megah di Limbang FM, YFM Limbang Aruyen, aku dekat Nyulut ya, lagu ke Joko Manah ya, semua kita kat Nyulut megah nah ba ba penatai pembesi ba pelajar kini ba lubak ngemain harap ke kita sama Nyulut. Okey, bunyi aku hari pun program tu tadi 7:30 pukul 7 lah ke benda. Okey, pukul 7:30 pukul 7 kita itu dekat bergulai dengan program Jaku Sempama. Jadi tu cik tadi Nuan bisik minta lagu ni.
1: Ya betul,
0: minta lagu. Nama lagu kena pindah. Dia pindah tebah tu.
1: Aku minta lagu dari Linda.
0: Nama aku minta lagu Linda ni.
1: Laban
0: nama lagu tu
1: Di Rantai Pengerindu. Laban lagunya salah satu lagu favorite yang mak aku suka.
0: Amai baru keingat. Indah dan suka selalu nebah T on A, selalu nebah lagu Di Rantai Pengerindu ni.
1: Ya, selalu nebah lagu Ari Linda juga mega.
0: Jadi kita ingat ke lagu Ari Linda Di Rantai Pengerindu.

0: Selamat bergulai dengan YFM Limbang dalam Sada Hari Limbang minggu hari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam. Stay tune.
1: Ni ke nyaku sempa moto ne. Ni ne menangki atau belapa ko? Ah mana nyaku sempa moto? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikeno madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
0: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Randai, menung macam bob sempama jaku iban.
0: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan hingga program jaku sempama.
1: Bisik programnya pihak.
0: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Nama dia sebab cik. Kalau baik naik dia, ni yang naik dia sebab belajar jago semama mana. Bisa. Dan mau naik.
1: Ya, bisa tanan tu mayuh lah.
0: Nanti bisa bisa ingat kena sitik kah?
1: Nanti ingat. Nyalah mau.
0: Okey, dengar cakap jadi dia tu kita ingat ke program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah peningat ianya nganjung pawong pa jani. Nama retinya ada cek. Nganjung pawong pa jani.
1: Selalu ku ingat reti tu. Ansau ku ingat Sempama tu. Ya maka munyi kurang. Nanti kita dengan guys si tendurnya. Maka kita nak boleh tapi kita nganjung diri kita maka dalam bahaya ke apa ke. Bunyi kurang maka kita terjun ke sungai deh. Dalam sungai yang bisa bayar.
0: Okey. Okey, akhirnya ke pihak punya.
1: Akhirnya ke pihak punya.
0: Jadi, arti ya tu tadi, nganyong pawong pak jani. Ini banding yang bawa orang kena mana nasib sekali ke berpengawak nyabung. Ini contoh tadi deh. Tau ke main sekupuang, laban manuak ke dikarap tau menang. Lalu alah disabung. Pengerugi bisa bakal ke nganjong pawong pak jani. Jadi jalan ngena bakal aku ke ngau nyabuang kemari tak seminat nganjong pawong pak jani. Sekejap aja muai duit masang manuak sabuang te dikumbai menang namunya nyau nak terbintis kediri rugi benar nadai pulai pukul mimitnya tadi reti sempama nganjong pawong pak jani.

0: Ya, lagu hari PB Chloe ya.
1: Ni aku sempat mau tu nih. Ni mana lagi tu belakang aku? Mana ni aku sempat mau tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempat mau jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempat mau.
1: Bisik programnya pihak?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, sebenarnya tadi pendengar semua, kita dah ada perindang Siti lagu Pergi Lalu Nak Pulayan. Cerita bisiknya tadi pendengar tu tadi, ingat ke bala atau ke bala orang ti udah dikerinduknya, udah ada pulai lagi badunya tu, udah ningat ke lagunya. Terima kasih kita ke Hagi Bengkang bergulai aku di Sadari Limbang. Jadi kita terus tusun kedua jaku sempama. Jadi bujang sigat kita tu tadi lagi bergulai aku ianya Mac tau ke Cik Cik kongangau ni.
1: Ya betul.
0: Jadi nama kini jaku sempama ke dekat di kunci ke ngeri bala petinga.
1: Jaku sempama tu pandai je ianya
0: sikit sengaja
1: makai berdarat.
0: Makai berdarat.
1: Ya
0: betul. Nama arti ni.
1: Arti ya. Jadi makai berdarat ianya banding anggai maya kita ke makai nanda utai ke laut atau asai ke berdarat nanda utai di depan pihak kureti jakok ya.
0: Oh, nanti nanda laut senat makai deh.
1: Tabar asai.
0: Awalnya tadi jakok sempama kita kedua, jadi bertemu baru kita minggu baru jakok sempama ke buka kita terus berperindang ngelagu ke bisi ditusun aku di YFM Limbang.

0: Jadi ke sekali tu peningan semua, aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC Dianyo kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan kita sulit kau ngelumbung ni yang bagup anagan pagi hari 6/18/97/2026 ngeta sulit lalu niang dekat di lumbung malam 18/07/2026 hari 6 bak rumah satu Malaysia kapit. Jadi kaban belayan dipinta datai magang, jadi penerang kusilia kita tahu bertanya belumur ke disebut itu bagai yang anda bagup 011-238-779-71 lalu Gilbert Gara 019-829-6070 nya tadi pesan kita ke terubah ke lemah itu. Lalu pesan kita kedua ianya pesan datari Isah Anadol atau ke Indai Sunita. Pesan tu dituju ke kabar belayan di rumah Sago Nyalau, rumah Deman Melipis Indai Tading Sulan di Kerangan Rian, kabar belayan di Bilat Berjawai Sangkung Nanga Dong, kabar belayan di Mujua Jikang Ruya Bekikia Selawat Ulu Selawat Ilik Batu Matup ngau kabar belayan tindau oleh dirintai ke dito. Jadi pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke Pai Nara tau ke Pai Katun udah nadai 15/07/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayuh ba rumah Tracy nanga Selawat Tengah kena hari 4/16/07/2026 lalu dekat di kubur kena hari 5/17/07/2026. Jadi penerang ke Silia kita tar telefon ke Gai Sabah nak dol ba 011-151-86485. Jadi nak tu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.
1: Dua gergasi dunia bertemu.

0: pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Selamat lemai, Dato' kita bergulai ngaku Imir Dajoni, bah berita lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia nguna AI, nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangka HICP muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, UDA ngau USM ngelatih ke pemansang ekonomi komuniti. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang-ngarang berita kedudi Ari Ila deka balat agi berpangai berpengulih raban media nangkuk pemansang teknologi kelebih agi teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi AI di uliang lala mua pansiak data ngau penumbuh konten ke bulak tau ke deepfake ngujung ke raban media patut lebih berjimat lebuah tim merati serta nuku ke sitik-sitik penerang sebedau ti berkunci ke penerangnya. AI dipadah ke ia bakal pisau tiulih mai ubah kebesai nanti dikena ngau mana tang tau mega mai penusah nanti dikena ngau tuju tik salah. Premier Mansud ke Jakutu bagempuruk media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Perintah Sarawak mega dekat semampai nyukung pemansang industri media lalu sedia ngatur program pengarang berita barenggat antarabangsa Jemaah Ilah. Projek komuniti kebesai pangka tau ke HICP di Sarawak udah muju nambah ke penata pemisi ngau penegap ekonomi Raban Bumi Putra di menua pesisir. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke 100 ikut orang dari bangsa Bumi Putra dari Raban B40 udah buliah penguntung dari projeknya. Pukul rata orang tinggal masuk projek HICP Tumega udah nambah ngagai 3 nyentuh ke RM7,000 sebulan ke alai penata pemisi sidanya nambah ngelui hari 25%. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakutu bak penemuai benchmark upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngau agensi pemansang Ulu Rajang URDA ngau Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia. Projek tu mega udah boleh stipikit ke berguna bakal stipikit halal mesti amalan penghilangan baik GMP ngau pansia HACCP dikenang rembai ke agi akses ngagai market di menua tu ngau market antarabangsa. Bak pengawak ke sebaka Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penegap gempung antara agensi pemansang kanan menua ngau palang pelajar tinggi nyak ditetap ke cukup berguna ngagai pemansang komuniti kemeruan. Yang madah ke Rikoda ngau UDA patut meruan jadi kaban strategik USM kena sidak nguliah ke mayuh agi pemuju negap ke pengawak pengatur serta nuku ke mayuh agi raban orang ke bisik potensi kelimpah hari nuku ke mayuh agi orang tak boleh penguntung. Kawa kerjasama antara agensi ngau upis bakal tumaga boleh nyawup ngada ke mayuh agi orang dagang Bumi Putra tak boleh bersemekiah. Tumaga uliah negap ke agi ekonomi menua pesisir kelimpah hari tingagak Sarawak nyadi model pemansang komuniti tiba pelasar ke innovation teknologi ngau penemu. Berebak ngaunya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke sekedandur dalam sitak Parlimen Kapit udah dipilih nyadi palan berjalai ke projek kebesai empas serta ulih nguntung ke rakyat bermenua pesisir. Bak bagi sitak Kaunsel Negeri Bukit Goram, projek madu engkelulut bisa dipejalai ke di Melatai Selirik ngau tatai mas rawing lalu projek bertupi itit peneluk nanam pisang ngau azola dipejalai ke Dinangayuong. Kebagi sitak Kaunsel Negeri Pelagus, pengawak ting mansang ke Pusat Pemprosesan dan Pemasaran Ulu Rajang di Kebiau Sung dekanya di palan penyungka industri madu engkelulut di Ulu Rajang. palannya disadang dekat jadi hak pengawal pemprosesan, penyual, pematih, ngau pemansang industri. Dia tu kita penuh mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Urang bumai bak kampung Pantre ngau kampung Nangga Besar di Daro udah nerima tolong baka perengka enjin moden ke uleh nyaup nambah ke hasil padi. Nengah inisiatif upis bertanam betupik menua Sarawak, dua bengkah genturung pendiaunya sama bisi nerima dua buah enjin padi ngau dua enjin kena nungku padi kena ngemudah ke pengawal ngatur hasil padi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro, Dr. Safai Ahmad berjadi pengawal menyerah serta mantai ke jalai guna enjinnya bak Dewan Kampung Pantre kemari. Perangka enjinnya maga uliah nyawab nyeliah ke orang bumai hari tibalat berpanggai bak cara asal serta nyukung agenda pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Empat projek infrastruktur dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA tiba ungkus lebih hari 1.48 juta ringgit dekat dipercalai ke dalam sitak Kaunsel Negeri Opal. Projeknya disadang oleh nambah ke agi akses pengawak bertanam betupik, ngurang ke risiko penusabah serta ngangkat ke ekonomi Opal. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opal Billy Sujang madah ke projek ke pemadu besar ditu, ianya projek ngadu ke jalai bertanam betupik Opal, rumih fasa 2 tiba ungkus 1.129 juta ringgit. Kelimpah harinya, tiga projek ngadu ke sistem parit mega sama bisi dipejalai ke bak kampung Selampit 1, sekolah SK Selampit ngau kampung Sebandi Hilir. Ke alai ungkus ke semua projek tu ditetap ke lebih hari RM348,000. Ia maksud ke jakut tu lebuh ia tik ngemata ke pengawal no nyerah ke tabak projeknya dilunduk. Kira 400 ikut orang dari 4 agensi conservation di Selampung Malaysia bisa berkumpuruk di Kuching alai nguluk pengerami lumba ngomain agensi conservation Malaysia tak kesakom. Tunya rangkum orang dari Sarawak Forestry Corporation SFC upis penyaga jelusiga ngau Taman Negara Semenanjung Malaysia serta upis penyaga jelusiga Sabah ngau Sabah Park. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke tujuh bangsa lumba ngomain ke bisik dipekit ke bak pengerami tu yang main bul, futsal, sepak takro, volleyball, dart, badminton ngau pekin nyumpit. Sakom 2026 tika tembok diatur pegila. Ianya Sakom tika terubahaya diatur serta diatur Sarawak Forestry Corporation SFC. Sakom tinangkan ketuk ilak dekat diatur dalam tahun 2029 di Sabah. Ia maksud ke Jakutuk ngagai RTM udah tembok pengawak berjadi Sakom di Kuching. 16 ikut orang dari 4 pintu ruang bilik nadai agi rumah Ndo Diau udah rumah sidak bak kampung Niup di Samarahan Angus Tumu pagi tadi. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusah angusnya orang pukul 4.19 pagi. Raban bomba tinuntung bak endonya orang pukul 4.46 pagi muju madam ke api bak pengelama 15 minit serta nagang api dari kemajak nyerarai. Semua orang ke diau barumahnya ulih nyelamat ke diri magang. Kebuah penusah hangusnya ketok nyadi agi di pansia. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan penglandia guna AI nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangka HICP muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, URDA ngau USM ngelatih ke pemansang ekonomi komuniti. Ya naka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sama lemai peningat, itu kita terus bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Imelda, sudah macam berita lemai ke ditambah terus hari YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Dina meh Sada Hari Limbang, nyentang hari 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam, semina di YFM Limbang.

0: Ianya tadi peningan semua. Kita dah dengar ke berita ke di Tabu Terus Seri YFM di Kuching. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau pengawak berpersa pengerai ngau nadai berbayar saringan kesihatan. Ungkup kita akan nerima sumbangan tunai rahmah STR ngau tipak kita atau kepasangan kita ke umur 40 tahun ke atas. Jadi benua limbang kita tahu ngagai klinik kesihatan bagi benua limbang buat penganan batu danau nangga merit nangga menamit ngau Kuala Menalap. Jadi kita ke di lawas kita ngagai terusan klinik kesihatan terusan lawas sunar ngau Marapua. Kita tahu ngecek meresa kita ti boleh peka 4B40 www.pekab40.com.my. Ya tadi lagi kita ke bisik penanggul atau ke bedau ngeregister ba PKB 40. Jadi pihak megak lagi kita ke dekat derma darah atau kemerik darah pengawal atau kekimpian merik darah ungkup bulan 7 atau bisa diatur 19 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8.30 pagi nyentak 11.30 pagi Masjid Baitul Iman di Limbang. Lalu 26 bulan 7 2026 hari Minggu megak pukul 8.30 pagi nyentak 11.30 pagi bak pejabat MRC Limbang. Nyak tadi dua itik pengawak ke dekat di adu ke diatur di menua kita di Limbang. Jadi nama tai ke dekat disebut dan cek
1: apa namanya
0: kau bisa nyebut tai kini kau pesan ngagai kaban dek kini bala menyadik kini leban nuan tu tadi balimba tu kediri neh.
1: Oh kediri.
0: Ke pesan ke apa dek ke berjauh dek ni apa dek tu?
1: Berluar negara. Dan
0: luar negara.
1: Ya.
0: Kerja neh.
1: Oh kerja.
0: Kerja nama dek?
1: Kira ke maka onshore nya gaya.
0: Onshore.
1: Ya.
0: Bisa ni ngan, nadai ni ngan eh.
1: Nadai, lain jam sudah dia tu. Sudah ya dudi 4 jam hari kita.
0: Berarti ni benua yang kerja?
1: Dia tu ya ba Dubai din.
0: Oh ba Dubai, apa jauh ni?
1: Ya, bunyi aku madah ke aku nunde maya ke Dubai kan. Kadang kalau benar aku madah ke orang nanggung nuklear. Nuklear. Ya, lepas dia kena orang perang dah. Oh. Ya.
0: Ya aku ke ya mujur. Kemaya bisa pulai baru ni?
1: Ke ya pulai pulai Limbang kuna untuk pasti lah bana dia pulai ke Malaysia ujung minggu tu pulai ya.
0: Oh tapi benar yeah. Nemu pulai ke Limbang lah.
1: Oh.
0: Okey. Ka bisik lagu ke dekat didingan tuan. Kelimpah lagu Linda tadi ni. tu mai yo sedia peninga tu tadi. Minta aku tebak ke lagu mai lagu lagi
1: aku nak lemu datang serang nama. Bisik masa lagu
0: lagu nama
1: dari Le Mambang Band penguji
0: penguji. Okey, okey, kau ingat dulu.

0: Pertemu baru kita iba program nadai kelama nadai ke baru salah tiwan tu tak ada baru tiwan ya. Okey. Jadi cek nah agi begulai tuan nah lepas tuan lagi ditau bisi ke kaban ko kuya kucah nah. Agi buat ko ya.
1: Betul.
0: Pelabak aku engkau bisi lagu-lagu lama di kerinduk kenuan laban engkau ni yang indah nuan sebab kalau debah kini engkau bisi dikingat kenuan laban nuan pun maka kena kena nyebutnya Gen Z ne.
1: Ya, Gen Z.
0: Engkau bisi lagu lama, lagu saat ni ambil kejemat kini, lagu saat banyak macam penyanyi lama kita Siti Ari lagu yang tadi engkau ada lagu baru lah, lagu lama.
1: Kula nama tapi yang ini aku pun ingat lagu tu semua. Nama
0: lagu sama.
1: Patah Kelidi kah? Baru kenya.
0: Kira ke
1: tengah.
0: Tengah lah.
1: Tengah ya.
0: Dalam
1: belas kenya.
0: Tahun 2000 pakainya. Kelama baka, baka sebut aku tu. Baka ni bergejemar. Lagi kena piri hitam deh.
1: Nadai lah. Kurang nemu lah lagunya. Ya.
0: Patah Kelidi lagi lah tu nebahnya.
1: Lubah.
0: Sejam ke? Baru ke 8 itu.
1: Betul ke sejam.
0: Jadi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Jadi terima main lagu ke bisik ditusun aku buat playlist aku Limbang FM YFM Limbang kelemah itu lagu ke terubah dikenal mungkal awak kita buat program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

0: nama non ngingat ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: nama non ngejet ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
2: Hanya tadi pendengar semua, sekedar lagu-lagu lama ke bisa dikeluar ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Rindu dengan lagu lama tadi cek?
3: Umbah saya agak rindu
2: lama. Nama dengan tua pula kau lah.
3: Hari pagi pula tindu atau ha. Dah tumbuh dah ni.
2: Sama meh.
3: Baik ya.
2: Ni pun tindu lagi tindu lah.
3: Ya meh.
2: Jadi sekedar lagu ke ditebah tadi. Lagu keterubah ni yang mikir jemat. Lagu ke bernama Laila. Engkau bisik. Pangan dia nama Laila cek.
3: Nadai.
2: Kai.
3: Kai.
2: Kai. Siapa nadai. Nama pangan dia dah?
3: Ah, nadai. Belum boleh.
2: Lagu kedua. Lagu hari Dato' Zamri Amira Berasa Saati denya Clement Bayang Janji Mati Sayang Dipendam. Nah, denya Christopher Kelly Sambut Mi Pesan Aku Pini Lili Terubah Bertemu Wilfred Ragam Nuan Suah Diambil Mimpi Seselia Rositi Uliah Ke Aku Ngempuk Sulai Ti Terbaik. Lalu ke penudi tadi lagu hari Antonio Deja Wingau Senorita Linang Berpadu Semaya. Oh, mayuh lagu tadi cik lah. Lagu harap ke kita terpindang ke lebih lagi kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama. Bisa peninggal ke lemai tu minta aku bertebah ke Siti lagu hari Anderson Ngalai. Lagu lama tang ndak ke lama dah dalam tahun 90-an lagu hari Anderson Ngalai. Seperti yang bungai jarau ke dipinta siku peninggal kita di seratu saiku. Ini Uncle Nicholas. Okay, kita dengarkan lagu Ari Anderson Galai.

0: Mengenyam tadi peringat semua lagu Ari Anderson Ngalai seperti yang bungai ke tanda tua. Nama dia lagunya cek. Kalau dengar ada sebab?
1: Saya kalau aku dengar ke sebab.
0: Siapa? Siapa selalu nebah ke? Nebah dengar ni?
1: Tak penting.
0: Apa ini sebab kalau nebahnya?
1: Tak ke kalau saya ku?
0: Dengar saya ku tai deh.
1: Ya, betul. Saya ku mama kalau masang lagu sebab.
0: Okey, jadi Siti berita atau ke pengawal ke dekat diatur di Dewan Suara Limbang tu cik. Ianya berkawal dengan agenda nasional Malaysia Sihat Rengat Menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6. Ba Dewan Suara di Limbang pukul 6 pagi nyentuh 12:30 hari. Jadi bisi cabutan bertuah nanti kita ke datai banyak. Jadi kita sama-sama agenda nasional Malaysia Sihat tu ianya pengawal exercise.
1: Betul.
0: Exercise.
1: Jaga kesihatan.
0: Siti hari exercise ke bisi dia ada kesedarannya go ianya get up, get out, get going. Berserimbai engkau jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat menua Limbang lalu bisi di atas senam aerobik komuniti pekit aerobikton saringan kecergasan konsultasi wellness on wheels lalu pengawal My Champion kesukarelawan KKM lalu pameran atau ke bisi diadu ke bas atau ke bas ngelik tu tadi pameran gigi hingga bas lagi kita akan bertuci ngelik bisi mayanya bisi diatur kita tahu bebasnya nucing ngelik nama tu nucing ngelik banyak aku kayak baru ngelik ah
1: ya dinya maka scalingnya
0: nama dai nah scaling oh nama gini nucing ngelik enggak macam-macam tai mayanya lah tahu datai jadi nanti be ngena bas tu tadi nada itu mayuh ke bayar besar nada itu besar bakal nanti dengagai klinik swasta lah nanti ba hospital besar segi nadai mar. Jadi kelimpah harinya pengawal berjual atau kejualan rahmah lalu bisi ada adu ke pameran hari rakan strategik nyat tadi pengawal ke diatur. Jadi pengawal tu ilak dekat di gulu siapa ngulu tu tadi nah di penyadi ke Tuan Haji Yunus bin Tambi nyat Rosdin bagi menua Limbang. Ha okey. Jadi okay, kita ke dekat gerai lagi dekat nama tengansur ke peluah atau datai 1/8/2026. Jadi pian mega bisik peninga minta lagu tadi ni lagu Siti lagu aku nan mau bisik nak ninga dia tau lagu lama mega lagu hari Angela Latajua garap ke langit belah dua. Apa amat lagu tau? Nanti langit belah dua hidup kita cek.
1: Tak
0: apa aku kan dah. Tak lagu aja. Bisa reti lagu tu kebenaran. Okey kita terus berperindang lagu Ari Angela Latajua.

Ya, lagu kedua penudi kita ke sekali itu lagu dari Swilin menggulangkan Nelson Nero, Anang Baco Baco. Jadi terima kasih kita ke Agi Mengkang lalu Pian Mega bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak ke berita atau ke utama 9 hari Palan Berita Radio Angkasa Puri atau ke Kota Madia di Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi lagu ke penudi kita ke malam tu lagu hari Igu Anthony Mahligai Pengrindu. Ya, selamat malam. Selamat kita bergulai baru.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFi segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang gawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ke orang kuda tuai umur ti sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nya kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngika untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah gau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iba.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena asyik maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngotiwen, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngotiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang datai mega yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Veronica Natasha ngau lagu ya simpa anda bertampung lagu keterbahaya pemerindang malam muka biar malam tu ya. Okey, 16/07/2026 malam hari 4. Okey, 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita bagi tau ninga kami secara online hangina RTM. Klik ya celap kita sehari-hari itu tadi udah bekau hujan dini hari ya. Muak kelemai sekedar kadang dur lagi berberis. Okey, kelemai tu di Bandar Kuching menagari kita celap berangin ke kita suara kita ke berperindang di tengah ya tengah malam lagi. Terima kasih laban ke semampai milih kami menjadi ke stesen pemerindang hati kita ya. Hari pagi jentuk ke malam, malam tampung ke pagi barunya ya. Okey, ya kemudian terima jam ke dia tengah ke semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anang mega kelalu lubah pansut ari simpang tamak simpang beri signal. Okey, ngambil ke kita nyat samalikun datang ke palan ke dituju kita malam tu hari lagu berentak lundai simpa endak bertampung semifinalis kita adu gerah corota siapa juara 1/8 tu lah ya. Veronica Natasha kita nyingkang ke lagu rancak empai aku kalah Sepina S kena ginjal lagu Heli pelakon kau kami pemerintah malam.

93.7 Mini Malam Pemenang Malam kita ke malam tunggal lagu Kedisada Heli pelakunnya celap kita malam tu ai hoi keliap munya nanti celapnya duduk nunga dapur kayu kita steady neh atau ke pedai yang kita ngambil ngicak ke tubuh kita hangat neh. Okey, malam tu enggak temu pagi lagi gayari kita di Keluarga Upis Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak temu pagi lagi ya. Habis hujan bak sekedandur di Kapin Miringau Limbang. Nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Enggau Bintulu Gaya Tasik di Menua kita bergelombang kurang hari 0.5 meter. Okey, angin berpuput hari manyuh bengkak hala nitiah kebenaran beritu ngau penglaju ya kurang hari 10 km sejam kesepengangat ngap jalap dua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ok, baru dah keluar hari upis tadi bakonti berangin baluah dedin tamak konti dikasak ke ngau ekon kita celap malam tu gawa ngena jaket kita dua serak ne gambik kena celap mewai pukul 10 nak beri ke berita malam. Selama di kami di YFM Iban Kuching tu lagu Kedisada Frankie Wilson mic kitanya jauh ngenang utai ke lama-lama keliak ya serah kita ke belalak malam tu ay lagu di sadaya jauh sulu ambai malam untuk bala kita ke benda lelengau ngau pangan diri lelengau kanak lelengau kelaki bini kita ucuk kita bala kabar-kabar ke suah ngau kitanya bergulai ngelamak tu ya. Jadi salah kena taik ke pesan di ruang komen kita. Lagi aku maca suara kita ke bekali yang nintuan ke pukul 12 tengah malam tu lagi nih.

Yeah, pangalino benong babungay. Okay, baka bungay ka benong rambay. Okay, hindi maya angin selatan, angin utara, benong beputar, mati kita ya. Hanya baka ke meda mua peri apayatnya meh, pedih ditelam meh. Okay, Shasha Amanda, MS of Dugas di konti yang minta lagu. Ari Jacqueline, Johnny Aman, nadai guna ngetan lagi kena berindang. Kaban-kaban FB, Mapping, Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Cecilia Kumit, Serena Sendai Janang, Sendi N, Iba Vincent, Peter Tingkau Kujam, Ujang Entering, Enter, Aki Muam, Serini Chendan, Tuan McLaren's, Nenek Beatrice, Indai Lobo, Bibiana Robina, Dublin Kebaja, Bulan Tegari, Fajar Asidik, CMS Fred, Uben Martin dan semua grup peminat YFM Iban. Bagai ke malam tu celap, dunia kita di Sibu malam tu MA. Jangan lupa untuk bahagia. Bagi Sigemai, terima kasih Syaiman Chin. Nyapa sama juga di kuanti MA, Mami Abang Baga, minta lagu Gwen, sanggup aku dan merindang semua peningat kita ke malam tu. Berbagi dengan Mary Uben Martin, Margaret Uncin, Intan Bakit Tunga Encana, Rina Richa Unup, Miss Charlotte Liu, ngagenum gak sama tugas di konti. Terima kasih ya. Delisa Sim MA minta lagu Ben Calvin, Ngau Ira Milpan dalam sampiku. Kedah merindang bala-bala kau dah tinduk meh malam tu ngarap ke tepe merindang kekia. Okay, Juliana Bali MA minta lagu Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang kekia. Lagu Kepsi Pinang nak meh kekia. Kena merindang semua pendengar kita ke malam tu ngarap ke tepe merindang. Okay, lagu baru Ricky Anderson pedau dalam sistem kita. Tambah jam kedua lagi aku nebah lagu dari apa ya. Ngiga belanja kena melah pinang, janji si pinang lah hau. Kena kita berperindang. Saya akan ganti lagunya masuk ngagai sistem kita ini. Okay, Vrica Unup MA mana gari di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Anderson Galai Berai Ngenang Nuan. Kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu. Nggak kabar-kabar kesuah, nggak berpesan meh bah FB. Terima kasih Kukia. Cecilia Kumit MA minta lagu Ambil Aku Nyadi Keganti. Kena merindang semua peningat kita ngarap ke tepe rindang. Okay, kita menikah lagu Ari Raban, Tanah Berenyang, lagu Arisa. Tidak terbuka semi-finalis kita pentas ke dekat diatur kita kena ke 1/8 tila ya. Kembali kita kerindukan lagu-lagu kita Iban, nyukung artis-artis kita, industri muzik kita Iban. Sama datang dengan Dewan Serbaguna Selangau 1/8 pukul 5 lemai.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan-uan. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluan tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Ya, di Kota Kinabalu, siku nambil induk ke diliput ke Lenyau kena ke 13 hari bulan 7 tu tadi ya, ditemu. Okey, sudah nak bernyawa lagi bak belakang sebuah rumah kebenar digagak bak kampung Numbak Sepanggar kemari ya. Iaitu ditemu berumur 10 tahun, okey, benar bala pemesai ketika nguji dekat tentu ke identiti ya. Kalai Rabah Besar Polis RIPD Kota Kinabalu dan ngetan dua ikut lelaki ke berumur 39 ke 42 tahun ambil ke mantuk mansiat kes tu ya. Kalai ni tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Kota Kinabalu Superintendent Syed Lot Syed Abdul Rahman yang madah lebuah ke diperiksa pemesai unit forensik kalai mangsa tu ditemu bisi abi bakal bak palak ya di pelabak ke kena palu engkau objek ke kasar ya. Kalau ia kesu benar di pansiak engkau silik nitih ke section 302 kanun keseksaan. Macam-macam kau tanya di nah. Okey, pukul 10 kita nabur ke berita malam hari kami di YFM. Kita lagi berperindang dua lagu, mulai ke ringan mendikan lagu era rock kapak kita lagu hari SYJ Cinta. Kalau lagi Stella Philip Duru Pengerindu.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4, sehari itu 16, hari bulan 7, tahun 2026. Institusi ruang bilik di tegapnya di pelasar besar dikenal nampak raban bangsa telekun entap serta lantang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Martin Ben Madah, pemelantang dalam ruang bilik berguna amat kena ngada ke siku-siku orang di ngembuan tanggung pengawal ngau ulah di manah. Ruang bilik ti positif dekat nampak komuniti ti berbasa serta siru ngau pangan diri. Ia mansuk ke jakunya bak pengurami nutup seminar pemerhati hukum ruang bilik Islam Sarawak di Serian Kediatur UPIS Kehakiman Syariah Sarawak ngau kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks jaku yang dibaca Sapit Residen bagi Menua Serian Abdul Khalid Manap. Seminar ke diguluk 150 orang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati komuniti senentang undang-undang ruang bilik Islam hak pengudah sarak ngau ngatur berita tengkira. UPIS Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak dan muka UPIS baru dibagi menua kapit di Jalan Beleteh sehari tu tadi. UPISnya sudah dipenjadi ke Controller Kualiti Rampak Menua Sarawak Datuk Jack Liam. Datuk Jack Madah, pengau muka UPIS barunya Siti inisiatif setiap berguna dikenal negap kaki pangku pengawal NREB dibagi menua kapit. Udah bisi UPIS nak dikapit NREB dia tu boleh jampat mutar ke isu rampak menua, negap ke operasi lapangan serta ngangkat ke pemanah pengawal matau atur, meresapalan, mansik serbana, nerit ke undang-undang rampak menua ngau berjalai ke program perhatiati mensia manyuh. Ia madah munyinya rambau berjaku bak pengurami berjadi ke UPIS pengeraja asal ngau rampak menua UPIS NREB bagi menua Sarawak di kapit. Peranak berempat buah genturung pendiau di Serian dekat ngasai ke peringkat guna ke manahagi dengan projek ngagak jematan Sungai Sadung di Kampung Sorak Melayu. Projeknya hari baru, UPIS Kerja Raya JKR bagi menua Serian menjadi agensi berjalan ke projek tu. Minat sahup agensi penyelarasan pemansang Director Kuching GKCDA. Pengawal nasih tanah ke projeknya sudah dipenjadi ke Kaban Kunci Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus. Projek itu muka pengangkat jalai Melakin di panjai semak 1.5 km serta titik jematan Semin ke panjai 101 meter. Udah temuilah projek keberga tinggi itu dekat ngemandak ke timpuh pejalai dari Kampung Sorak Sumpung ngagai Kampung Sorak Melayu dari 16.3 km ngagai seminak 1.7 km aja. Peringkat gunanya dikarap boleh beri penguntung ke besar ngagai sidap berkampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi Entukah ngau Kampung Sorak Melayu berjalan ke pengawal nintiang hari ngau lantang serta likun. Kerja ngadu ke sistem air juru ba All Bau Lundurot Stum Muda bagi menua Kuching dekat berungkah di berjalai ke 27 hari bulan 7 nyentuk ke 21 hari bulan 9 terhilang. Nitiah ke penerang berlaman Facebook rasmi UPIS Kerja Raya JKR Sarawak bak sepemanjai tim buahnya sekedar jalai dekat ditutup sementara ngau ngagak jalai ngelawung. Tu dikena nentu ke pengawannya boleh diperjalai ke ngau likun serta lancar. Tegalnya mesin manyuh dilalau ngambil merambu perjalai ngau tumuagi. Nitiah ke papan tanda trafik serta tangkan ari pemesai berendurnya ngurang ke penglaju serta dereba ngau berjimat lebih dengah kandang endur tibenung digagak. Sebarang tanya bekal ngau arus trafik tau telefon ngagai UPIS operasi JKR bagi menua lunduk kena lumur 082-735-011 tau ke DAL HCM Sendiriahan
ba lumur kusung 826-997. Seratus tujuh puluh lima ikut rakyat menua Indonesia ditan dalam operasi bersepadu Ops Mega tidak berjalan ke sebuah perumahan pekerja di Estet Linau Mewah Jalan Lambir Miri kemari. Nitya ke pos laman Facebook rasmi UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Hari penyampaunya 90 ikut lelaki, 53 induk ngau 32 ikut anak biamit. Tidak tu ditan ke Tegal di pelabak Ngeruja Penyala hari baru Seksyen 6. Berikut 1 berikut C ngau Seksyen 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 JIM Seramaga madah ke 250 ikut rakyat menua luar sudah diperasa dalam operasi ke berjalan ke pukul 11.35 minit malamnya. Operasinya berjalan ke 57 ikut Raban Penerit Adat dari JIM Sarawak, UPIS Tenaga Kerja, Agensi Anti Dadah Nasional, Raban Polis Marin Ngau Unit Pengelikun Ngau Nyaga Sarawak. Operasinya tembuk pukul 4 pagi. Semua ke ditan di baik ngagai Depot Immigration Bekenu ngambil di pansi Ngau Sili Agi. Penyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama ba industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Ba Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palantu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngeguran kuda tuai umur di sakit lalu ndak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang kesebilik ngop pesakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah gau penguntung ngagai raban bansa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

henti saya pada saya henti rindu madah rindu ganai hake berterus terang lagu kerisada Abang Kaya habis diundang selepak batu. Okey, singgah baru Bang FB Margaret Uncing MA, selamat bertugas. Saya minta lagu Gwen Sanggup Aku, Kenai Merindang Ricky Ribbon M. Desmond, Maribon Martin, Mami Abang James Anyau, Stamos TV Still Love Ibrahim Mat Akib. Yang ingin membuat sama tugas di konti, jangan lupa untuk bahagia. Okey, sekian my Katie J yang minta lagu Josephine Jalin Nubai, Kenai Merindang Semua Kabar-kabar Kenglalam di Sebarang Alain Dur Diau Enggara Kete Perindang. Salam sayau hari ia. Terima kasih KTJ. Reynold Serinye MA minta lagu Florence Low Peminat Nuan, akan merindang semua benda kita ke malam tu. Seri Anti Mega minta lagu Ricky Anderson, akan merindang semua benda kita. Terima kasih Fidelio Leo ke malam tu. Terima kasih yang minta lagu Tebak Ansiban hari yang bumeh, akan merindang semua peningkat-peningkat kita ke malam tu. Ngarak kereta perindang Sangi Abu sini dengan kita. Terima kasih minta lagu Duruk Pengerindu, udah ditebah tadi, kena berindang semua dengan kita. Terima kasih Iba Binson di Sibu Jaya Managari, Benung dengan Nuan tu MA Kwekia. Mem N minta lagu Achan, kena berindang semua peningkat kita. Ngarak kereta perindang. Okay, Alexis David Biju MA minta lagu Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan, kena merindang kabarnya Majori Albert, Cecilia Malone, Sylvia Andrew Bada, Elise Spencer, Caroline Mead, Emilia Sam, Abby Mary, Dawa Tenggoling, Jindu Ambuyau, Stephanie Langi, Bulan Pengerindu, Angelina Mieng, Mel Sally, Lini Ying Liang, Katerina Corina, Agnes David, Lisha Munga Mami Chan, Catherine Robbins, Stamos Stevie Still Love, Alex Delta Winawata Baru Poli Masting. Enggau semua kaban-kaban meh ngarap ke terperindang kekia. Kesekali tu macam peminta datari Flora Ladum nyapa Nuan Tum A sama tugas di country. Terima kasih Mary Nanta di Kapin dengan Nuan Tum MA minta lagu Duna Aku Tetap Sayau, kena merindang semua peningkat kita. Kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh kekia, ngarap ke terperindang, jangan lupa untuk bahagia kekia. Nanti celap, jangan lupa untuk bebab tau ke berpuak ne. Ni ialah celap. Anderson Ngalai Ngigap Belanja Kena Melah Pinang, lagi lagu Ranca Ari Lucy M, lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Ya Nina untung lu si M nih. Ya ga sigat, ya ga merti laki, ya ga bagas ya. Nah dia pengawal Isa ya nurun ngupa ojo minggu. Lagu lu si M tulang besi urat dawai. Okay. Nadai of day sekali laki tu nih. Macam-macam utai di kerja ya wai. Okay, di Bintulu kita berami baru 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Ianya program kedikumbai festival nerbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF edisi ke-19. Okay, ke dekat di Atulba Palan Padang Bila Lama Bintulu ya. 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Dekat di Perindang pentas hiburan kita. Okay, dekat di Perindang Raban Artis hari menua kita tumpu nyengkau mari menua luar sekadar ya Marsha Milan. Okay, pihak megak penyanyi lan solo ngau artis-artis kebukai ke dekat merindang kita antara ya artis-artis kita iban Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Carol Libau, Haley Robson ngau manyu lagi lah Raban Artis kebukai ke dekat merindang kita 5 malam berjurut-jurut ya program pemerindang kita. Kita ke dia di Bintulu sama ngerami ngericah ke BIKF edisi ke-19 kena ke-22 ngagai 26 hari bulan 7 ya. Udah tu nyapa baru bala kita di FB kami tu lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu Ricky Anderson ketika bertemu dengan bala kita menggabak palan dengan atur pengurami BIKF edisi ke-19 tu lah ya. Lagu rancaria ambil aku nyanyi ke ganti.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, semifinal anugerah carta siapa juara 24 sidak ke dekat berpekit berebut ke slot final kita 12 ikut finalis saja ya. Okay, all the best sebagai bala penyanyi-penyanyi kita ke dekat berpekit ke 1 bulan 8 di lah Berdewan Serbaguna Selangau. Sebakan enggak main bul kita megah ya, hari pemanyu tim ke udah ngemasuk. Okay, 48 megah menua, 4 tim lagi ke dekat bermain. Okay, kena ke dini hari hari Minggu tila pukul 5 pagi berebut ke penduduk nombor 3. Tim ke dekat besar tu tentu ya France atau ke Perancis ya, bertemu ngau England dekat berebut ke gelar juara atau ke champion FIFA 2026. Kena ke temu pagi hari 1 pukul 3 pagi enya Sepanyol bertemu ngau Argentina. Tu sah tim dah game pagi tadi neh. Tajak pihak England lah 1-2 nak ada ngaca. Okay, limpang kona dulu ngagai FB kami Sindon Edi MA dimiri minta lagu meligai pengerindu kena merindang kaban-kaban dia Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rosin Gonyau Stamo Steve Stilov Mary Bon Maratin Bita Tinggau Kujam Roy Kuang Gau kaban-kaban kebukai meh kokia panjang rintai bediak ngarang ke tepe rindang Sojo sama Rino di Tuba Ulu Sebuyau tu MA minta lagu Genarino Cerwaki kena merindang Godzilla Hani Emilia Emil Richard Induk Kenawit Mary Bon Martin Richard Unup Rosliau Jepas Lagun Stamos Jimmy Stilov Eri Jang Denal Petrus Sinchan Engau kaban-kaban kebukai meh ngarak ke tepe rindang malam tu ke kia jam sepengiran sinya pagi dah. Terima kasih yang minta lagu Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepas Lagun Donny Lim Stamos Jimmy Stilov Roland Tuwet Hukala James, Eric Chang, Daniel Alex, Alberto, Danielson, Barol 2, Poli Masing. Selamat malam semua tinduk jenak malam tu lagi. Terima kasih ya. Ibau Seliban toka Abad Dum di Semunjan minta lagu Timothy MA Serarai Hujan Memesik. Kena merindang semua kaban-kaban ke malam eh malam tu. Ngar ke tepe rindang ke kia. Nginjal lagu di Florence Low, lagu peminat nuan dipinta peninga kita tadi. Ya, kedua lagi, nginjal lagu di Paul Erika, kendas meh air mata. Pemerintah malam kita malam tu, ya, 1697 tahun 2026, kengindu hari pengadasar itu, panjang umur, murah jorki.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Lori Gaga lagu yang kena semehai mata mai jam kita 10.49 malam di benua Indonesia dedin Siku Raban Soldadu TNIAD berbadi nyawa nami ku bakal dalam berusaha meletup kenuntul sebuah palan menyimpan peluru di Kabupaten Madiun Jawa Timur kena ke suara itu tadi ni dia ke penerang hari kepala palan sebis penerang Soldadu Brigadier General Doni Pramono ia pada penusahnya nyadi lebuah Raban Pemsai Soldadu tu benar berjalan ke pengamak bakal selama prosedur merasa ngau mental kira ke peluru basiti gudang di Kabupaten Madiun ya kalai enam gemukai penusah meletup nyadi kalai pansia silip benuang di perjalai ke dikenan tentu ke pun kebuah penusah nyadi kalai mangsa ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital nyak penerang ke dikeluarga secara rasmi bak berita online kita malam tu neh ok agar ke sama jimat lebih kita ke ngerja pengawak sekali ke kerja di palang-palang gawak kita tau ke kita ke gawak bak rumah gawak bak kebun tau ke gawak kediri-kediri ya tau ke nadai batang pengawak di kerja juga tau di tuntua penusah nama penusah nadai duit mati kita ini ok kita lagi dengan kami kita menikin lagu rancak dulu lagu Regina Rino Juraki nadai lagi lagu Agi Boleh Tahan diganti aku dengan lagu Bekayuh Langkan asal bunyi an-an belakang ini. Launas Empire kedua lagi dengan lagu ya Tinggal Kenang bak jam ketiga kita nyingkang ngagai program kita Romantika Y nyentuk ke ngagai penghujung program kita lagi pukul 12 tengah malam aram kita rancak dalam Bekayuh Langkan Gau Jenarino Juraki.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Lancar.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senarak Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari, lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang, malam.
2: Y, FM, sebulan, sejalan.

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitiaka pemutus persa engukus di kenduk ke sida. Yang itu juga kali waktu diatur, ngamik kengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engok peluang gawak kuli ditangkup sida cemah ilah. Ngamik ke sida, nak

Kita di pasto boleh membiak mayanya. Di setiap kena gabelan membiak teratai ngeluk pokentu. Kena ikut membiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau ekses negara nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia ada kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantu memang sangka mengagi ruang bilik sida, serta mantu langkang Sarawak. Kita daya.

0: Karnival Galia Selangor 2006, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi dan tak nombor lemai, kepalan buat Dewan Serbaguna Selangor.
1: Info Aktiviti Wine.
2: Ladies and gentlemen.
3: Kita akan tu, betul, menyentuh, wajah.

Ia berjam ketiga pemulihan malam kita. Nyingkang agak program romantika. Wai, ungkap ya malam tu ni. Okey, terima kasih. Kita akan mending ke program kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Bila kita ke Baru Sangkai di menua kita di tu ya. Mulai ke diri ngagai kucing tau ke ngelantang ke hati. Selamat datang ngelantang ke hati di menua kita di tu ya. Okey, kita berpindang kau lagu-lagu berentak cinta malam tu ya. Okey, lagu-lagu pengerindu kita Romantika Y ungkap ia malam tu 16 hari bulan 7 sore aku ke macam agak sekedari peminta bala kita ke bisi dianjung di FB kami ya. Terima kasih ya ke agi benung gawak jam ke dia telinga kami. Terima kasih mega ya. Ngarap ke semampai lekat, semampai rindu dengan kami nintiang hari, nintiang jam. Okey, lagu keterubah ya Romantika Y kita lagu ke dipinta peninga kita menggat tadi megat di FB kami ya. Lagu ri Igu Anthony, lagu ya meligai pengerindu. Udah tu aku singgah di FB kami macam sekedari peminta bala kita ya. Terus mendengar kami pemerintah malam program kita Romantika Y.

0: Pagi rewind.
1: Maya sida get sekolah subuh ke ya tiap kali pemesi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh
1: ya amat bakal dia tahu tang utainya boleh dikurang ketua
2: betul semina ya kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, aku nyapa baru balik kita di FB kami. Andrew Ujai Masing MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu Nelson Erungau Suwelin Anang Baco-baco kena merindang kaban FB ngau kaban-kaban WhatsApp ke kia. Selamat terperindang semua. Annie Lee MA selamat berkonti yang minta lagu Derek Warren Sulu. Nama berita kena berindang kaban-kaban FB, geng-geng WhatsApp kau semua kaban kena lameh malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana. Okey. Juni Band berdendingan nuan tu MA minta lagu Bon Jovi Kunci Hati. Wih, bisik lagunya ya. Lagi kita sama mending ke lagunya. Kena berindang kaban dia Richa Unup Sasha Manda Induk Kenawit Bangi Manduh. Kaban dia Doria Cloney Zarina Jantum Madeline Exxon kau kaban-kaban kebuka meh ngarok ke terperindang. Okay Boniface Ipi. Okay MA minta lagu Jeffrey Nyaloi Kaul Tua Kelia kena perindang kaban dia Rengga Sengga Guru Besar Daniel Jayan James Anyau Richa Unup Induk Kenawit Bulaf Gari France News Solomon Pagang Dennis Lani kau semua kaban kenalam meh David Ikum habis ini apa kita selamat bertugas MA Sebi Bauji juga minta lagu Stella Philip dah berlagu tadi neh kena merindang kaban-kaban FB yang mana hari di betuang malam tu MA Bendung Ningan Wan terima kasih kaban kedai di Batu 15 Jalai Kuci Surian Dublin ke Bauja habis ini apa mega minta lagu kena merindang CMS Fred Sindonedi Induk Kenawit Bulan Pengerinduk Maribon Martin Shasha Manda Cecilia Malam Pita Tingkau Kujam Polimasing Stamos Steve Still Love Ngau kaban-kaban kebuka ingar ke terperindang celap dibiri malam tu MA Ujan Tawas Tadi Kukia peninggal kita itu Lin Wong terima kasih Opah Cici disebutkan nyapa selamat bertugas MA minta sebarang lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalam eh kau peninggal kita ke malam tu ke bedau tindua kekia terima kasih ya timpai Radin MA minta lagu ngenang nuan berari hari nai dinamik kena berindang semua peninggal kita terima kasih Alex Dauta Winawata Barodi Batu 6 Jalai Penerusan Kucing baru pulang dari Jalai Arang MA minta lagu Sandai Udah Kala Sangkai Baati kekia Raymond Elin MA selamat bertugas di Konti. Minta lagu Aku Dekat Nyulut Ari Aryan. Okey. Bedau dalam sistem kita. Okey. Terima kasih. Kita ke bisa dah nampak ke peminta kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu Kedisada Ika Matra. Hanya satu persinggahan. Romantika Wine kita kedua lagi. Juti AE. Lagu dari pengajar kita itu ya. Gak lagu ya. Retai. Sidan Pesaka.

ya pejalan ya pengeluk kita indak sebaka bisinya mujur bisinya puntan bak tengah jalan bisinya baru dekat berkelalau dah puntan eh macam-macam lah cerita kita lebih kita kebegalan kau kebakaban kita secara online bak dunia maya nyawa berhati-hati ke kita ya ngai kena dimangsa meh abalah skema kita ini dimiri kalai polis semujung muntan dan sindiket kerikannya duang dadah 55 kilogram bangsa syabu bungkus orang 2.75 juta ringgit. Udah bukan sedang mujung ketan si lelaki peranak menua tu dimiri ikannya di runner sedikit dadah tu ya. Nitiah ke penerang Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah yang ada suspek berumur 27 tahun tu. Ditan keterubah yang buat operasi ke dibijalai pukul 4 lemai buat sebuah rumah sewa di Jalai Cahaya Miri Bypass. Udahnya suspek temai polis bari ke sebagai pukul 6 lemai ngagai siti agi rumah sewa di Jalai Akasia. Okey, mujur tertemu ke 25 kilogram dadah bangsa metamfetamin. Okey, kali iaitu Ditan Rehman ngambil ke mantu manti kes tu Ditan Rehman untuk ngagai 15 hari bulan 7 dipanjai ke baru dilanjar ke tempoh reman tu nyentung agai 27 hari bulan 7 ya dipansik nitiah section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang utai kenyadi di Miri. Ok, dalam program kita Romantika Y agi berperindang kau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu kita nginjau Natalie Ania ngau lagu ia patah sayap. Okey, kita kepada tinduk. Hari ini kami terima kasih menyuh mending ke lagu kedua lagu ribai kita My Chemical Romance I Don't Love You.

0: Radio YFM.
1: The 101.3
2: Ya, balik kawan kita ke baru mulai gawang agi celap balu dia ya. Ni nemu ngai mandi semina lucu mu aja nak dengar cau ni. Ikas mah kita gerai ni ya. Okey, kita limpang dulu ngau peminta di FB. Okey, Petrus Augustin MA celap malam tu di Miri Asai bermeluara putih hanya meh kok ya. Minta lagu Nesal Si Tanjin. Okey, kena beri dah semua kita. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Okey, kedua tu Serini Cendan. Okey, minta lagu Kena Merindang. Kawan-kawan ku dah tindu malam tu grup peminat YFM Iban di Separa Lain Nudiau kekia ngagai geng-geng Sasha Manda Jessica Itan Wati Perak ngau semua peningkat kita ngarak ke Tepi Rindang Gilbert Umpang MA di Lawas malam tu dengan Nuan minta lagu Ita Medin Sayau Semaya Balang Kena Merindang Sidak Serumah di Rumah Maxwell Sungai Libai Niah kekia ngagai bala baru rumah Richard P di Sungai Bakar Sebuti agar sidak ya Tepi Rindang meh malam tu ya selamat bertugas dengan Nuan berjumpa pulai lagi Jessica Itan berkasi nyapa di bau malam tu mana gayari MA yang minta lagu Veronica Natasha kena merindang semua pendek kita ke pada tindak malam tu lagi mending ke program kita terima kasih ya Robika Itang Budin MA selamat malam ke kia kak berpesan ngai ganya di laban kaban dia nawas pilo ngau Angeline Nomi Malang nah dah dengar radio ke kia. Okey, nyak ya. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu What Rock. Kaban sampai mati kena berindah semua pendia kita. Kebiagian kai apa biaya Abang Baning. Selamat hari pengada ke kia. Okey, sama rekomada tuan. Panjang umur murah jerki. Ungkep ya. Balik kita gini kami kita terus berperindang atau lagu ke disedia kemegah ungkep ya Romantika YK Time lagu ke disada hujan bila aku sudah tiada lagi ngejar lagu Bon Jovi dipinta peninga kita tadi ya ngau lagu ya kunci hati

Bon Jovi, lagu ketiga yang penuh di dalam program kita yang Romantika Y malam tu. Terima kasih kita. Aku sudah nyapa di FB kami. Okey, kedua angkanya anda sempat dibaca atau ke ditebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Minta ampun, bisa awak aku buka, aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya. Ya, kembali datang berpalang gawang kenyap rengkah gawang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat bertugas, okey. Tahu dengan kami, timang kerbak tawa senangkan ketua lagi ya. Nyentuk anggap pukul 6 pagi-pagi lah. Abal kita ke benun daripada jauh malam tu megak ya. Okey, engkanya bisa nganjung barang, jujimat, lebuh bak rantau jalan. Okey, sama-sama kita berjimat malam tu. Ay. Ya, ke baru dekat belalak malam tu, kita belalak ngawati ke cukup ya. Lantang, tinduk jenak, boleh mimpi ke mana. Sebab kita hanya angkat Dani ungkap ya pagi lah 17. Hari bulan 7, nyonda berasa kita dah lebus setengah bulan 7 neh. Dua minggu dahnya kita nyau nyingkang ngagai bulan 8. Okey. Bila kita lagi dengan kami, terima kasih secara online mega ngena RTM klik dua lagu dikena aku nutup program kita ke malam tu. Lagu Menalan Band Selama Yau dahnya lagu budak kita itu. Lagu anak kita dipinta peringkat dari tadi lagu dari Aryan Aku Dekat Nyulut ya. Garuk ke nyulut dalam semua pengawal ke di kerja kita nintiang hari, nintiang jam. Okey, bekas selama pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia kita bertemu ngela tengah hari hari 6 tu. Random gitu engkau carta kenyalang. Selamat malam semua.

0: Tom Rindang Malang
1: Malang Malang
0: YFM.
2: Kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit hari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami Bahar Pingin Puji.
3: So, 99.8 FM
4: Segulai Sejalai.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
7: Pemerintah YFM 1.3 MHz.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukanuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh depi si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami Bak bagi ke entelah
1: Ni dengan keseluruhan Begulai dengan kami Bak program bagi ke entelah Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 Enggau 082-258-634 Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya Dengar mana-mana Ucik nah Au
2: Au, au
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak mentoknya
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina Pak YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: sudah sedia. Sedia ke kat menung sapa juara capai kenyalan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dia
3: naik. Nah dia start ya.
0: Lagu ngau.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jako, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengeramido. Buang pekit lomba perahu kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdaul ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelait ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

rindu. Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Ay, sebrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kita suah medak troli dengkah bak sengapan lut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngemak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah umum meh bisik orang ke

Kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari lebih berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pintu.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman lagu Nuan PC Intan Dikembuan Lekang Laut Timun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Berenyang Band lagu Arisa Lekang Laut Timun Matthew

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigu, jigu. Jigu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakau ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tantuya bak YFM.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu no datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh ia meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

penuh sahbabadi bacara alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil, tau kengerja pengawak julih melimpang kerundiang. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebenau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jangan pia si. Ni ora buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si ke medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai pihak penglikun segi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyapa pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nite ke tour agent tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang kau ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nauli
1: aku. Ah, kau jago ke healing? Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Kau ngasih kumpul kurang tinduk deh. Ngai kau kasih kurangnya nak jelak mata kau dah tinduk nak kia. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anna Muay peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis sih beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke pejaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh pejaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api nak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis.

senadai sitik perengkar pengerara api ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyat nyadi anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Entin ada duit kat meli, tolong share aja pemuda sosial. Tidak salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai arah tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisiklah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demo dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
2: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji makai tanya ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya. Pasti kena bangku tu pada tak berkuang aja. Yo senat lah banyak. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat bapak tak berkuang.
1: Anda nama kebuah dia makainya ada tuan.
2: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak aku belacan tu kok engkau dia apa? Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
2: Asal ke orang kaya di tamak kayaknya kena tu kok belacannya. Empat dia asal ke kaya makai tu kok belacannya.
3: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 17 hari bulan 7. Keterbatuk aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson ugas pulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di indur kita jamai itu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih dengan Tuhan ke pemanah ya ke udah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelama ketuk sampai kita. Allah Ta'ala menurut kuasa Nuan kepun penatai semua kami serta ngau Nuan megak jadi ke pengujung kami. Kami digagak nitih kegamal Nuan, kami berterima kasih ke hari sehari itu. Itu mari lebuh Nuan ke udah ngagak penerang ngeluya nang pemadu manah. Itu mega hari lebuh penampak ke manjar pagi. Nur kami tertemu ke kubur Nuan dah puang, lalu bertemu ngau Kristus penampak ke benar. Pengawak Nuan nakok pemanah, lalu perindu Nuan mengkang belamoyo. Sampai itu pinta kami nama anak Nuan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil Saint Matthew bagi 12 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebuh mayanya kena hari Sabat. Yesus berjalan dengan umai gandum. Sida murid ia lapar lalu berlabuh ngururut tangkai gandum lalu pakai ke igi gandum. Dan lebuh orang Perisi medaknya sida lalu berjakuk ngagai Yesus. Pedak Nuan, sida murid Nuan ngerja utai tindak disagi adat lebuh hari Sabat. Ko Yesus berjakuk ngagai sida. Ketika kita nadai udah ning nadai udah kalau maca pasal utai tindak kerja David. Lebuh ia ngabalo ia lapar. Pasal ia ketamok ngagai rumah Allah Ta'ala. Lemakai roti ti udah diberi ngagai Allah Ta'ala. Tindak tahu dempok ia. Ini tiah keadat. Tahu ke dempok orang ke ngau ia. Dan semina tahu dempok imam aja. Ketika kita nadai udah kalau maco dalam adat. Pasal sida imam ke sengaja ngelanggar adat hari Sabat. Dalam rumah sembiang genap hari Sabat. Tang dok dikumbai salah. Kumadah hangi kita, utai ti besai lagi di rumah sembiang bisik ditu. Lalu nanti kita nemu reti jaku, aku berguna ke pengasih, ukai piring. Kita tentu ndak menghukum orang kena dai penyalah. Lepas anak mensio Tuhan ke hari Sabat. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita eh. Allah Ta'ala di pun penghidup kami Nuan ke ngagok dunia ngosmu tai dalam dunia tu. Nuan dah merik kami penemu ke tau dikenak kami ngelalo runitiah ke penekok Nuan. Merik kami hati ke berani ngami kulit nitiah ke pemendar runitiah ke penekok Nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia tu. Lebih lagi menua ke benuang tusah laban perang. Enggak menua, enggak semua penusah bukai kebisik nyadi dalam dunia tu. Kami bersampi minta kebisik, minta Nuan Tuhan mutar ke penyarut kebisik nyadi dalam dunia tu. Lepia megok munas kemacam penyakit kebisik nyadi megok. Sahab kami kenemia Nuan ngabas hati kami. Lemanggai pengharap kami benuan siku aja kenang Tuhan. Engkau pengelepas kami. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Tuhan datai meh perintah Tuhan jadi meh penekok Tuhan baka dalam surga kenyam kau dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Tuhan timpu perintah ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merkat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita.
Tuhan rang kati kita lemerik selamat ke kita kemaya tu udatai ke belama lama ya. Amin. Kena kita yang ujung kesembian kita pagi tu kemai kita nanyi pantun lumur 27 gulai ngebala kuaya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
5: Ku dekat melagu dengan semua iban nampung singalang burung tuntung menawal buban tu gak bulan dua aja ku canduan dama gak bulan nebas ngupas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ke anak kehas munuh anak.

dan munuh lemadang bulu hapa ruban berintai enam kawa lekitai daya ataruba muai utan tu kenaka jaku dinga adi akan badu ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan nebas ga udah badu lantang ga ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, Kumang Sarawak Realta Bronstein. Selamat pagi meh, bujang dara ayah ibu ke mendiang ke YFM ke pagi tau ya. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita. Pagi hari 5 ke Sarito 17 hari bulan 7 2026. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani. Kita akan nyedia ke diri ke dekat Nurun Negawa ke pagi tu. Harap ke nandai penanggul nur kita akan ngepun ke hari baru sehari tu. Hari 5 ya. Lalu harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi mucur di pejalai. Jadi di Kuching pagi tu hari nandai hujan. Harap ke mereka nyangkung semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tau ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, bakal selama tusun awak kita ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu bergulai 2 pagi wai ya. Udah habis topik ke dekat di baik yang kebala peninggal kita. Kita tahu ngelawa Facebook ke YFM. Tahu sama nganjung komen tahu ke penemu kita senentang topik kita ke pagi tu. Nyak ke tusun tau ke rintai segmen pemerindang segmen penggerak pagi kita hari 5 ke sehari tau ya. Okey, jadi berdau terus bergulai bawa penggerak pagi lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang berdau muka berkongsi ke berita-berita ke lebih keluar surat berita kita ke pagi tau ya.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English. Ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

kalau nanti mayanya disediakan ada belanja nanti latai mulu pokrento. Kena ikut nanti nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa enggak penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul enggak mulih ke penyulut akademi, tambah gak bekaul enggak nampak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, enggak dinati seluruhan berupa. Enggak ekses negara nilai serta pengelan dia terbetul,

0: sebagai Karnival Belia Sanyo 2026 tingkat datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai kepalan Bak Dewan serta Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Wise.

perumpamaan dari Shane Ivan, maka lagu dia kena merindang. Kita ke pagi tau peningah, kita ke udah baharantu jalai anang kelalu perumpamaan maka lebuh ke deriba kereta. Kita ke pagi tau tajapan ke jam kita ke udah lawan laban hari kita ke perumpamaan tau natai ke penusah hingga kita impu lebih lagi lebuh kita ke deriba. Okay, semina ngusah ke kita impu tak muka ngusah ke orang bukai ke sama tengah ke jalan lun pelabak ku jam ke dia tu udah mayuh perengka pengangkut ke udah sama bertengah ke jalan lun dia lalu hari kita ke beruman muka kadang mayuh utai ke tinggal barang kita ke tinggal ke dekat di baik kita nurun mindah ke pagi tau ya hanya dia nan ingat utai ke dekat di baik kita bekal kini atau ke barang bukai ke dekat di baik kita nurun kawak atau ke nurun mindah ke pagi tau. Okey, terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tau. Berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita kalau berita ke BC Ayan tu Rabana pengarang berita ke Maya Rito patut nyikap diri ngau pengelandia baru ke nyengkawam pemintar tiru ngau meka pengelikun digital. Jadi perkaranya ke dipansut ke sapit Menteri Besar ya Datuk Amar Fadilah Yusof lebuh ya ke berjadi ke pengerami makai lemai nyeromba hari wartawan nasional 2026 merenggat menua Sarawak ngau meka Sarawak Media Conference di Kuching dan malam. Jadi yang madah ke perkaranya berguna benar dikenal antu ke industri media mengkang relevan serta ulih bersemekih bak jeman digital. Jadi yang madah ke raban media dia tu dipinta nguasa mayuh macam pengelandia baru kelimpah hari pengawak nulis ngau meka ngenatai ke berita konvensional. Okey, berita ke BC Ayan. Okey, lalu Pak pengerami itu penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azmi menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori juru video. Lalu Zaidi Bujang ke udah pincin kawa RTM menerima anugerah khas kategori penyampai radio ngau meka berita ya ke di suak ke demalam lalu anugerahnya di suak ke sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof. Syed Mahathir Menteri Besar terima kasih agai pengangkun ke diterima hasil hari sukung ke tegap ya hari pengurusan RTM bala bakih ke sama kawak ngau meka diri sebilia. Lalu Zaidi Bujang madah ke anugerah khasnya tanda bahasa ke cukup besar ngagi orang ke kawak bau pis penabur ke meruan komited ngenatai ke penerang ngagi mensia mayu okeynya meka ke bekawul ngau hari pengerami maka lemai nyerumba hari wartawan nasional 2026 renggat menua Sarawak. Lalu berita bukai itu polis Sarawak mucur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kg dadah metapetamin ke berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya dipejalai ke berdua ndur ke nak sama inya ba jalai Cahaya Miri bypass ngau meka jalai Akasia kena 8 hari bulan 7 tadi ya operasi atau ke pengawal merasa ngenyitnya ujung ke polis tertemu ngetan ke sikut lelaki peranak menua tu ke umur 27 tahun. Okay, jadi suspek ditan riman baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu dipansiat nitiah ke seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, hanya maka berita-berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu.
Jadi bakal selama mengkak berita pagi di YFM oleh di pendiang ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi itu pendiang. Dah tu lagi macam pesan, pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Okay, bisa diterima hari peninggal kita ya.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, abang, jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngelumbung ni yang bagu panagan kalai pengawal tu dekat diatur pagi pergila ya 18/7/2026 lalu muak ke malam inya ngelumbung niang tau ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Jadi penerang ke Siri kita tahu ba telefon ngagai gayeng anak bagup ba lumur kusung 112-387-7971 tau kenuju Gilbert Gara. 0198296070. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Lur madah ke ngeta sulit ngau ngelumbung niang bagu anak gan ya ke dekat diatur inya pergila muak ke pagi ngeta sulit lalu muak ke malam inya pengawal ngelumbung ba rumah satu Malaysia Kapit. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari lembah nak nyuak. Pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang apa ya. Ianya ex tuai rumah nyuak anak dingun. Kalai lemai tu lagi ianya berserara bungai. Lalu pagi pergila ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kamuk Pakan nanga Pedanum Ngaulu Pedanum nanga Balut Julau Semanjai Jalan Sinyang Pakan Jalai Wah ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut di Temagang madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah anyu anak dingun ke dekat diatur inya lemai itu lagi serarak bungai lalu pagi pergila inya ngeta sulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedampu inya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari ani ana ambu madah ke ngeta sulit nyadi sida enya niang sena ana ambu ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam. Jadi pengawalnya diatur ba Yuan N Enterprise Kemena Bin Tulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Uya Skuau Tamin Pasai Siung Sibu Pakan Julau Dimukah Bin Tulu Miri di Sabah ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-983-3259 tau ke lumur 019-833-0527. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang sena anak ambuh ya tau ke niang anak niang lemu anak ubuang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam ba Yuan N Enterprise Kemena Bin Tulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu hari Lijai anak Muari madah ke laki ya, Sintan anak itap ya, Sintan anak itap udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7 ba rumah sedempu inya ba rumah telajan lempawang sepak betuang luka dukubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai licai anak mua rimpu balumur 013-829-8650 atau kenuju sakai anak sintan ya 012-983-5270. Ya tadi pesan madah ke sintan anak itap ya sintan anak itap udah nadai lalu ni yang sintan anak itap tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 18 hari bulan 7 2026 abah rumah sedempu inya abah rumah telanjan lempawang sepak betung lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari ngerembang anak kumbang kalai madah ke ngetas ulit niang inaya ianya niang ica anak guing ya ke dekat diatur ianya malam pergila 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah rapel atau ke ex tuai rumah inting kilometer 6 jalai semerakan segan bintulu jadi pesan tu menuju kaban belayan ba batu 8 jalai bintulu miri di sebau Ulu Sebawah, Ulu Segan di Penipah, Mukah, Selangau, Tamin, Brunei, Setiam ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas sulit niang ica anak guing tau ke indai mayang ke dekat diatur malam pergila 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah rapel atau ke ba ex tua rumah inting kilometer 6 jalai semerakan segan bintulu tatau okey nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peningah kita ke pagi tu ya. Ya udah tu lagi nampung maca pesan ke Bukai kita ke bisa pesan tahu anjung kai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 atau ke email YFM Iban ya YFM Iban at gmail.com.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi macam pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu ari dunia sana liang kepada ke apa ya, liang anak payeng ya, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pe kampung pulau jalai macan lalu dekat dikubur ke pagi pegila ya ba pendam arsi jalai macan. Jadi penerang ke siri lagi pesan ke bekaul ngap pesan tu kita tahu betelipun ngagai lumur kusuang 19217 9961 atau ke 019-806-4079. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Macan, Baram, Pui Kenawit, Rumah Siba dengan Rumah Juni Aman, Sekuau, Merurun Julau, Nanga Kelanggas, ngau buka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa kampung pulau jalai macan lalu dekat dikubur ke pagi pa kila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke siti tu inya ari manca ana awing madah ke ngeta sulit ngau ngelumbuang niang apa ya inya niang awing ana ugun kalai pengawak tu deka diatur pagi pigila 18/7/2026 lalu muak ke malam inya pengawak ngelumbuang jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu rumah lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa rumah sebeli Nangadab Batarajang Kapin Nangga Meke, Nangga Buya, Nangga Bulu, Nangga Peraran, Pasir Nai, Nangga

sili agi kita tahu bertelepon ngagai mamca na awing nya kusung 1366310039 nya tadi pesan madah ke ngeta solid ngaung lumbung niang awing ane ugun ya ke deka diatur pagi pergilah 18/7/2026 lalu pengawak ngelumbung dekat diatur nangkan kenyak ya. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu rumah lumur 1A peluruang Sibu Jaya 12B Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Saka na unggah madah kengeta sulit niang apa ya inya niang unggah anak bedan kadeka diatur pergila 18/7/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngeta solid niang unggah anak medan ke dekat diatur malam pergilak ya ba rumah sedempu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Bangi anak bungin tahu ke Indai Ngadan madah ke pengawak Muai Basa ke niang menantu ya inya niang canda anak majat ya tahu ke Indai Jingan ke dekat diatur pergilah mega 18/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu inya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Denis tinting remat rumah Anita Balai Padak rumah Richard Sungai Muding rumah Belayu Ngulu Ruban ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai William Lesson balumur 014-575-2457 tahu kenuju Alexander Bungin 011-203-8069 tahu kenuju Pili Ngat ya 019-742-0768 ya tadi pesan madah ke pengawal Muai Bahasa ke niang canda nak macat tahu ke najingan ketika dia tu pergilah 18/7/2026 pukul 7 lemai ya ba rumah sidempu ianya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Okey, pesan moga ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninga terus di lagu ke Dibai Igu Anthony meligai pengerindau.

0: tua baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi lagu. Ari Jacqueline Joni Aman. Ada guna ngetan lagi. Kalau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi pendengar. Dia tu kami mari kita melihat ke berita pagi hari bagi bahan WFM. Kenapa pagi tu? Pagi hari 5/17/7/2006 lalu terbatu batang berita. Pengarang berita kami hari patut menguasai AI analisis data dan pengelihkan digital. Media tindak bersekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati mensiamai. Sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyedia ke air bersih di menua ulu. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang berita kami hari tu patut nyikap diri dengan pelandik baru yang kaum pemintar tiru analisis data hingga pelikun digital. Itu berguna dikenal tentu ke industri media, mekang relevan serta bersemukiah pajaman digital. Sapit Menteri Besar Dato' Omar Fadila Yusof nyemetak mendah keraban media datu dipinta menguasa mai macam pengandik baru kelimpah hari pengawak nulis hingga menetai ke berita konvensional. Karena itu guna berindik hari rampak media ke datu benung tempat berubah. Ia medah mana kepuku bahawa pengawak memasang kebakan nembia ngaulah tiah tindak ngetu yang dikunci kena netu ke organisasi media oleh ngelebak diri hingga memasang teknologi serta pemar baru dalam industri. Ia masuk penyak kutu maya pengrami makai lemai bersama yang ngau hari wartawan nasional 2006 peringkat Sarawak ngau Sarawak Media Conference SMEC 2006 di Kuching Demalam. Berbangunnya, penolong jutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori Cameraman Visual bersama dengan Hari Wartawan Nasional Havana dengan Awam Media Sarawak 2006. Lalu Zaidi Bujang ke Pijen Gawa RTM menerima anugerah khas kategori Nyampai Radio Berita. Anugerahnya disuap kesabit Menteri Besar Dato' Omar Fadila Yusof di Kuching. Syed Mahathir merupakan terima kasih bagi pengangkuan yang diterima dari sukuang ketegap dari perusahaan RTM, balabakia kesama gawa serta diri sepilih. Jadi Bujang mendahkan nugasnya yang ditanda basal kedesai reti bagi orang ke gawa bahawa Upis Penabur Timuruan Komunitet natai ke pengerang bagi manusia main. Ia medah orang gawa Upis Penabur enggak bala pengerang patut seluruhan jalai ke pengawak natai ke pengerang ti betul ngagai mesin mayu serta sedia mantu meri pengelandia lebuah ti diguna. Media tindak bersekat dah dimenatuk patut nyikang setipak ngelakukan ke pengawak serta etika ngambil ke industri pengurang berita meruan dikarap ke mesin mayu. Sapit Chairman Majlis Media Malaysia Ramesh Chandran medah ke media tindak bersekat ukai reti nadai bertatak dan patut mempegai bahawa prinsip proporsionalisme penerang ti betul serta accountability. Ia mendak membuat Majlis Media Malaysia hari baru Akta Parlimen batau setiap kemari nyak ngayan ke industri media menua udah tuai rundia. Banyak pihak yang ngaku media lagi berpanggai bahawa perintah lebih lagi bahawa sekedar sukut yang kawa merilisian belanja ngau iklan ngujung ke editorial ti endak bersekat ngau kerjasama strategik patut setimbang. Parmes masuk kerja kutub bahawa awam media Sarawak SMAC di Kuching. Mengenang pemar jaman digital yang madah ke pengurmai penerang berita bola bahawa media rama enggak peminta tiru AI menggunakan cara baru nengah kerjasama tirat antara perintah MCMC enggak pemukuh media. Model Plan Transaksi Advanced National Honey Landmark ANAL UC Science Malaysia USM Kampus Pengerai Kubang Krian Kelantan dekat nyedia ke inspirasi yang kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir Sarawak nengah industri madu kelulu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi madah pemansang nop sisir dia tu patut ngalih hari berpanggai keba hasil timata ngagai meluang ke produk ti berga tinggi. Dia madah ke program bersama ti berga 7 juta ringgit tu dikerja unit teraju agenda Bumi Putera teraju tu ngayan ke pemujur nambah ke penatai penisi satu siku penyerta B40 Sarawak hari 3,000 ngagai 7,000 ringgit semula. Tegaknya sekedar projek madu kelulut dekat di pialai ke di kapit habis kedal area palanya ianya melatai seliri hingga kampung Tatai Mas Sarawiang kelimpah hari ngaga palan Alendur nyual madu apa rajang di situ. Datuk Seri Alexander Mansur Kejak Kutu Pak Penerang Facebook rasmi ya. Kita lihat benar-benar yang ke berita pagi hari yang pagi ban YFM.
Ngena teknologi moden merusi air bakal sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak menyediakan air bersih ngagai menua ulu. Kampan Konsen Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin mereka tendernya oleh merusi air sungai bapalanya sudah disediak terus ngagai rumah panjai ngau jam 4 serta ngelimat ke belanja. Cara tidak pantai ke bak awam air Borneo apabila maya kudah BIWWEC berguna amat dikena nentu ke perintah ngerembai ke bungkur bekal air bak kanang dua timah disambung ngau sistem grid ke udah bisi. Media ke air bersih ngau atur timana agi benar-benar kena ngangkat ke kualiti penghidup ngau pengelai rakyat di menua pesisir. Yang harap ke teknologi baru tu uliah menyempat kaki pengawal perintah tentu kemayu agi rakyat di menu sisir disedia kenggau air bersih. Yang madah menyinyak ngegai pengarang berita bakurami nyerah ke cek pampas tanah projek ngangkat ke pemanah jalai ulu entabai di pakar. Menang pengarang bukai 136 iku peranak di ulu entabai pakar menerima cek pampas 1.9 juta ringgit. Pampasnya dikenal memudah ke projek ngangkat menajalai ulu entayah ngagai rumah sang rantau cire dibungkus lebih 19 juta ringgit majak dipercalai ke nitia ketimpuan. Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin madah ke projek hari baru agensi pembangunan Delta Rajang Rada dia tu dulu 8 hari hari timpuh yang sudah ditetapkan. Projek tu dia dah tembuk ke 68 tahun Siti Tuila. Ria madah ke pengawak melakian jalai di panjai 13.72 km dekat meri penguntung negara rakyat ba 12 rumah panjai. Ia madah munyinya ba pengrami nyua ke cek pampas tanah ba projek tu ba rumah beliliju yang sungai bangkit apakan. Ia megak madah ke perintah benung nerus ke tiga lagi projek jalai alun di kandang menua meluan dibungkus 247 juta ringgit. Dewan Urang Dagang Bumi Putra Sarawak DUBS sedia ngumpul semua isu ngau timbal ari Raban Urang Dagang bekawal ngau pematut ari baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekretari Besar DUBS Jermin Dio madah ke pengawak ti pengguna ngambi penanggul ti ditapi Urang Dagang menotu boleh dipantai ngagai kepada rakyat sebedau dikenatai ke ngagai renggat Afrika. Sekedar batang perkara dibantai ke Urang Dagang menop sisir ianya luri pick up ngau power drive ke dimpu kemeni hendak layak terima subsidi semoga berimpas terus dan diungkus operasi ngau pengangkut dagang sidar yang harap kepada rakyat oleh mansuat ke isunya dikenaan nentu ke subsidi diesel di Sarawak dipercalai ke ngau komprehensif agi serta adil. Yang mana punyanya mudah pengawak berpenderang khas SKDS mulai ngau upis menteri dagang dalam menua ngau kos penghidup di kucing. Polis Sarawak mujur muntan ke sedikit nyol dadah serta rampas 55 kg dadah amfetamin di berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya dipejalai ke Badua Endur ke Ndak Sama ianya Bajalai Cahaya Miri Bypass ngau Jalai Asasia kena 8 ada bulan 7 tu tadi. Operasi nyerbunya mega ngujung ke polis bujur ngetan ke sikul lelaki peranak menua tempuh ke umur 27 tahun di pejalai ke sedikitnya. Hasil pansi ngayang ke suspek pejalai ke sedikitnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi telegram dikena berandau serta nganjuang ngau ndak bertemu mua. Suspek di pelabak aku dah dibayar RM7,000 buat tiap pengawak kelimpah hari di semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega udah dirampas. Yang mana bunyinya bak awam pengarang berita bak induk upis polis pilih ngamiri terpansi mega ngayan ke suspek mesti dua rekod penyalah lama berkawal dengan penyalah seksual anak mit ngau salah guna dana. Suspek jatuh di tandiman bak baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu kes dipansi nitya ke seksyen 38B akta dadah berbahaya 1952. Lalu kena ujung ke berita kita ke pagi tu patang berita baru.

Berita kemayang hari, patuat menguasa AI, analisis data hingga pulihkan digital. Media tindak sekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati yang mensiamai. Sistem membran uliah lekas ke pengawak nyediakan air bersih di menua ulu. Yang ini nak kami mai kita meliang ke berita pagi Arya bagi Banu YFM. Kena pagi tu pagi hari 5.17 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu berita yang sudah dipeniang kita tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Alina Suyil hari berita RTM Kuchia. Ngau nya, selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Eng Tin Wah bisin muai ke Kuching bersuimbai ngop ngawa madu ke gulai sekedar Lyons Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lyons Club. Lebo di Kuching, Gabner Lyons yang bising limpang kawa nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lyons Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat niri tuai ngau gawa keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mga ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya Gemisai G-E-M-I-S-A-I Gemisai. Reti laka jakuk gemisai ianya bunyi utai rangkai bakar daun, padi, bungai atau ke rauk lalu sekedap bunyi ketegal ditujah atau ke dindia, jelu atau ke mensia. Contoh genderan laka jakuk keterubah, baik ke dalam bilik kacama tadi jembi nyandun, nyau gemisai bunyi, udah nyerangkai. Contoh genderan laka jakuk kedua, ayah ugap belalai lalu nyubuak ari madang babas lebuninga gegemisai bunyi utai ari babas sepianyin engka jani deka mansa nyepan. Nyenaka seleka jakuk seritu ianya gemisai. Seleka jakuk saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Keskal itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower ti mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, ti ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Nama Magi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watroh, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang.